0: Sembilan. Kabar Jawa Tengah.
1: 5 mobil yang pernah digunakan untuk menyalurkan BBM bersubsidi secara ilegal kini dilelang terbuka oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Kendaraan itu menjadi bagian dari 20 lot barang rampasan negara dalam gebyar lelang serentak Kejaksaan Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Erik Mesya Nusantara mengatakan 5 mobil tersebut merupakan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan hasil lelang akan disetorkan ke negara.
2: Lelang serentak yang diselenggarakan oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia secara bersama-sama sebagai bagian dari pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
3: Ini untuk digunakan untuk kesehatan apa, Pak?
2: Oh, penyalahgunaan BBM.
3: Oh, gitu. Untuk ngangsu gitu istilahnya ya,
2: Pak. Iya, sebagai
4: alat. Sudah dikondisikan untuk dikembalikan lagi tentunya untuk tidak bisa digunakan lagi sebagai
2: BBM. Iya, sudah.
1: Arik menambahkan mobil-mobil ini sebelumnya telah dimodifikasi mulai dari tangki berkapasitas besar, pompa penyedot hingga penggantian plat nomor dan barcode. Modifikasi tersebut digunakan untuk mengangkut solar bersubsidi berulang kali atau dikenal dengan modus ngangsu. Penggunaan pembayaran digital di Jawa Tengah terus meningkat. Hingga bulan Juni kemarin, pengguna Kris di Jawa Tengah mencapai 9,08 juta, terbesar ketiga secara nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho menyampaikan jumlah merchant Kris mencapai 4,52 juta, terbesar keempat nasional. Untuk memperluas penggunaan pembayaran digital, Bank Indonesia menggelar Pekan Kris Nasional atau PKN 2026, 11 hingga 17 Agustus. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan pelaku industri pembayaran akan terus memperluas ekosistem Kris, termasuk untuk UMKM. Digitalisasi pembayaran dinilai membuat transaksi lebih cepat, praktis, dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menguji penggunaan bata interlock untuk menekan biaya dan mempercepat pembangunan rumah bantuan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun mengatakan, satu rumah seluas 30 meter persegi di Desa Jaten Wonogiri dapat dibangun dengan anggaran sekitar 60 juta rupiah. Biaya ini lebih rendah dibandingkan pembangunan konvensional yang diperkirakan mencapai 90 juta rupiah. Tidak hanya hemat biaya, pembangunan rumah juga dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Pemprov Jawa Tengah saat ini baru menguji bata interlock pada 2 unit rumah. Hasil uji coba akan dievaluasi sebelum teknologi ini diterapkan lebih luas dalam program bantuan rumah, termasuk untuk menangani ribuan rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Lagu-lagu kebangsaan akan muncul di Kelana Kota pagi jam 7 Kawarasika selama 2 minggu sejak kemarin hari Senin Kawarasika untuk merefleksikan semangat dan cinta kita terhadap negeri Indonesia kita tercinta ini menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia besok hari Senin 17 Agustus 2026. Situasi arus lalu lintas sampai dengan saat ini Kawarasika wah lancar. Kendala dan juga hambatan, juga kendala-kendala minor saja. Kendala-kendala aktivitas-aktivitas masyarakat dan juga aktivitas pengguna jalan saja. Tidak ada lokasi yang sampai perlu dihindari, sampai perlu jadi sorotan signifikan. Nggak ada Kawarasika kemanapun Anda menuju. Pak Ari bilang katanya tadi dari Kudus menuju Semarang, lanjut mau ke Prambanannya, itu mau lewat jalur utama saja ya, soalnya mau sembari kulineran. Sip, kalau gitu mantap ya, ini sudah sampai es. Es lancar,

0: Oke, baik-baik wis monggo ayo siaran bareng nek ngono ya, nek gelem gratis ya. Soalnya katanya dulu Pak Klik Sakti juga siaran pun ya di PLBS. Wih, PLBS ya Allah Gusti, tuwone. PLBS FM Tembalang ya katanya. Thank you Pak Sakti dan rombongan Toki pasti yang akan menuju Kudus. Telisiban sama jalurnya Pak Ari barusan yang sudah sampai Sayung lantasnya lancar. Dan aku yakin juga perjalanannya Pak Alex Sakti dan rombongan lancar aja sih. Pak Agus Purwanto, iya pun kalau hari Sabtu pagi kayak gini ya ramenya pada jalan kaki ya kan. Untuk istilahnya menggerakkan tubuh ya kan, beraktivitas pagi ya kan. Yang biasanya Senin sampai dengan Jumat sudah berada di belakang setir ya kan. Khususon hari Sabtu kakinya yang bergerak. Pak Umar Bakri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minta lagu saja untuk menemani aktivitas. Oke, matur suwun Pak Umar Bakri. Aku dapat info katanya Pak Joko ada di kawasan Tugu Muda Kota Semarang nih, coba ada acara apa nih di sana saat ini?
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
1: Menginformasikan dari Jalan Tugu Muda ini pagi-pagi hari ini sudah macet Mas Yuda. Ada arak-arakan ini Mas Yuda. Terima kasih.
0: Di kawasan Tugu Muda Kota Semarang.
1: Pagi. Oh iya. Tugu Muda pagi-pagi sudah macet ya. Sudah macet Tugu Muda pagi-pagi. Macet gret.
0: Iya sabar.
1: Pagi ini hari Sabtu. Macet. Muda pagi-pagi sudah macet.
0: Coba Anda hitung berapa kali Pak Joko bilang macet Kawarasika yang berhasil aku kirimi stiker. Mari kita munculkan lagi.
1: Selamat pagi. Tugu Muda pagi-pagi sudah macet ya. Sudah macet Tugu Muda pagi-pagi. Macet gret. Tugu Muda pagi ini hari Sabtu. Macet. Tugu Muda pagi-pagi sudah macet.
0: Yo, berikan tebakanmu. Berapa Kawarasika barusan bilang kata macet yang berhasil tak kirim stiker? Soalnya aku mau ngirim 2 hari ini. Kemarin kan sayembara yang kemarin. Jadi bensisan lah tak tambahi siji atau 2 lagi deh Kawarasika. Berapa Kawarasika barusan mengatakan macet? Coba tebak. Tak kirim ya, terutama untuk yang luar kota nih ya. Ini kesempatan untuk Anda semuanya. Awe apa sih ini, kayaknya kok ini ya awenya. Tapi tidak sampai ditutup ya jalannya ya, cuma dilakukan pengaturan jalan saja bersama dengan petugas. Ini melintasi kawasan Tugu Muda, kemudian sekarang sudah geser ke Jalan Pemuda. Iki koyone video yang kedua, betul ya Pak Joko ya. Enggak menutup jalan Kawarasika, cuma memang beriringan dengan lalu lintas, cuma ya tahu sendiri Kota Semarang gitu loh. Kota Semarang dengan tingkat mobilitasnya yang tinggi, ditambah ketemu sama rombongan karnaval. Oh, sorry, ini di Jalan Monsinyur Sugio Pranoto deh kok Jalan Pemuda. Mohon maaf. Berarti tadi rute yang ditemui sama kawan kita Pak Joko barusan adalah dari kawasan Tugu Muda terus jalan ke arah utara di Jalan Monsinyur Sugio Pranoto. Oke, matur suwun informasinya. Coba nanti kita buka-buka lagi deh ini kegiatan pawai dan juga iring-iringan karnaval apa ini di sana. Matur suwun informasi sementaranya ya Pak Joko. Ini tadi ketemu sama rombongan di kawasan Tugu Muda, lalu saat ini sudah geser ke ke arah Jalan Monsinyur Sugio Pranoto Kota Semarang ya. Guys, sabar guys, masa ini langsung ada WA 50 tenane. Ini kalau kita dapat info dari Bu Feni, itu ada kegiatan arak-arakan Cengho hari ini di Kota Semarang tahun 2026. Festival Arak-arakan Cengho 2026 yang digelar dari tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2026 ya. Nanti simpul atau titik kepadatan

0: Nya itu akan ada di kelenteng Sampokong informasinya. Oh, pantes. Ini ya Kawan Rasika ya. Agendanya hari ini 16 Agustus 2026 itu ada kegiatan arak-arakan dan hiburan budaya. Nanti simpulnya itu ada di kelenteng Sampokong Kota Semarang. Dan ini untuk saat ini Kawan Rasika, Pak Puji Waluyo sudah menyusuri Tugu Muda Kota Semarang, rombongan sudah jalan kan tadi menuju Jalan Monsinyur Sugiyo Pranoto. Jadi kata macet yang tadi sudah berulang-ulang kali disampaikan Kawan Rasika, cuma macet sementara saja, sabar ya. Waduh, akeh banget iki sing ngirimi. Tapi jawaban yang benar adalah 5 kali. Jadi siapa yang jawab 5 kali ya, tak pilih deh. Jadi 5 kali ya Kawan Rasika, yang jawab selain 5 kali berarti gugur. Oke, soalnya ada yang jawab 6, ada yang jawab 4, ada yang jawab 3 ya. Yang jawab 3, 6, 4 ya. Gugur ya guys. Yang benar adalah bilang jawab macet 5 kali. Oke. Coba nanti tak undi deh kalau gitu ya. Tak undi. Akeh banget soalnya Kawan Rasika ya, yang ngasih apa jawaban dan benar 5 kali. Akeh banget jujur. Pak Rasep Afridi ya.
1: Halo Mas Yuda.
0: Halo.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Loh kok langsung ganti gede suaranya.
2: Pagi ini saya mau perjalanan ke Pacitan. Sesuai pertimbangan kemarin Mas Yuda, nanti dari Pacitan saya lanjut ke Batunya karena banyak saran lewat Madiun. Saya nanti lewatnya Ponorogo, Madiun. Kalau Ponorogo, Madiun dan seterusnya sudah pernah, karena kalau yang lihat Trenggalek itu belum pernah Mas. Aku nanti tak memutuskan ini ke dari Buce langsung ke Pacitan.
0: Terus
2: di situ nginep satu malam, nanti besok paginya lagi ke Batu lewat Ponorogo.
0: Ponorogo jadinya berarti.
2: Seminggu Mas saya di sana. Oh, terima mantap. Kasih.
0: Oke, matur suwun. Selamat berlibur ya, Pak Rasa, Pak Abritia and family. Happy holidays. Semoga sehat dan lancar perjalanannya. Tambah kraket ya keluarganya. Ai, Pak Ne, Mbok Ne tambah kraket, tambah lengket. Mbok Ne, Pak Ne ke anak-anaknya juga tambah lengket lagi. Ya, selamat berlibur semuanya. Pak An Ardian, selamat pagi. Ini perjalanan dari Kendal menuju arah Semarang tapi lewat tol. Ini situasi di gerbang tol Kali Kangkung ya. Kayaknya banyak yang mau liburan, Bung. Betul. Aku juga baru realize tadi jam 6.40-an dari atensinya Pak Aziz Noverdi. Oh ya, akhir pekan panjang kok ya hari ini. Ya, ini udah rame katanya Pak Aan Ardian, guys, menyusuri di gerbang tol Kali Kangkung, tol Semarang Batang. Terpantau situasinya ya masih lancar sih, cuma sudah mulai kelihatan peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, terutama yang arah masuk ke kota Semarang. Tadi ada kawan kita yang sudah masuk gerbang tol Banyumanik, kan juga kondisinya masih landai toh, masih lancar meski sudah ada peningkatan volume kendaraan juga. Nah begitu pula di gerbang tol Kali Kangkungnya. Happy long weekend everyone. Sabar nek sono long weekend ketemu-ketemu padat, ketemu-ketemu macet ya memang wayahe ya Kawan Rasika. Ini silahnya kan resiko ya ketika Anda perjalanan di musim-musim liburan seperti ini, ya memang harus siap dengan kepadatan dan kemacetan, bukan? Tidak arif rasanya kalau pas Anda perjalanan di momen-momen berlibur seperti ini tapi Anda marah dan juga nesu nek dalane rame dan macet ya. Jadi karena memang istilah ini adalah waktunya ya, jadi harap diterima dan disiapkan waktunya lebih baik lagi. Wih, akeh banget iki yang menjawab ya. Nanti tak undi ya Kawan Rasika ya nama-namanya. Akeh banget toh ini yang menjawab kok. Akeh banget iki pun zuzur ya, dari apa, dari sayembara yang aku pernah sampaikan untuk kirim-kirim stiker iki koyo ini paling akeh deh. Paling akeh iki jujur deh, wakeh banget. Nanti kita undi aja deh, nanti aku siarkan deh undiannya juga ya, biar Kawan Rasika jadi bisa menyaksikan juga. Pak Astohar, selamat pagi.
3: Baik Mas Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika juga Mas Yuda. Saat ini sedang berada di Kelok 23 ya, itu sana Kelok 23. Dan kita tidak bisa masuk ke sana. Tapi nah, kalau jalan kaki bisa, tapi cuman fisik saya
0: Kelok 23 itu mana Pak Astor?
3: Itu di pucuk sana itu masih ada banyak orang jalan sana. Fisik enggak bagus, jadi kita hanya mau sampai di sini aja. Coba nanti drone kita juga kita buka sama pemerintah
4: sebagai penyelenggara negara.
3: Baik, itu kita terbangkan drone kita, Mas Yuda dan kawan Rasika. Karena jalur masih ketutup, ini yang di menjelang puncak ya. Jadi kita nggak bisa menghitung apakah 2-3 atau berapa, kita tidak bisa menghitung. Nah, ini puncaknya di sana, sebentar. Puncaknya di sana, kalau turun ini. Ini kita ulang lagi ini ya. Maaf cuaca temaram di daerah Parangtritis.
0: Oh, Parangtritis.
3: Jadi, ya, kita sudah nunggu setengah jam lebih masih temaram, atau mungkin kita di balik bukit ya. Kelihatan kita karena di balik bukit jadi temaramnya akan lama, tapi memang sedikit temaram. Tadi kita mulai nerbangin sudah ada matahari, tapi kok gelap lagi seperti ini pantauan di Kelok. Demikian yang bisa kita sampaikan dari wisata alam Kelok 23 jalur lingkar selatan, jalur nasional lingkar selatan atau laut selatan. Astuar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio Rasika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira Pak Astuar itu lagi di Grobogan apa di mana iki yuk, ternyata kok ujuk-ujuk sudah di Parangtritis Ajai di Kelok 23 pagi hari ini. Mantap sekali. Tuh kan, akhir pekan toh kawan Rasika, Jogja lah ya, atensi nomor 1. Matur suwun, matur suwun Pak Astohar ya, laporannya dari Kelok 23 Parangtritis Yogyakarta. Belum dilintasi sih, belum fungsional dan kendaraan masih dilarang masuk katanya. Bu Tati, selamat pagi. Aku presensi ya Mas, mau piknik ke arah Pacitan ini, sekalian mau nyumbang. Lagi musim jadi Sinterklas soalnya ya. Mas, ono ember cat gede no di kilometer 423, ada ember cat gede di kilometer 423. 423 Semarang Kota atau Semarang Solo Pak Abu Tati, nyuwun sewu. Ini berarti kok jalurnya pleketi-plek sama Pak Rasep Afritia tuh, yang juga sama mau ke Pasitan juga. Mohon dilengkapi Bu Tati, kilometer 423-nya tol Semarang ABC apa Semarang Solo, biar kita melaporkannya ke lokasi yang tepat untuk update-nya. Semarang, Semarang Kota 423, Semarang ABC. Oke. Baik, matur suwun Bu Tati ya laporannya. Ember cat gede di kilometer 423. Oke, 423 berarti sekitar Manyaran ya Bu Tati. Manyaran menuju arah ke Jatingaleh ya. Oke, matur suwun informasi awalnya, tidak tumpah toh. Itu yang paling penting. Tidak putah toh Bu Tati untuk ember catnya yang dilaporkan gede di kilometer 423 barusan masuk dari gerbang tol Manyaran. Oke, baik, matur suwun informasinya Bu Tati. Pak Nugroho, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Saya mau on the way ke Jawa Barat ini, kombinasi tapi jalur konvensional sama jalur tol. Minta info jalan yang kira-kira tersendat agar bisa saya hindari, sekarang masih di Ungaran. Gunung Pati, Mijen BSB, keluar belakang Pasar Mangkang deh. Mungkin yang perlu dihindari ya, kalau menurutku tulis sama Wiradesa atau Pak Nugroho, tulis Mas apa sudah mulai pekerjaan jalan yang arah barat, kemudian juga Wiradesa juga sudah mulai ada pekerjaan jalan. Meski antriannya normal-normal aja ya, tapi kalau Anda mau menghindari monggo saja. Soalnya dua lokasi di jalur Semarang hingga Pekalongan hingga di Sorotan saat ini masih di dua lokasi itu saja yang sudah jelas ada titik pekerjaan jalan. Monggo kalau mau menghindari lokasi tersebut, tulis dan juga Wiradesa. Pak Bafan, selamat pagi. Perjalanan dari Kota Kretek Kudus tujuan exit tol Tingkir. Minta info jalannya ya. Untuk saat ini Kudus Semarangnya masih mandalicar, aman, terkendali, dan lancar. Minta lagunya Astaga Bercandia ya. Kok Pak, seorang Pak Boven kok ya juga jadi gandrung sama Astaga Bercandai. Kudus Semarang lancar Pak Boven. Terbukti dari laporan-laporan yang kita terima tadi ya. informasi-informasinya benar-benar nggak ada kendala signifikan. Semarang Solo 3 juga kayaknya masih lancar ya. Laporan nihil, antrian juga tidak ada apa, tidak ada sesuatu hal yang signifikan. Tadi Pak Sondong juga sudah sampai Karangjati, Ungaran juga lancar saja. Informasinya sampai dengan jam 7.20 ini. Kalau mau lewat tol juga apalagi luweh lancar. Pak Arif Wisnu.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan-kawan Rasika. Mari kita doakan untuk saudara-saudara kita yang di Flores yang pada pukul 4.58 menit pagi yang lalu terjadi gempa dengan skala 7,7 skala Richter. Sementara kita hanya bisa mendoakan semoga tidak ada banyak korban yang berjatuhan di sana. Karena kekuatan gempanya lebih besar dari gempa yang terjadi di Venezuela. Di sana 7,4, sementara di Flores 7,7 skala Richter. Mari kita mendoakan semoga saudara-saudara kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin. Begitu info yang bisa kami haturkan ke kawan-kawan Rasika. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak FX Arif Wisnu. Nah ini kemudian melengkapi atensi dari Bu Tati tadi, itu cuma ember cat kosong kok Mas yang jatuh, mungkin punya truker katanya. Oh ya wes, syukurlah kalau gitu, ember catnya berarti tidak berisi toh, tak kira tuh literally ember cat sing je utoh ya lo ngawarasika. Ternyata kalau katanya Pak Yoga cuma ember cat kosong aja yang jatuh, mungkin kayaknya punya truker. Oke lah kalau gitu, baiklah. Dan ini update dari arak-arakan tadi ya, iring-iringan Cenghu Kota Semarang Kawarasika yang tadi sampai Kawarasika nyebut moncat macet ya saat ini. Kondisinya sudah sampai tugu lagi. Sudah sampai Sampokong nih, ada Koh Wendy.
6: Di sekitaran kamu harusnya menuju Sampokong ya pun, ada arah-arahan ini pun.
0: Demplak, demplak, demplak, demplak, dem. Kok Kau Wendy nggak ikut sih Kau Wen?
6: Melambat ya pun.
0: Oke.
6: Ini kayaknya ke Sampokong nih pun arah-arahannya.
0: Iya betul. Tadi rutenya dari Kelenteng Tekasi sampai dengan Sampokong. Ini sudah sampai Sampokong nih laporannya Koh Wendy Yuwono Putro pagi hari ini. Selain ada Koh Wendy, juga Cak Diken nih. Cak Diken juga ngasih info dari Sampokong. Oh, rombongan iring-iringan arak-arakan Cenghonya sudah masuk Sampokong. Katanya syukurlah kalau gitu ya. Berarti kan maksudnya nggak yang sampai butuh waktu lama enggak toh, wong namanya iring-iringan kan pasti juga hanya sesaat saja ketika pas titik Anda lewat itu dilintasi rombongan arak-arakannya. Itu gratis loh Kawarasika. Kalau Anda mungkin mau tipis-tipis mau keluar rumah, mau kemana tuh? Ke Kelenteng Sampokong aja. Soalnya ada bazar kuliner dan hiburan juga. Hari ini tanggal 15 Agustus 2026, 15 Agustus sampai besok tanggal 16 Agustus 2026. Siapa tahu kamu rasika pengen yang tipis-tipis, yang cedak-cedak wae, yang kota-kota wae. Nah, ke Sampokong aja tuh. Hari ini sama besok agendanya dan gratis ya, enggak ada tiket masuknya. Siapa tahu pengen keluar rumah, bosan ke mall, bosan ke gunung, aduh males macet dan segala macam, ke Sampokong tuh kamu rasika.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus diawali apel kehormatan dan renungan suci tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus pawai pembangunan Kabupaten Semarang, hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI As-Salam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI As-Salam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1 Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2 Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI As-Salam mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali meluncurkan inovasi pelayanan publik berbasis dialog terbuka lewat program Gesah Bareng Ambi Bupati. Forum perdana yang digelar di Pendopo Sabaswagata Blambangan yang menjadi wadah serap aspirasi secara langsung bagi para petani, nelayan, peternak, hingga pelaku sektor perkebunan di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi mengungkapkan bahwa forum ini dirancang khusus untuk memangkas sekat birokrasi dan memperpendek jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui dialog tatap muka, berbagai persoalan teknis di lapangan diharapkan bisa langsung diurai dan dieksekusi pemecahannya.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Polri di daerah terpencil, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat terpencil dan yang terdampak kekeringan. Presiden meresmikan secara daring dari Jalan Baya Cikotok, Kampung Baya 1, Desa Baya Barat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sementara Kodim 0823 dan Polres Situbondo mengikuti peresmian dari Dusun Bantapen, Desa Sumber Tengah, Kecamatan Bungatan, Situbondo, salah satu titik lokasi pembangunan jembatan gantung. Presiden mengaku bangga terhadap TNI Polri yang telah menjalankan misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. Ribuan jembatan dan sumber mata air yang telah dioperasikan merupakan bukti bahwa TNI Polri adalah tentara rakyat dan polisi rakyat.
3: Saya OB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu mendorong pelibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wali Kota Batu Nur Rahman berharap UMKM terlibat mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan hingga distribusi makanan. Dengan begitu program MBG tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat dan memperkuat usaha lokal. Sementara itu kawan, Pemkot Batu menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal dapat membuat pelaksanaan MBG lebih efektif, tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sampai dengan jam 7.45 kawan, situasi arus lalu lintas laporan di Kelana Kota pagi hari Sabtu 15 Agustus 2026 itu ada satu lokasi mungkin ya yang perlu jadi sorotan ini, soalnya semakin ramai di kawasan Pamularseh Kota Semarang terkait agenda Festival Arak-arakan Cenghu 2026 kawan. Rasikana rombongan iring-iringan yang tadi berangkat dari Kelenteng Taekaksi di kawasan Pecinan saat ini sudah sampai di kawasan Kelenteng Sampokong di Jalan Pamularseh, Kota Semarang. Hari ini agendanya bukan hanya iring-iringan saja, namun akan ada hiburan budaya serta bazar kuliner dan juga hiburan di kawasan Kelenteng Sampokong, Kota Semarang. Nah ini kemudian kawan di 081 memberikan informasi, Bu Feni ini sudah sampai Sampokong pun iring-iringannya. Nah terus katanya Pak Dimas, ini Pak Dimas bilang yang mau ke arah Sampokong dan sekitarnya mending muter aja deh lewat Karyadi atau Manyaran, katanya Pak Dimas, karena situasinya saat ini padat banget ya Pak Dimas. Nah ini tadi, ih angle-nya tuh persis banget sama kok Wendy, jangan-jangan cedaan ini sama Wendy Yuwono Putro ini videonya Pak Dimas. Nah di kawasan Jalan Pamularseh Kota Semarang ya kawan Rasika, yang saat ini akan ada acara, sebenarnya agendanya sejak kemarin sih, tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2026 di kawasan Sampokong, Kota Semarang. Kalau kemarin itu cuma panggung kesenian saja, nah hari ini ada arak-arakan dan hiburan budaya, serta besoknya bazar kuliner dan juga hiburan di kawasan Kelenteng Sampokong, Kota Semarang. Katanya Pak Dimas nih lagi rame banget, Pak Eko Rasya ternyata juga lagi antre di kawasan Simongan. Nih rame banget ya di sana.

0: Oh, berarti dari berbagai sisi ada nih. Ada yang dari Pamularseh, ada yang dari Kali Garang juga. Terus pada ketemu di sekitar Sampokong. Betul begitu bukan? Kalau aku kolek dari laporannya kawan-kawan Rasika, ada yang dari Jalan Kali Garang, ada yang dari Jalan Pamularseh, Kota Semarang, dan mereka ketemu di kawasan Sampokong nih. Komunitas-komunitas budaya dan juga peserta-peserta arak-arakan dalam Festival Arak-arakan Cengho 2026 Kota Semarang. Wah, ramai banget guys ini di kawasan depan Kelenteng Sampokong kalau aku buka dari videonya Pak Eko Rasya. Nih, kedengeran ya keramainya seperti apa? Nah, tanda kalau di sana ada acara gitu loh guys. Ya ada barongsai. Ih, gemes banget barongsainya. Barongsainya naik ini, naik delman atau naik dokar gitu. Nah itu ya kawan, agendanya di Kota Semarang pagi hari ini. Harap bersabar untuk Anda yang sudah masuk ke kawasan mana? Ke kawasan Pamularseh atau kawasan Kali Garang atau mungkin Simongan ya. Mungkin bisa ambil jalur yang lain, kawan Rasika. Tapi kalau Anda sudah tahu ada apa di depan dan wis nggak apa-apa aku antre saja. Harap bersabar ya, sudah tahu kan di depan ada kepadatan apa. Kemudian... Oh, aku disuruh undi karena aku tadi sudah janji di segmen sebelumnya ya. Oh, ya wes kalau gitu nu. Soalnya tadi banyak banget nih ya. Kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, kawan Rasika. Ini banyak banget guys, aku mau mengundi 37 nama yang tadi sudah menjawab 5 kali kata macet yang diucapkan oleh kawan Rasika saat ketemu sama rombongan iring-iringan di Tugu Muda Kota Semarang. Nih ya guys, buktinya ya aku tidak settingan loh ini. Ada buktinya ya, Anda bisa menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Yuk kita undi sekarang juga. Ya. Yang pertama yang aku mau kirim stiker selamat untuk yeay, yang pertama ada Pak Surya Dharma. Yo, Pak Surya Dharma keluarkan pesonamu. Ini yang pertama ya. Dua deh. Satu lagi kalau gitu muter lagi. Yang kedua adalah Pak Edi Setiono, yo kirim alamat Anda, Pak Surya Dharma sama Pak Edi Setiono. Monggo silahkan nanti stikernya bisa ditempel di mobil, di rumah atau di mana. Yang penting ditempel di lokasi yang baik dan benar ya. Yo kirimi alamatnya dang, Pak Surya Dharma sama Pak Edi Setiono tadi yang sudah berhasil menjawab ya untuk rame-rame pagi hari ini di Kelana Kota.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset untuk para koruptor segera dilakukan. Pemerintah kini menunggu langkah dari DPR RI yang tengah mematangkan draft regulasi untuk kemudian mengajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah dalam hal ini sudah jelas, di mana saat ini berbagai pihak termasuk DPR akan segera membahas proses pengajuan sebagai usul inisiatif untuk pemberlakuan rancangan undang-undang perampasan aset. Kementerian Hukum meyakini DPR RI akan segera mengambil langkah untuk menjadikan RUU tersebut sebagai usul inisiatif. Saat ini Komisi 3 DPR RI tengah melakukan uji publik dan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait substansi rancangan regulasi tersebut. Menurut Menteri Hukum, pemerintah sebenarnya telah memiliki draft RUU perampasan aset dari pemerintahan Presiden periode sebelumnya. Namun berdasarkan kesepakatan politik, penyusunan dan pengajuan RUU tersebut dalam program legislasi nasional atau Prolegnas ditempatkan sebagai inisiatif DPR. Perjalanan rancangan undang-undang perampasan aset dimulai dari tahun 2003 yang diusulkan oleh PPATK. Sempat diajukan ke DPR RI pada tahun 2012 namun mandek dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Berlanjut di tahun 2024, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sempat masuk jangka menengah prolegnas DPR RI tahun 2025-2029. Dan tahun 2026 ini, rencana Undang-Undang Perampasan Aset akan dimatangkan substansinya oleh DPR RI setelah mendapatkan mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kemarin dalam sidang pidato kenegaraan dalam sidang paripurna DPR RI, MPR RI, DPD RI tanggal 14 Agustus 2026. Kawan, kita dapat informasi nih dari kawan kita yang informasinya akan ada agenda susur sampah Gunung Merbabu. Wih, keren banget. Keren banget ini dari kawan di 1286. Selamat pagi Mas Kelana Kota. Kita ikut acara ini, aksi bersih-bersih Gunung Merbabu via selo. Pasti soalnya kan akan banyak sampah setelah kegiatan pendakian di tanggal 16 dan 17 Agustus 2026. Mohon doa serta dukungannya. Salam Lestari. Ini dari komunitas Sapu Gunung. Akan ada agenda aksi bersih-bersih Gunung Merbabu dari pos hingga puncak. Pesertanya nanti kurang lebih 300 orang akan dilakukan besok hari Selasa 18 Agustus 2026 kolaborasi bersama Polda Jawa Tengah dan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Ini kawan-kawan di komunitas Sapu Gunung. Ih, keren, keren, keren, keren, keren. Best, best of the best. Jaga gunungnya, rawat masa depannya nih kawan Rasika. Dari kawan-kawan komunitas Sapu Gunung yang akan punya kegiatan besok Selasa ya untuk aksi bersih Gunung Merbabu dari pos hingga puncak. Wih keren. Ini nanti video-video ya kawan 1286. Bagaimana kondisi dan juga bagaimana prosesnya di sana ya biar banyak orang yang semakin sadar nanti kalau pas naik ke Merbabu untuk bisa menahan sampahnya. Keren banget, keren banget, keren pol, keren pol. Nih dari kawan-kawan komunitas Sapu Gunung yang besok Selasa ada agenda aksi bersih Gunung Merbabu. Mantap, matur suwun. Informasinya kawan di 1286 ini yang memberikan informasi agenda besok hari Selasa. Ini langsung ada yang tanya nih. Pak Purwanto tanya, Sapu Gunung Merbabunya jalur mana? Tuh kawan, 1286 dengan Mas atau Bapak Sinten iki dari komunitas Sapu Gunung yang informasinya akan mengadakan agenda sapu bersih-bersih gunung Merbabu. Ini ditanya nih sama Pak Purwanto nih kira-kira Sapu Gunungnya nanti bersih-bersihnya jalur mana? Kalau dari pamfletnya sih selo ya. Kalau dari pamfletnya sih selo nih, titik kumpulnya dari selo Boyolali ini kalau informasinya dari kawan-kawan di 1286. Titik kumpulnya Gunung Merbabu via selo Pak Purwanto. Nanti kirim deh ini fotonya, pamfletnya ya yang dikirimkan oleh kawan di 1286. Keren, keren, keren. Mantap. Kemudian aku bersama Pak Lili, selamat pagi. Mas Yuda, aku pendengar Rasika sejak tahun 2000 loh. Waktu Rasika masih bisa didengar dari Blora lewat radio pakai antena, sekarang lewat streaming ya. Oh iya, Bloranya daerah mana Pak Lili? Biar dicek tim teknisi, harusnya kalau Blora sih hanya daerah tertentu saja ya yang tidak tercover. Kalau daerah yang masih tempel-tempel sama Rembang sama Grobogan sih harusnya masih bisa, harusnya ya. Bu Atin, selamat pagi. Bu Atin, oh ini toh Bu Atin tadi yang minta lagunya Evanescence. Sipilah kalau gitu, sudah muncul ya. Pak Puji Waluyo, melintasi jalan Pandanaran Kota Semarang aman lancar, simpang 5 Kota Semarang juga lancar saja. Tidak ada kendala, tidak ada rame-rame di kawasan simpang 5 Kota Semarang, jalan Ahmad Yani Kota Semarang juga lancar. Mama nih, selamat pagi, menyapa dari Pekalongan. Kota Pekalongan pagi ini cuacanya mendung katanya Mama Nis. Wih, mendung Pekalongan. Oke lah kalau begitu, semoga sih enggak hujan ya. Bagaimana nanti perakiraan cuacanya? Kita simak nanti ya. Kan Rasika Pekalongan juga bisa ikut memantau perakiraan cuaca kan sekarang di Kelana Kota siang. Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Jam 6.45 sampai dengan jam 7.15 perjalanan dari Solo Tigo Ambarawa via Bawen, lalu lintasnya landai saja, cuaca cerah, saya lanjut ke Semarang Kota via tol Bawen. Oke, ini Pak Yulianto juga termasuk menjadi salah satu orang tua yang ikut prihatin ya terhadap meninggalnya seorang mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang yang diduga karena microslip saat melintas di jalan. Kemudian banyak yang menyoroti terkait agenda PKKMB Universitas Negeri Semarang Kamarsih yang dinilai terlalu memforsir kegiatan para mahasiswa baru di mana harus berangkat jam 3, jam 4 pagi. Oke, Matur Suwon, saya prihatin membaca berita soal kecelakaan yang melibatkan mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang. Semoga ada evaluasi dari pihak kampus seperti jam kegiatan mahasiswa baru, soal makanan juga. Karena informasinya di Universitas Negeri Semarang itu PKKMB-nya tidak dapat makan. Iya, betul. Bapak Ibu, semuanya. Ini soalnya juga benar lagi viral sih, cuma belum kita sampaikan di Rasika karena kita masih mengkolek banyak data dulu ya. Oke, matur suwun lah Pak Yulianto Prasetyo ya. Nanti kita update lagi situasi lalu lintasnya. Perkembangan info bagaimana, dan ini update-nya kok di Kabupaten Semarang ada ada informasi kebakaran tepatnya di daerah Pringapus Kabupaten Semarang, tapi sudah dalam penanganan oleh tim Damkar Kabupaten Semarang ya Kang Warasika, mengenai informasi ada kebakaran di kawasan Pringapus.
2: Nomor mana nih, aneh?
0: Wah, kebakaran rumah di kawasan Pringapus, Kabupaten Semarang. Dan saat ini sedang dilakukan penanganan oleh tim Damkar dan BPBD Kabupaten Semarang. Ada kebakaran sebuah rumah di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, tapi sudah dalam penanganan. Kita ke Kabar Jawa Tengah dulu ya. Sudah jam 8 pagi. Nanti kita lengkapi lagi informasinya ya di segmen selanjutnya. Nah, ini jam 8 pagi batas nih. Setelah jam 8 pagi pasti akan ramai atensinya. Jalur ini ke sini ramai lancar atau enaknya lewat mana? Nah, ini jam 8. Ini adalah batasnya. Batas kegiatan masyarakat Kelana Kota di hari Sabtu ya, dari jam 6 sampai jam 8 tadi kan masih la indahnya perjalanan lancar. Nah, kalau jam 8 ini batasnya nih, langsung pada brol-brol nih pasti kegiatannya. Coba nanti kita buktikan setelah jam 8.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kecepatan informasi di media sosial dinilai menjadi tantangan bagi media dan kreator konten. Dorongan untuk viral kerap membuat akurasi informasi terabaikan dan berujung pada konten menyesatkan. Hal ini mengemuka dalam FGD Viral Boleh Hoak Jangan di Semarang. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, mengingatkan konten misleading bisa lebih berbahaya karena mencampur fakta dengan manipulasi konteks. Sementara itu, perwira sementara Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditreskriber Polda Jawa Tengah, Ibda Dodi Andoko, menegaskan viralitas tidak boleh mengalahkan akurasi. Masyarakat dan kreator konten diminta memeriksa dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, karena penyebaran konten menyesatkan dapat berujung pada persoalan pidana. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Jawa Tengah akan dipusatkan di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Senin 17 Agustus. Lebih dari 1.000 peserta dari unsur masyarakat, TNI, Polri, hingga ASN Pemprov Jawa Tengah akan mengikuti upacara pengibaran bendera. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dijadwalkan menjadi inspektur upacara. Sekda Jawa Tengah Sumarno memastikan seluruh persiapan prosesi kenegaraan sudah dilakukan, meski sejumlah kendala masih ditemukan dan segera ditindaklanjuti. Rangkaian peringatan kemudian berlanjut dengan resepsi kenegaraan pada Senin malam, termasuk penyerahan santunan kepada para veteran di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Nah, semakin ramai nih yang di kawasan Sampokong dan sekitarnya nih. Sabar ya, Kawan Rasika. Kalau yang sudah pada antre di sana, ya wis rapopo antre saja. Karena di Sampokong tuh ada agenda festival Arak-arakan Cengho 2026 di mana rombongan sudah tiba di Sampokong sejak tadi jam 7 lebih 15, Kawan Rasika. Jadi untuk saat ini di area Sampokong tuh padat banget nih, katanya Pak Awang Muis antre, tapi dari Jalan Simongannya. Ya bukan hanya di Jalan Pamularse dan Jalan Kaligarangnya saja yang cukup padat, tapi dari Jalan Simongannya itu juga padat situasi arus lalu lintasnya. Sabar ya Kawan Rasika, di Sampokong ada agenda festival Arak-arakan Cengho 2026 Kawan Rasika, di mana rombongan tadi perjalanan mulai jam 6 pagi dari Kelenteng Taikasi dan jam 7 tadi sudah masuk ke Kelenteng Sampokong Kawan Rasika. Dan saat ini lagi rame-ramenya di sana. Harap bersabar yang pada antre di sana, termasuk nih Pak Awang Muis pantauannya dari Jalan Simongan, Kota Semarangnya. Kemudian selain itu, kita dapat informasi dari Pak Ari yang tadi on the way dari Kudus, sekarang sudah sampai Saloka. Lagi sarapan di Salatiga. Mau sarapan di Salatiga dulu. Wih, buset cepet ya. Pak Ari tadi perjalanan Sayung itu jam 7. Jam 8, pasing saat jam, wong dalane lancar. Dari Sayung sampai Tuntang ya maksudnya, Sayung Demak sampai dengan Tuntang Kabupaten Semarang. Astaga, bercanda. Wah, sarapan apa nih kira-kira nih Pak Ari nih yang sudah perjalanan dari Kudus. Tuh guys, Pak Ari dari Kudus lu kawan. Kudus, Sayung, sekarang sudah sampai Tuntang. Lalu lintasnya lancar, arus lalu lintasnya tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan. Oh, mohon maaf guys.

0: Rame banget ya situasinya di kawasan Sampokong, Kota Semarang karena ada agenda Festival Cengho 2026. Lalu ada Bu Feni, selamat pagi. Nanti siang sekitar jam 12, San juga ada agenda arak-arakan di kawasan Pecinan Kota Semarang. Jam 12 siang tapi. Wah, agenda apa nih di kawasan Pecinan nih? Oke, matur suwun informasi laporannya Bu Feni untuk agenda rame ya arak-arakan dan juga pecinannya hari arak-arakan dan pecinan arak-arakannya di Kota Semarang hari ini. Selain di Sampokong juga ada di kawasan Pecinan Kota Semarang nanti tapi jam 12. Pak Enggal.
1: Pagi Mas Yuda, jalur Semarang Kendal lancar ya Mas Yuda. Ini kembali lagi ke arah Ungaran Kendal lewat Wijaya Kusuma, lancar Mas, tidak ada kendala traffic light-nya. Ini lanjut arah kota. Suun-suun Mas Yuda.
0: Nggih, matur suun informasinya. Pak Enggal, coba seperti apa infonya?
2: Area res area Ungaran full Mas Yuda.
0: Rame ya?
2: Cari parkirnya sedikit susah. Ini jalur keluarnya juga full.
0: Oke. Sip lah kalau gitu matur suwun informasinya. Tanda jika menuju arah ke Solo dan Jogja sudah mulai ramai. Ah, menuju arah selatan semua nih. Ini udah ada. Ini informasi pertama di jam 8 pagi rest area Ungaran arah menuju ke selatan sudah ramai. Ini adalah apa istilahnya kayak tanda ya kawarasinya kalau memang volume kendaraan didominasi menuju arah ke selatan di akhir pekan seperti ini. Mantap lah kalau gitu. Tapi masih lancar, hanya sudah mulai ada rame dan peningkatan volume kendaraan saja di kawasan rest area Ungarannya. Profesor Idra Yusianto, selamat pagi. Kawan Rasika, Mas Yuda, izin melaporkan ya. Saya perjalanan dari Bukit Semarang Baru Village ke Magelang. Ini masuk Gunung Pati sampai dengan tol lancar, masuk entry tol Ungaran sampai Bawen juga lancar dua arah, cuaca cerah. Sampai dengan Ambarawa, Jambu, Banaran juga biasa, truk-truk gede-gede sudah pada mulai jalan. Hati-hati yang arah Semarang ya, terutama di tanjakan yang dekat Kopi Banaran itu soalnya truknya gede-gede pol. Ini saya sudah sampai Magelang, nganter anak ambil ijazah di Pondok MBS Mutual di Jalan Pemuda, dalam kota, aman, lancar, cuaca juga cerah, katanya terima kasih. Wah, sudah sampai Magelang. Berarti kawan-kawan Rasika tadi yang mau ke daerah istimewa Yogyakarta, ada yang mau lewat Salatiga Boyolali, Semarang Solotigonya lancar, tadi Pak Ari sudah sampai tuntang masuk Solotigo. Terus yang kedua, kalau Anda mau ke daerah istimewa Yogyakartanya lewat Magelang, ada Pak Rindra Yusianto nih sudah sampai Magelang laporannya. Sampai dengan Magelang juga bus saja, rame lancar. Silahkan untuk Anda melakukan perjalanan menuju daerah istimewa Yogyakartanya mau lewat mana? Mau lewat Salatiga, Solo juga masih lancar, atau langsung full tol keluar Prambanan juga lebih lancar. Kalau opsi mau menuju arah ke Magelang juga nih informasinya dari Pak Rindra Yusianto dari Gunung Pati ya kawan. Dari Gunung Pati, Kota Semarang sampai dengan Magelang, lalu lintasnya ramai lancar. Tidak ada ketersendatan dan hambatan signifikan kedua arahnya. Ayo, ayo ke Jogja. Siapa yang mau ke Jogja? Ayo nyusul. Headlines. Pemerintah menegaskan program makan bergizi gratis akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun saat ini pelaksanaan program tersebut akan dilakukan perbaikan dan efisiensi agar manfaat program makan bergizi gratis semakin dirasakan anak-anak di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam agenda sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI tahun 2026 di Jakarta kemarin Jumat 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan terus meneruskan program makan bergizi gratis dengan perbaikan dan adanya efisiensi. Saat ini, Presiden mengklaim manfaat program makan bergizi gratis sudah terpantau cukup signifikan, termasuk dalam pencegahan stunting dan juga penambahan gizi anak-anak serta angka kesehatan anak di daerah.

Daerah yang menurut Presiden Prabowo Subianto disampaikan sudah terjadi peningkatan selama 2 tahun program makan bergizi gratis ini dilaksanakan. Menyusuri jalan

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Zainuddin, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda dan
2: kawan-kawanku Kelana Kota di pagi hari ini. Mas Yuda, saya melintas dari ini Mas, Kali Pepeh menuju ke Gunung Pati. Ada sebuah coal diesel tangki yang nggak kuat nanjak atau trouble mesinnya tadi. Cuman drivernya masih ada di dalam, dia hanya kasih hazard aja karena mungkin masuk angin mungkin ya. Tertanggi jadi masuk angin, nah, kalau masuk angin biasanya kehabisan solar itu. Saya nggak tahu kenapa. Pas posisinya ada di kisaran 50 meter atau 20 meter dari pertigaan yang menuju ke arah Sekaran, atau tepatnya pas itu kan ada jembatan tuh Mas, pas sebelum jembatan, persis sebelum pertigaan menuju arah Sekaran di Sumurjo ya, itu namanya apa tuh situ Mas ya. Kawan-kawanku hati-hati. Alhamdulillah ini di hari Sabtu jadi nggak begitu mengakibatkan kemacetan karena kan ya nggak banyak yang melintas, walaupun lancar tapi tetap waspada, kasih apa namanya kesempatan pada pengguna jalan yang lain, sabar, nggak usah kusuk-kusuk ya karena keluarga menunggu di rumah gitu Mas. Sudah di kawasan Sumurjo atau pas jembatannya ya,
1: oke,
2: yang mengarah ke Gunung Pati dari Kali Pepeh gitu Mas. Sudah dan kawan-kawanku, matur nuwun.
1: Oke.
2: Menambahkan Mas, di Cipoko Mas, pas di apa agrowisata ya, yang petik sendiri buah itu loh Mas. Nah itu ada orang punya hajatan, nah itu ada sedikit menghambat Mas, karena parkirnya itu di sebelah ini ya, sebelah pinggir di markas jalan, padahal jalannya sempit kan, ya udah dinempatin aja. Cipoko arah Getas ya.
1: Oke. Okay.
2: Gitu Mas Yuda, suun.
1: Sip, matur suun informasinya. Nah itu, informasinya tadi kalau Profesor Indra tindakan dari Gunung Pati sampai Magelang. Nah Gunung Pati nih, tuh barusan. Dari Pak Zainuddin yang sangat komplit sekali dari Gunung Pati sampai dengan Cepoko dan sekitarnya, Kawah Rasika ya. Matur suun ya Pak Zainuddin informasinya. Dan ini aku dapat info dari Budiana. Weh, Budiana Hernawati langsung dari Stadion Universitas Diponegoro. Mana aku tak lihat situasinya Stadion Universitas Diponegoro hari ini. By the way, penutupan jalan di kawasan apa sebagian jalan Profesor Sudarto, kawasan Tembalang mengenai agenda hari ini nggak berdampak signifikan ke jalan raya ya, Kawah Rasika. Situasi lalu lintas di area-area jalan utama kayak Jalan Tirto Agung, Jalan Profesor Sudarto, exit dan entry tol Tembalang, atau mungkin bahkan Jalan Setiabudi Kota Semarang yang nggak ada kendala dan sorotan signifikan kok, Kawah Rasika. Nah, situasinya di dalam stadion, aku mau lihat videonya Budiana deh. Ini Budiana Herinawati yang ngasih informasi di agenda orientasi di Pemuda Universitas Diponegoro. Wah. Wah, rame sekali. Ya, rame lah, 17.000 kok mahasiswa barunya ya. Wih, ini dia. Jadi penutupan jalannya sih nggak berdampak yang signifikan kok guys, sekali lagi ke jalan raya. Everything was still good, smooth, ya nggak ada sampai macet panjang atau sampai terjadi crowded padet gitu. Rame lancar saja meski jumlah mahasiswanya 17.000 nantinya akan hadir di Stadion Undip karena posisinya pas di pojok jero, ya Undip jero, orang yang Undip. Pinggir jalan. Jadi jampak lalu lintasnya juga terpantau tidak berimbas yang berarti lah mengenai penutupan jalan di sana. Orang-orang olahraga juga tetap ya ternyata, walaupun ada agenda di sana nih dari videonya Budiana loh ya. Dari videonya Budiana Herinawati di kawasan Stadion Universitas Diponegoro. Sip lah kalau begitu, matur suwun Budiana. Ini situasinya tadi ketika mengantar anakku. Soalnya tadi anak saya jadi peserta parade ODM. Situasi jalannya juga masih lancar saja, tidak ada kendala dan tidak ada hambatan signifikan. Kalau gitu, wah ya wis, syukurlah kalau begitu ya. Tidak ada sesuatu hal yang perlu jadi perhatian lah meski sampai ada informasi rilis penutupan dan juga pengalihan arus di kawasan Tembalang, Kota Semarang hari ini. Penutupan jalannya dari jam 4 pagi ya guys, dari jam 4 pagi tadi sampai dengan jam 14.00 informasinya. Matur suwun Budiana Herinawati, pantauannya dari kawasan Tembalang, Kota Semarang. Nah, dari Tembalang, Kota Semarang, kita ke Simpang 5, Kota Semarang. Yuk, ini ada Pak Mamat Lubis nih, yang sudah ngasih informasi di kawasan Simli, alias Simpang 5.
3: Sudah ramai ya, Mas Yuda, tenda-tenda. Tapi pakai tenda ya? Oh, kan lagi viral tuh di media sosial. Yeah. Kok pejabatnya di tenda, kok
1: masyarakatnya di lapangan.
3: Yang lain-lain panas-panas.
1: Kok lapangan berdiri.
3: Selamat pagi Mas Yuda, salam semangat.
1: Oke, matur suwun Pak Mamat Lubis. Ini mengenai agenda, kan tadi Anda dengar kan di kabar Jawa Tengah ya kan, Pak Sekda dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan persiapan untuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan tingkat Provinsi Jawa Tengah di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Nah, ini situasinya sudah di pantaukan ya sama Pak Mamat Lubis tuh, tenda-tenda dan segala macamnya sudah dipasang di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarangnya untuk agenda besok hari Senin. Nah, kalau lapangan Pancasilanya dipakai Pemprov Jawa Tengah, lah terus Kota Semarang di mana? Kota Semarang kan berarti biasanya di halaman Balai Kota Semarang saja toh. Nek semuanya lapangan Pancasilanya dipakai oleh pemerintah provinsi. Lah ini pertanyaan saya Pak Mamat Lubis, nanti upacara di mana? Upacara di kantor atau ikut upacara di mana nanti? Kumpul-kumpulnya kawan-kawan ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Tengah. Pak Isnan, Sabtu pagi, selamat long weekend untuk semua kawan Rasika. Saya awali dengan ngurus tanaman dulu ya, yang mulai berbunga di rumahnya Pak Isnan. Pak Abdul Khalil, oh ini dia Pak Abdul Khalil itu juga yang kemarin minta lagunya Bring Me To Life ya, dimunculkan hari ini. Pertanyaanku kok ya Pak Abdul Khalil ki denger aja gitu loh. Padahal kui lagu wingi kok ya sekarang denger ki kok ya apa sekarang notice ngono loh ya, nek kui requestane wingi kok ya denger. Pak Abdul. Terus wan ya, Pak Abdul, Pak Michael Arka.
4: Mas Yud.
1: Yo.
4: Persis di belakang kelenteng Sampokong ini ring-ringannya masuk lewat pintu belakang.
1: Simongan. Oh, ini dia nih situasinya di kawasan Simongan ya. Tadi pantauannya Pak Michael Arka waktu rombongan tiba di lokasi ya kawan Rasika.
4: Pagi Mas Yuda, menginfokan dari belakang kelenteng Sampokong ya Mas Yud. Acara arak-arakannya.
1: Duh, Pak Michael Arka kok turun?
4: Dan saya ikut. Di mobil siap-siap bawa. Nanti ikut arak-arakan Cenghu.
1: Oh, pantes. Wah, guys, ada kawan kita yang bertugas di Festival Arak-arakan Cenghu 2026 jebule, Pak Michael Arka nih. Jadi arak-arakannya itu kenapa kok sampai dengan sekarang di kawasan Sampokong, Pamularsih, Kaligarang masih terpantau padat dan macet karena di depan Sampokongnya sendiri tuh mereka aksi guys. Kan tadi iring-iringan dari kelenteng Teh Kaksi jam 6 pagi tuh menyusuri sepanjang jalan Pemuda, Tugu Muda, Jalan Monsinyur Sugio Pranoto sampai dengan Jalan Pamularsih. Nah, ketika sampai di Sampokongnya itu nggak langsung melebu aja gitu, tapi kayak aksi sebentar gitu guys di depan kelentengnya dan sampai dengan saat ini masih berlangsung. Ini Pak Michael Arka ngelapor infonya jam 8.15 loh guys, by the way. Sekitar 7 menit yang lalu di area depan Sampokong nih. Kedengeran toh ramenya seperti apa di depan Sampokong? Yang sedang Anda dengarkan ini adalah aksi Festival Arak-arakan Cenghu 2026 di kawasan Sampokong, Kota Semarang. Sampai dengan saat ini masih, guys. Sampai dengan saat ini masih terpantau aktivitasnya di sana dan masih cukup padat arus lalu lintasnya di kawasan Jalan Pamularsih, kemudian juga Kaligarang, bahkan sampai dengan Jalan Simongannya. Ramai sekali. Pak Didi SW, aku on the way Jogja ini, tapi masih di tol Pemalang Semarang. Gimana Bawen ke arah selatan nih? Monggo Pak Didi, mau ikut Pak Rindra Yusianto tadi ya. Profesor Rindra Yusianto sudah sampai Magelang lancar. mau ngikut Pak Ari, tadi Pak Ari mau ke Prambanan, Pak Didi saat ini sudah masuk Solo 3, Semarang Solo 3-nya juga lancar. Nah, apalagi kalau menurutku Pak Didi SW ya paling full tol nggak sih keluar di Prambanan. Tol Semarang Solo saat ini tidak ada insiden ya, atau suatu hal yang berdampak ke jalan raya. Tadi pantauannya kawan kita tuh memang sudah mulai ramai di sekitaran rest area kilometer 429A Ungaran tuh kelihatan udah ramai rest areanya. Tapi kalau untuk kondisi jalannya sih masih normal dan kondusif saja. Giliran aku mau ke Universitas Diponegoro, Pak Didi SW-nya malah ke Jogja. Ya usahlah, aku tak ketemu kawan-kawan yang lain nanti di Universitas Diponegoro. Pak Didi SW-nya malah ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044. Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

0: Pagi, khususan hari Sabtu ya kawan Rasika. Gak ada hari-hari lain yang boleh memutarkan Sabtu sedang seduk, kecuali hari Sabtu pagi satu kali aja kawan Rasika ya. Lagu seromantis Shape of My Heart di gawe kayak gini. Tapi tau ini kalau Anda denger di bass di mobil Anda, enak banget sih jujur. Soalnya aku pernah muter lagu ini di mobil kan, bukan mobilku, mobil orang. Mobil orang yang alhamdulillah aromanya enak ya, kawan Rasika, dan nyopirnya juga enak karena wis konco dhewe. Enak banget deh beneran lagu ini diputer di ruang dengar Anda di mobil bass. Bassnya tuh mantep. Nah, biar kawan Rasika semuanya pada mulai melek gitu ya. Karena di Kelana Kota pagi hari Sabtu kan aktivitas masyarakat tuh versi Kelana Kota mulainya baru jam 8 kan. Nah, makanya sejak 4 tahun yang lalu di Kelana Kota Sabtu itu ada Sabtu sedang seduk, biar kawan Rasika sing barusan melek ini langsung tambah melek gitu ya. Di akhir pekan ini, apalagi long weekend seperti ini kawan, peningkatan-peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi tadi, dimulai dari tol Semarang Batang, laporannya sejak jam 7 di gerbang tol Kali Kangkung, kilometer 414 tol Semarang Batang yang masuk ke kota Semarang dari barat itu juga sudah mulai meningkat volume kendaraan. Bedakan meningkat dan macet ya guys, meningkat aja ya. Jumlahnya terpantau meningkat ya di gerbang tol Kali Kangkung arah masuk kota Semarang. Nah, terus bagaimana di tol Semarang ABC dan tol Semarang Solonya? Saat ini tol Semarang ABC dan tol Semarang Solonya juga masih baik ya, kawan Rasika. Tidak ada kepadatan-kepadatan atau antrian yang signifikan, kawan Rasika, mulai dari Krapyak, Serondol, Tembalang, atau mungkin Gayam Sari Mukti Harjo lancar. Di tanjakan kilometer 430 tanjakan Tembalang juga masih kondusif, mengalir saja arus lalu lintasnya menuju arah ke selatan. Nah, sementara kota Semarang itu kan punya dua gerbang tol utama tol Trans Jawa kan. Pertama gerbang tol Kali Kangkung tadi jam 7 sudah ada peningkatan volume kendaraan yang masuk ke kota Semarang. Nah, bagaimana di titik yang kedua yaitu gerbang tol Banyumanik? Karena gerbang tol Kali Kangkung di tol Semarang Batang dan juga tol gerbang tol Banyumanik di tol Semarang Solo adalah gate utama ya di tol Trans Jawa untuk antar klasternya. Nah, klaster selanjutnya itu mulainya dari Banyumanik kawan Rasika sampai Warugunung di Surabaya sana. Nah, gerbang tol Banyumanik juga sudah mulai rame kawan Rasika. Aku lihat dari CCTV kayaknya gerbang OEB-nya sampai dibuka kok. Jadi kalau gerbang tol OEB-nya dibuka sih pasti dari teman-teman tol punya pertimbangan kalau volume kendaraan sudah mulai terjadi peningkatan nih, bukan hanya masuk tol Semarang Solonya tapi di ruas-ruas tol sebelumnya. Jadi untuk saat ini gerbang tol Banyumanik juga sudah mulai rame kawan. Yang arah selatan dong tentunya, ya kemana lagi ya, arah selatan lah, kan pada mau ke Solo Jogja, betul apa betul? Betul kan? Kan pada mau ke Solo dan Jogja, masa yang rame arah kemana? Ya arah selatan lah. Nah itu tapi masih rame saja ya, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di dua gerbang tol utama tol Trans Jawa ya, yaitu tol gerbang tol Kali Kangkung di tol Semarang Batang dan gerbang tol Banyumanik di tol Semarang Solo. Tadi pantauannya kawan-kawan di tol Semarang Solo tuh ada satu lagi di rest area. Di rest area kilometer 429 Ungaran. Itu sudah mulai rapet sekali dan kabar gembira kawan Rasika. Untuk Anda pengguna jalan di tol Semarang Solo, bahwa saat ini Resta Pendopo kilometer 456A sudah ada SPBU. Jadi untuk para pengguna jalan tol ya, pengguna jalan tol Semarang Solo kawan Rasika, bahwa diinformasikan telah beroperasional SPBU di Resta Pendopo kilometer 456A arah menuju Solo. Jadi untuk permintaan SPBU ya kawan Rasika di sepanjang tol Semarang Solo sudah bertambah lagi satu fasilitas, terutama yang arah menuju ke Solo atau jalur A ya, di mana di Resta Pendopo kilometer 456 atau rest area Solo 3, saat ini di Resta Pendopo kilometer A 456 sisi A arah Solo itu sudah telah beroperasi ya SPBU di sisi A. Jadi pelayanan di tol Semarang Solo sudah semakin bertambah lagi, terutama untuk Anda yang melintasi rute tersebut ya. untuk permintaan SPBU, BBM, dan sekitarnya. Tol Semarang Solo lancar, Kamara Siga nggak ada kendala. Tapi jalur arteri juga sama kok, menuju arah Salatiga lancar dua arah menuju arah Ambarawa Bawen saat ini ya. Aku menjawab untuk jawaban saat ini ya. Nanti kalau Anda pas lewat jam 10, jam 11 macet di sana, yo ojo nesu, karena ini jawaban saat ini. Ini disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu, ini jawaban sekarang masih lancar. Ya, nah, kalau Anda baru sekarang mau baru keluar rumah di Kota Semarang mau ke Jogja, terus nanti jam 10, jam 11 kok macet di Payaman, macet di Secang, macet di Megelang, macet di mana, ojo nesu ya, karena itu informasi yang berbeda, istilahnya ada interval waktu yang terjadi. Nah, saat ini kalau jam 8.40 situasinya masih ramai lancar.
1: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika. Kelana Kota.
0: Nah, ini ada pertanyaan, Mas, agendanya yang di Sampokong itu sampai jam berapa? Kalau aku buka dari Instagramnya Wisata Sampokong, untuk hari ini itu kegiatannya dari jam 6.30 sampai selesai itu tulisannya. Jadi kayaknya ya akan seharian penuh tuh di Sampokongnya, maksudnya ya agendanya di Sampokongnya ya nampaknya akan sampai sore atau malam hari nanti, kawan yang menanyakan agenda. Cuma kalau arak-arakannya ya mungkin sampai pagi hari ini aja ya show-nya di area depan Jalan Pamularsih dan sekitarnya itu. Tapi kalau agenda di Sampokongnya ada bazar kuliner, kemudian juga hiburan hari ini dan besok, itu ya informasinya sampai malam. Kemarin aja soalnya jadwalnya sampai malam kok, panggung keseniannya. Kan festival arak-arakan Cenghonya 2026 ini 3 hari gelarnya, 14, 15, 16 Agustus 2026. Nah, kemarin yang tanggal 14 aja sampai malam hari. Nah, hari ini agendanya ya paling tidak ya sama dengan kemarin, yaitu sampai dengan malam hari. Cuma untuk agenda arak-arakannya sekarang informasinya sudah pada mulai masuk ya. Informasi sudah pada mulai masuk tuh peserta arak-arakannya tadi yang sempat show juga di depan area Sampokongnya. Pak Tio Aji.
2: Iya Mas Yuda, simongan panjang antriannya sampai SPBU itu lebih panjang lagi.
0: Oh Pak Tio,
2: ini aku simongan, akhirnya balik tadi dari arah bandara mau lewat situ gak jadi. Ini balik lewat Tugu Soeharto mau ke arah Tembalang.
0: Oh oke, dari Tugu Soeharto mau ke arah Tembalang. Oke baik, matur suwun Pak Tio Aji ya. Mantap kalau sudah mengkonfirm ya situasi lalu lintasnya ya dan menyimak rutenya sehingga tahu di depan ada apa. Bumiarti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumiarti sehat toh? Bumiarti kok kayak lama sekali tidak muncul iki Bumiarti pas aku siaran. Ini saya mau tanya, kalau pajak kendaraan hari Sabtu itu buka tidak ya? Buka Bumiarti, tapi cuma sampai jam 12 saja. Sampai dengan jam 12.00 untuk layanan Samsat Bapenda Provinsi Jawa Tengah di hari Sabtu. Buka Bumiarti cuma hanya sampai jam 12 saja nggih. Monggo segera mungkin sekarang saja untuk segera ke Samsat ya, tutupnya jam 12.00 kalau untuk hari Sabtu Bumiarti. Begitu nggih. Pak Bebe.
3: Pagi Rasika.
0: Pagi Pak.
3: Mau tanya, ini ada bis pariwisata platnya AD. Emang bis pariwisata itu boleh lewatnya dari Jolotundo, jembatan Jolotundo ke arah Pasar Burung, kemudian ini lewat jalan Pasar Langgar seperti itu. Ini arah
0: boleh dong
3: kali. Soalnya agak mengganggu. Terima kasih.
0: Boleh dong. Kalau untuk kendaraan non muatan boleh-boleh saja, apalagi ini hari Sabtu kan. Hari Sabtu untuk perdanya Kota Semarang untuk kendaraan muatan atau kendaraan besar terutama bus, Jolotundo kan memang rutenya ini, rute untuk wisatanya Masjid Agung Jawa Tengah di Jalan Gajahnya, soalnya masih ada kegiatan pekerjaan pemeliharaan jalan juga kan, pemeliharaan saluran air. Jadi ya untuk akses Jalan Jolotundo atau mungkin jalan-jalan protokol Kota Semarang untuk bus terutama di akhir pekan tidak ada aturannya kok Pak Bebe. Jadi ya boleh-boleh saja dalam tanda petik, tidak ada pelarangan atau tidak ada tidak ada imbauan-imbauan signifikan. Pak Toyib. Ini Pak Toyo pemantau di mana ya? Ini kok ada jalan sehat di Koyone? Ayo. Hari ini dan Sabtu, hari ini dan besok tuh berarti kayaknya memang hari jalan sehat nasional kok ya. Jalan sehat agendanya pokok men hari ini dan besok itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Izin menginformasikan kawasan KIC ada rombongan jalan sehat atau karnaval yang diselenggarakan oleh pabrik garment kayaknya Mas. Itu aja, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Dari kawasan industri Candi ternyata ada jalan sehat di situ. Bu Arsi menyapa dari Reban Batang, kegiatan sebelum metok sekolah ya, gawe emping melinjo dulu. Apa karena yang muncul lagu-lagu nasional? Wah, lah ini barusan Sabtu jeduk-jeduknya muncul Bu Arsi. Tenang. Pak Gunawan dari Kudus, Semarang Ungaran, apakah lancar? Lancar Pak Gunawan, sudah banyak testimoni dan laporan ya sejak tadi jam 7, jam 8 tuh. Pak Boven dari Kudus toh. Nih Pak Boven dari Kudus aja sekarang sudah sampai Solo 3. Kok sudah sampai Solo 3? Sampai gerbang tol Banyumanik berarti plek langsung menjawab pertanyaannya Pak Gunawan. Oh, setelah sarapan di Haji Ismun sekarang sudah masuk gerbang tol Banyumanik. Gerbang tol Banyumanik juga terpantau masih normal saja ya, lancar menuju arah selatannya. Situasi pagi hari ini cuaca juga cerah di sana tuh. Soalnya gerbang OEB-nya dibuka atau gerbang miringnya, berarti tanda kalau mungkin sudah disiapkan ya gardu-gardunya secara maksimal untuk jalur arah menuju selatan di gerbang tol Banyumanik. Pak Gunawan terjawab ya, nih Pak Boven dari Kudus. Dari Kudus tadi sarapan di Haji Ismun sekarang sudah masuk Banyumanik, lancar. Pak Mamat Lubis.
5: Saya di kantor aja Mas, besok hari Senin pakai pakaian adat. Saya pernah ikut upacara di Simpang 5 17-an. Enggak dapat ini ya, Mas. Enggak dapat souvenir, enggak kayak di istana. Kalau di istana tuh dapat souvenir ya. Kalau kita ikut 17-an di dalam sana. Siapa tahu. Kalau ada info tahun-tahun ini berubah, Mas.
0: Efisiensi. Daerah efisiensi, nek pemerintah pusat baru ada efisiensi, Pak Mamat. Aduh, takut banget. Nek daerah efisiensi ya Pak Mamat Lubis. Ojo, nek pemerintah pusat baru enggak efisiensi.
6: Ini Mas Yuda dulu pengen lihat kan mobil pembersih jalan. Ini udah sampai Walter Mongonsi di Mas mobilnya. Enggak hanya di Simpang 5. Walah, debunya banyak. Pukul 8.38 sedang membersihkan jalan Walter Mongonsi di. Tuh, ini Masnya transformer jalanan untuk membersihkan jalanan itu depan juga ada satu
0: mau kendaraan
6: ini tanah-tanah
0: penyapu jalan
6: dari truk-truk pasir tuh yang melintas tuh ada 5 berduyun-duyun.
0: Oke, matur suwun Pak Mamat Lubis. Ini Pak Mamat merekam situasi jalan Walter Mongisi di ya Kawah Rasika waktu ada truk penyapunya lewat langsung mubal ya istilahnya Pak Mamat Lubis. Pak Aditya, oke Pak Aditya, matur suwun. Wah, sejak tadi sudah kita pantau di sana dan kondisinya lengang saja. Matur suwun, enggak sejak dari tadi pagi, bahkan sejak kemarin. Matur suwun Pak Adit, remindernya mengenai agenda di Universitas Diponegoro. Pak Wahyudi. Ini Pak Wahyudi melintas jalan Pantura Kendal. Tuh kan, hari jalan sehat nasional tenan kok ini. Jalan sehat everywhere, termasuk di Pantura Kendal menuju arah Semarang. Ada jalan sehat atau gerak jalan lah ya. Situasinya saat ini terpantau ramai di Pantura Kendal yang arah menuju ke Semarang. Gerak jalan di Pantura Kendal, tepatnya di depan SPBU. Mana ini Pak? Pak Wahyudi, berangsang daan? Kalau aku lihat, Telahap, bukan berangsong, sorry, Telahap. Di kawasan Telahap, Kendal, arah menuju Semarang nih. Kedengeran rame-ramenya ya. Ini sedang ada gerak jalan di Pantura Kendal, terutama di Pantura Telahap, Kendal. yang arah menuju Semarang dan situasinya ramai sekali update-nya. Mbak En, Salatiga, tadi saya sempat dengar agenda 17-an di Salatiga. Upacara dilanjut, ada acara santunan untuk veteran, benarkah? Betul, tapi tidak di Salatiga, Mbak En. Tadi agenda yang kita munculkan itu di Kabupaten Semarang, Mbak En, untuk agendanya tadi. Bu Kristiana Suprapti, tadi yang dapat stiker siapa ya? Pak Surya Dharma. Pak Surya Dharma sama Pak Edi Setiono, Bu Kristiana. Pak Agung, Babadan.
7: Selamat pagi, salam satu hati.
0: Pagi.
7: Mas Lali, aku ya
0: Allah.
7: OTW dari Babadan ke Kudus, bagaimana jalurnya? Terima
0: lancar,
7: kasih.
0: Lancar, lancar, lancar.
7: Soalnya suaranya ketutup sama suara Mas Juli.
0: Lancar, lancar, lancar, nggak ada kendala. Itu tadi Pak Bafen yang terbaru dari Kudus sudah sampai dengan Banyumanik, lancar saja, tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Pak Nano,
8: info Mas, dalam kota Kudus sementara merambat karena kegiatan gerak jalan SD
0: juga
8: kecil-kecil. Jadi mending agak lewat pinggir aja karena dalam kota sementara merambat. Dari kota alun-alun ke timur sampai puter ke arah Gor lagi. Begitu info pagi ini Kudus, suasana cerah.
0: Oke.
8: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Nano, Pak Gena.
9: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi,
9: selamat pagi,
0: pagi
9: kawan-kawan Rasika dimanapun Anda berada. Pagi ini saya perjalanan dari Semarang tujuan Sukorejo. Dan saat ini saya melintas di sekitar Cepiring, di sekitaran Cepiring setelah pasar Cepiring yang tepatnya di Truko itu ada arak-arakan Mas Yuda. Arak-arakannya menuju arah ke Semarang. Jadi lalin yang dari barat ke timur sudah ada itu ketersendatan. Demikian Mas Yuda, matur suwun.
0: Matur suwun infonya. Nah, ini tadi yang divideokan sama Pak Wahyudi ya, di Jalan Pantura Telahap Kendal yang arah Semarang, kawan Rasika. Ada arak-arakan saat ini lagi rame sekali di Pantura Telahap Kendal arah Semarang. Pak Wafinus.
10: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, hari Sabtu ya, tanggal 15 Agustus 2026. Perjalanan tadi dari KIC, kawasan industri Candi, Kota Semarang menuju Kota Salatiga, tadi lewat konvensional saja via Gunung Padi ya Mas. Dan saat ini sudah sampai Kota Salatiga Mas, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga, terpantau lalinya lancar banget Mas. Cenderung lengang ya. Dan cuaca juga cerah sepanjang perjalanan. Begitu aja sementara yang bisa diinfokan Mas. Terima kasih Mas Yuda. Okay.
0: Wah, kita yang terima kasih pun. Jadi itu geh kawan Rasika informasinya dari yang kita rangkum sampai jam 9 pagi ini. Nanti Kelana Kotanya dilanjutkan lagi setelah jam 9. Jadi happy weekend untuk Anda semuanya. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Setiap doa, setiap hal, dan setiap langkah yang kita lakukan, asalkan itu bermuara ke hal yang baik, itu adalah bentuk cinta kita terhadap negara. Ya kawan Rasika, tidak usah menggolong-golongkan apa yang kita lakukan, cinta apa tidak dengan negara, tapi setiap hal, bahkan cinta dengan keluarga pun, itu adalah bentuk cinta dengan keluarga. Cinta dengan Indonesia, kawan Rasika. Jadi silahkan merayakan kemerdekaan versi Anda masing-masing, kawan Rasika. Salam untuk rekan, kerabat, saudara, dan handai taulan Anda semuanya. Selamat beraktivitas, happy long weekend. Kita ketemu lagi minggu depan, kawan Rasika, di Kelana Kota. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kekeringan parah melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan. Salah satunya Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung yang sudah 2 bulan kekurangan air bersih. Warga terpaksa mengandalkan air belik di dasar sungai untuk mandi dan mencuci meski kondisinya keruh. Warga bahkan terus mengantri hingga 2 jam dan menempuh jarak sekitar 1 km untuk mendapatkan air. BPBD Grobogan menyebut Desa Ketro sudah 4 kali menerima bantuan air bersih sejak 24 Juli lalu. Total ada 9 desa di Kecamatan Karangrayung yang terdampak kekeringan. Pemerintah terus mendorong distribusi air bersih untuk membantu warga selama musim kemarau. Kemarau panjang di Kabupaten Sragen kini mulai mengganggu aktivitas belajar siswa. Di SD Negeri Jekani 3, Desa Jekani, Kecamatan Mondoan, para siswa terpaksa keluar dari sekolah untuk menggunakan toilet milik warga. Mereka harus berjalan kaki ke rumah warga untuk buang air, mencuci tangan hingga berwudu. Kondisi ini terjadi setelah sumber air mengering dan pompa Pamsimas tidak lagi berfungsi. Tidak hanya krisis air, siswa juga harus belajar di ruang kelas yang mengalami kerusakan berat. Pemerintah daerah kini menyiapkan langkah untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus memperbaiki ratusan ruang kelas yang mengalami kerusakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Summer, lagu Summer itu lagu ceria ya, seperti lagu yang barusan kita dengar The Corrs dengan Summertime. Yang kita rasakan sekarang ini memang cuaca masih kemarau dan akan berlangsung paling tidak sampai dengan bulan September, Oktober. Itu kita masih menikmati suasana panas, nanti pelan-pelan akan ada hujan-hujan sampai dengan Oktober, Desember, dan selamat datang di musim penghujan. Kayak aneh ya, ketika musim kemarau saat ini tiba-tiba hujan, tapi bisa saja terjadi itu. Oke, saya Haris, kawan di Kelana Kota Rasika, edisi hari ini menggantikan Bung Yuda Prastia yang sudah bergeser ke ruangan lain. Memantau-pantau arus lalu lintas, bagaimana situasinya di Semarang Raya. Di 081-325-8500 bisa Anda bagikan informasi Anda.

untuk yang suka bikin kreasi konten yang di-upload di media sosial, kawan, mungkin bisa membuat kontennya bisa berbuah manis gitu, artinya mendapatkan apa namanya ya, penghasilan dengan cara-cara tertentu. Tentu saja ada hal-hal yang bisa kita lakukan, antara lain adalah karena Shopee dan Meta, Meta itu kayak Facebook, Instagram gitu tuh, sudah meluncurkan sebuah kemitraan afiliasi di Instagram untuk apa namanya, pengguna Instagram yang ada di Asia Tenggara, Taiwan, Brazil, di mana melalui program ini kreator yang memenuhi syarat dapat memperoleh komisi dengan membagikan produk Shopee lewat konten Reels atau feed di Instagram. Nah, program ini memungkinkan kreator menghubungkan akun afiliasi Shopee dengan akun profesional Instagram. Jadi nanti setelah terhubung, kreator itu dapat memilih untuk afiliasi Shopee untuk direkomendasikan kepada pengikut mereka dan memperoleh komisi dari setiap transaksi yang memenuhi syarat gitu, kawan. Nah, ini para afiliator yang mungkin biasanya berbisnis di di jalan ini tentu sangat menggembirakan ya. Peluncuran ini memperluas kolaborasi antara Shopee dan Meta, kawan, setelah sukses pada program kemitraan afiliasi di Facebook tahun kemarin, dan lebih dari 5 juta kreator di seluruh dunia itu sudah menghubungkan akun Facebook mereka dengan akun afiliasi Shopee. Jadi sekitar 50% di antaranya merupakan kreator baru yang bergabung dengan program afiliasi Shopee gitu ya. Jadi itu, kawan, mungkin Anda bisa menarik bisa berkreasi di ajang ini menjadi penghasilan baru bagi siapapun, tidak hanya ibu-ibu ya, tapi siapapun juga bisa menjadi afiliator karena cukup menjanjikan juga, rupiah demi rupiah, receh demi receh, tapi kalau untuk jumlahnya banyak tentu menjadi asik ya, tambahan gitu, kawan. Jadi nanti integrasi dengan Instagram itu akan memberikan lebih banyak peluang bagi kreator untuk memperoleh pendapatan dari rekomendasi produk

melalui Reels dan Feed, ya. Di mana pada saat yang bersamaan juga membantu pembeli menemukan dan membeli produk di Shopee dengan lebih mudah. Jadi itulah yang dinamakan simbiosis mutualisme, ya. Bagi Instagram ini memperluas informasi ke masyarakat, bagi Shopee memperbanyak pelanggan dan juga orang-orang yang akan berbelanja di dalamnya. Dan kita sebagai afiliator, dan sebagai afiliator tentu akan mendapatkan cuan yang lumayan lah, ya, kalau tergantung dari usaha kita. Jadi ini adalah dari kawasan tersebut. Baik, itu kawan, mungkin karena produk yang dipromosikan akan dilengkapi dengan ikon belanja dan juga label yang menunjukkan bahwa kreator itu berhak memperoleh komisi dari pembelian yang dilakukan melalui rekomendasi tersebut. Jadi kita memang tidak punya barang, tetapi ketika kita mempromosikan barang tersebut yang dari Shopee kemudian ke Reels atau Feed, ya, kemudian orang lain tertarik dan mengeklik Reels kita atau Feed kita, maka kita akan dapat sekian rupiah dari transaksi tersebut, kawan. Jadi kita kayak broker, ya. Karena afiliator kan begitu, ya, kawan, ya. Jadi tidak punya barang, menjualkan barang orang lain dengan mempromosikan. Jadi kalau sekarang ini biasanya scroll-scroll saja scroll-scroll aja untuk hiburan, kedepannya mungkin bisa menjadi penghasilan baru bagi kita, siapapun kita, ya. Ini saya bukan mempromosikan, ya, kawan, tapi memang afiliator ini menjadi salah satu tambahan penghasilan baru bagi masyarakat, ya, pikir, ya. Oke, baik. Kemudian, nah, Anda mungkin yang sudah jadi afiliator, gimana, sudah merasakan manfaatnya enggak? Oke. Dari Anda yang sudah masuk ke Rasika untuk siang ini, saya Haris, kawan, di Kelana Kota Rasika di siang hari ini, di hari Sabtu yang menyenangkan

0: 6263, selamat pagi Kak. Saya mau melaju ke Boyolali dari Boja. Mohon informasi lalu lintas bagaimana untuk saat ini. Ada WA dari Rahmi. Oke. Dari Boja menuju ke Boyolali, jalur-jalur Anda. Karena ini hari Sabtu ya barangkali ya. Untuk arus lalu lintas melintas di sekitar kawasan jalur. Anda mau lewat manakah? Gunung Pati? Cangkiran? Atau apa? Beberapa arus lalu lintas yang sudah disampaikan ke Rasika siang pagi hari ini. Lancar saja kawan. Mau lewat mana ini? Tapi untuk jalur Ungaran menuju ke arah Bawen tadi informasinya lancar. Oh, mau lewat Gunung Pati. Oke. Okay. Lewat Gunung Pati lancar, Cangkiran lancar. Sedikit melambat di sekitar SBBU. Kemudian jalur lainnya menuju ke arah Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali mulus sekali. Lalu lintasnya lancar, ramai tapi lancar, khas hari Sabtu ini. Begitu kira-kira informasinya, selamat jalan untuk Anda hari ini. Kemudian Pak Aziz Noverdi, halo.
1: Selamat pagi, Bung Aris dan
0: pagi.
1: Kita semua melaporkan update lalin ini, posisi saya meluncur di Prof. Hamka ya.
0: Oke. Okay.
1: Tadi setelah dari mana area kota-kota juga aktivitas lalin terpantau ramai lancar. Ini setelah dari kantor lalu ngetrebos nih main golf di BSB City, Bung Aris. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramlan di kedua arahnya ya, Bung Aris. Ini okay. Saya mau mengarah ke BSB City juga. Baik, menanggapi masalah media sosial atau afiliator, Bung Aris, saya sudah mulai bergerak, Bung, lewat apa itu affiliate ya. Terus TikTokku juga bisa itu, Bung Aris, semua sudah menghasilkan cuan dan komisinya cukup lumayan menjanjikan, Bung Aris. Saya sudah merasakannya. Yang cukup lumayan komisinya banyak itu TikTokku, Bung Aris, itu kalau di apa di platform medsos TikTok itu dia kalau sudah followernya lebih dari 1K bisa live, bisa dapat cuan, bisa dari TikTokku bisa dapat cuan, dari affiliate untuk komisi penjualan juga bisa menghasilkan cuan. Begitu, tetap semangat kawan Rasika. Okay. Bisa lihat Aziz Pet di TikTokku ya, biasa promosi nih dikit-dikit.
0: Okay.
1: Tuh banyak yang mau memerlukan kebutuhan untuk pakan kucing. Begitu yang bisa diinformasikan, Bung Aris.
0: Okay.
1: Selamat bertugas.
0: Yeah.
1: Terima kasih.
0: Rasika udah ini banyak sebetulnya sudah apa namanya akan memulai beberapa tahun yang lalu, tapi tampaknya memang agak masih malu-malu gitu. Bukan malu-malu ya, artinya belum bergerak ke arah sana. Mungkin sesekali pengen melihat seperti apa. Kalau saya, teman saya udah gitu. Dan kita bisa memilih segmentasinya apa kira-kira yang paling laris apa nih gitu. Atau mungkin Anda pengen seperti Pak Aziz Novardi ya, spesialis makanan apa gitu. Untuk khusus hewan misalnya, dimulai dari situ, kemudian merambah ke lainnya dan sebagainya. Jadi afiliat itu mudah kawan. Anda hanya perlu mendaftar ke program afiliasi dari sebuah e-commerce atau brand. Kemudian nanti akan mendapatkan tautan khusus biasanya atau apa link referral. Kemudian kita mempromosikan tautan itu di media sosial atau internet dan kita akan mendapatkan komisi jika ada orang yang membeli produk tautan. Makanya kita memilih kira-kira produk-produk yang ada yang kita pilih produk yang paling laris apa nih? Tapi memang saingannya banyak gitu ya. Tapi it's okay, gak apa-apa karena kawan kita kan bukan kawan mereka juga. Kita punya kawan sendiri, kita punya komunitas barangkali atau dan sebagainya. Anda bisa pilih ataupun jenis produk yang Anda sukai atau kuasai gitu ya. Misalnya kecantikan atau fashion atau apa gawai atau hal-hal yang terkait dengan gadget gitu ya. Anda bisa khusus itu gitu. Jadi kita daftar ke program afiliasi yang populer. Misalnya apa Shopee affiliate program atau TokTok affiliate gitu ya. Kemudian kita buat akun media sosial atau wadah promosi yang aktif nanti melalui apa? Ambil tautannya di situ kawan, dari produk yang ingin dipromosikan. Nah, kita bisa buat konten menarik seperti video ulasan misalnya, atau foto atau tulisan atau apapun ya. Kemudian tempel tautan tersebut di bagian deskripsi atau di bio nanti biar diklik. Nah, kita dapat maklar, kita dapat cuan dari situ kawan. Lumayan ya untuk tambahan-tambahan apa namanya penghasilan. Jadi kalau sekarang misalnya anak-anak muda ataupun anak apa yang ngamen di jalan ataupun apa ya minta-minta dan sebagainya, minta aja sama ini sama internet ya. Ya effort, ada effort lah, setiap usaha pasti ada effort ya, tapi ini bisa menjadi apa, kalau perlu Anda mengundang orang yang pintar afiliasi, ya sudah menjadi affiliate, kita undang ke kelompok PKK misalnya, kelompok apa gitu, pengajian atau kelompok apa, untuk menambah penghasilan ibu-ibu gitu, untuk menambah penghasilan masyarakat, warga gitu. Itu bisa disambi apapun ya. Dan coba Pak Aziz, gimana Pak Aziz?
2: Berapa? Bung Haris, kalau untuk TikTokku itu mempromosikan hotel, tempat wisata dan makanan-makanan ya. Itu komisinya cukup lumayan. Untuk saya yang sudah bisa merasakan dan sudah bisa menarik ulang apa uang dari setengah tahun terakhir ini untuk satu bulan.
0: Ya.
2: Mempromosikan hotel saja komisinya bisa sampai 1 jutaan Bung Haris.
0: Yeah.
2: Yakin itu. Josh. Sementara itu untuk affiliate yang penjualan itu makanan kucing juga cukup lumayan. 1 bulan saya bisa mendapatkan di kisaran 800 ribu ya. 700, 500 atau sampai 800 ribu itu di setiap bulan dari komisi makanan kucing. Ya, itu ya. Karena saya nyambi, kalau coba kalau kita fokus kemungkinan akan lebih apa lebih, itu ya. Lebih banyak lagi komisi yang didapatkan ya. Begitu ya Bung Haris, yang bisa diinformasikan buat kawan asikat. Semangat kalau mau terjun ke apa itu konten kreator. Begitu Bung Haris. Di live itu juga wah bagus pendapatannya. Cukup lumayan kalau ada yang ngasih gift gitu ya Bung Haris ya.
0: Gitu ya.
2: Selain akun kita berkembang, kita juga bisa akan mendapatkan follower dari live seperti Rasika, Mbak Greta Putri ataupun live-nya Jamal Boy sama Mas Yuda. Begitu yang bisa diinformasikan. Ini sudah sampai di BSB City di area golf untuk aktivitas ya. Lali masih terpantau rame lancar Bung Haris ya. Terima kasih
0: Pak Aziz, itu sambil-nyambi ya, dia kerja utamanya apa, sambilannya adalah affiliate, dapatnya segitu kawan, 1 juta, kemudian plus yang makanan kucing itu 800-an. Mungkin ini sesuatu yang menggembirakan ya. Oh apa iya bener. Mungkin ya memang begitu kawan. Jadi affiliate itu bisa kita apa namanya sambi ya, untuk apalagi fokus gitu. Ada orang yang orang ini kok nggak kerja di rumah aja, tapi kok apa namanya beras atau dapurnya ngepul terus, istrinya kok sering belanja ke mall. Kerja apa sih bapaknya, apa nungguin lilin apa apa gitu. Nah, ternyata menjadi afiliator di rumah aja, dan di rumah di dalamnya ada ternyata ada studio mininya gitu. Mungkin studionya juga nggak bagus-bagus, atau di luar juga nggak apa-apa, jadi nggak harus punya studio juga kita menjadi konten, atau tidak punya video juga nggak apa-apa, tapi akan lebih baik memang kalau kita live, kalau kita buat video-video konten dan sebagainya. Pak Kis.
3: Selamat pagi Bung Haris.
0: Yuk.
3: Pagi.
0: Pagi, semangat.
3: Jaya. Itu dong. Semangat. jalur saya yang ke arah Demak ini gimana ini Bang Haris? Ada informasi apa di S-nya atau lancar saja ini pada pagi hari ini? Terima kasih Bang Haris.
0: Oke, okay. ya S-nya itu seperti Bung Yuda nggak mau nyebut S gitu. Pantura Timur pagi ini tadi Bung Yuda gimana untuk pagi ini ke arah timurnya lancar tuh gitu, nggak ada apa-apa gitu kata Bung Yuda tadi. Oke, Kang Awi Nugroho, selamat pagi kawan Rasika, informasi ketersendatan di Lingkar Juwana arah Rembang ke arah Pati karena ada truk muat tebu itu terguling ya, kayaknya patah as gitu dan tersendat mulai dari lampu merah ngebruk ya. Itu tadi informasinya sejak jam 8 pagi tadi. Jadi kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan Juwana dari Batangan mau menuju ke arah Pati, siap-siap tersendat lumayan panjang kawan di situ, di ngebruk ya, masuk kota apa dalam kota Juwana. Itu antreannya 2 km lebih sampai dengan saat ini. Ya, seperti inilah penampakan kawan kita yang sedang tersendat. Belum sampai pada titiknya ya. Oke, jadi sampai melambat sekali mungkin 3 km per jam ini kayak gini. Jadi melaju pelan banget ya. 3 km per jam, maksimal 5 km itu. Pak Catur Dangdang, selamat pagi menjelang siang. Bu Haris minta informasi jalan konven Bawen Pas Ambarawa, Pasar Grabak, Kabupaten Magelang, dan seterusnya. Oke, jalur dari Magelang menuju ke arah sini. Titip reportnya ya kawan untuk Anda yang mungkin melintas apa? Oh, lancar. Oh, oke, kawan saya tadi kawannya itu melintas dari dari Magelang menuju ke arah Ambarawa lancar. Oke, baik. Enggak ada masalah untuk pagi ini. Gitu kawan kira-kira informasinya. Kita menuju ke jaring radio terlebih dahulu.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Pemkab Jember akan memberlakukan kembali sistem parkir berlangganan paling lambat Oktober 2026. Pemkab menargetkan pendapatan asli daerah sebesar 23 miliar rupiah. Tarif yang direncanakan yakni Rp40.000 per tahun untuk motor dan Rp80.000 untuk kendaraan roda 4. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, bilang saat ini pihaknya tinggal menuntaskan nota kesepahaman dengan Pemprov Jatim dan kepolisian. Parkir berlangganan sebelumnya berlaku sejak 2009. Pendapatan sektor parkir meningkat dari sekitar 1 miliar pada 2008 menjadi 6 miliar pada 2009 dan mencapai 10,6 miliar pada 2023. Namun setelah kebijakan itu dihentikan, pendapatan parkir pada 2024 anjlok menjadi 1,5 miliar. Pemkab Jember kini kembali mengaktifkannya dengan dasar Perbup nomor 8 tahun 2026.
2: Kabar selanjutnya dari Sedikit FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Bapenda matangkan 4 opsi calon lokasi alun-alun Kepanjen Kabupaten Malang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto menyampaikan ada 4 opsi calon lokasi alun-alun yang semuanya masih ada di sekitar pendopo pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen. Beberapa opsi ini seperti di depan pendopo, belakang Stadion Kanjuruhan, dan di belakang Islamic Center yang lokasinya di seberang jalan depan Stadion Kanjuruhan. Banyaknya opsi yang muncul bukan karena Pemkab Malang bingung menentukan pilihan, tapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah di tengah pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 644 miliar tahun ini.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan seleksi terbuka 4 jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP di lingkungan Pemkot Madiun terus bergulir. Sejauh ini pelamar yang telah resmi memasukkan berkas masih didominasi aparatur sipil negara ASN internal Pemkot Madiun. 4 jabatan yang dilelang yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, proses pendaftaran masih berlangsung. Masing-masing jabatan disebut telah diminati pelamar meski jumlah pastinya belum dapat dipastikan. Meski belum ada yang menyerahkan dokumen, minat ASN dari luar daerah mulai muncul. Suko menyebut setidaknya terdapat 1 calon dari luar Kota Madiun yang telah menunjukkan ketertarikan mengikuti seleksi.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya memberi tarif khusus parkir elektronik Rp810 untuk 2 jam pertama selama Pekan Kris Nasional 2026 berlaku 15-16 Agustus di sejumlah lokasi parkir. Jen Marian Taroreh, Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum di Sub Surabaya bilang, tarif khusus upaya Pemkot agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran parkir non-tunai. Bagian dari edukasi masyarakat, pembayaran parkir secara elektronik melalui Kris. Selain praktis, transaksi non-tunai membuat pembayaran parkir jadi lebih transparan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ingin kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
6: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
5: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
6: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
5: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
6: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859 5650 8016.

0: Delapan gempa yang melanda di Nusa Tenggara Timur hari ini, sebanyak 2 orang untuk saat ini dilaporkan tewas akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nage Keo, Nusa Tenggara Timur. Dari BPBD atau Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, bilang bahwa peristiwa ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Selain korban meninggal, 1 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Dan BNPB masih melakukan verifikasi dan pendataan lebih lanjut terkait jumlah korban dan dampak gempa melalui tim yang ada di lapangan. Dan di Kabupaten Nage Keo khususnya, gempa dirasakan sangat kuat selama sekitar 1 menit. Sebagian besar warga merasakan guncangan dan berhamburan keluar rumah. Dan BPPD Kabupaten Nagio kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait setelah adanya peringatan dini tsunami. Dan masyarakat yang berada di wilayah pesisir juga sempat dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Jadi gempa ini terjadi pada pukul 4:58, hampir pukul 5 pagi tadi waktu Indonesia bagian barat, dan pusat gempa pada koordinat 8,41 lintang selatan, kedalaman pusat gempa 15 km alias gempa dangkal. Dan lokasi persisnya pusat gempa ada di laut 30 km arah timur Mbai, Kabupaten Nageo, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sempat ada peringatan dari BMKG adanya tsunami pada saat itu. Tetapi pada pukul 7:30 tadi, peringatan dini tsunami telah dicabut oleh BMKG. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM, pantau-pantau arus lalu lintas hari ini, hari Sabtu kawan. Mungkin agak longgar dari hari-hari yang lain, tetapi untuk tidak ada tetapi sebetulnya. Karena beberapa ruas jalan untuk saat ini memang terpantau cukup lancar tanpa kendala apapun di manapun ya untuk saat ini. Baik yang mengakses ke Pantura Timur maupun ke Pantura Barat. Kota Semarang sendiri landai kawan, tidak ada kepadatan yang signifikan. Beberapa pertanyaan tadi menyambatkan arus lalu lintas di Gombel bagaimana? Lancar aja untuk kedua arahnya saat ini. Kemudian KIW bagaimana? Nah, KIW ini masih menjadi PR mengingat jalur ini perlu ada sentuhan kasih sayang dari pihak keamanan ataupun kepolisian ataupun dinas perhubungan terkait dengan traffic light di jalur ini. Karena ketika jalur-jalur padat seperti pada saat ramainya truk seperti hari Rabu, Kamis, Jumat itu selalu padat dan mengular cukup panjang kawan yang dari arah barat. Ini masih menjadi PR yang perlu dipecahkan dengan dengan pengaturan khusus barangkali ya, terutama di traffic light-nya. Oke, kemudian jalur lainnya untuk saat ini sih di KIW masih relatif pendek, tidak ada 1 kilo. Ya mungkin 500-600 meteran aja yang ke arah Semarang. Oke, tidak seperti beberapa waktu kemarin dan hari-hari sebelumnya selalu padat dan cukup panjang, bahkan sampai Pasar Mangkang. Bisa sampai, potensinya bisa sampai situ. Oke, bahkan juga bisa lebih. Semarang Weleri Cepiring untuk pagi ini, lalu lintasnya lancar tanpa kendala apapun. Menuju ke arah Pekalongan juga begitu, lewat tol maupun lewat non-tol. Pantura Timur tadi informasinya lancar ya. Setengah jam yang lalu, bagaimana dengan saat ini? Yang masih cukup padat adalah di sekitar kawasan dalam kota Juwana kawan. Di jalur tersebut masih cukup padat, terutama di sekitar kawasan Ngebruk, ya Ngebruk Juwana arah ke Pati. Kalau ke arah Kerembang sih informasinya lancar saja gitu. Begitu kawan informasinya. Jadi ada yang dijual itu kenapa tadi informasi terakhir yang kita dapatkan adalah ada truk muat tebu yang terguling mungkin karena patah as atau bagaimana, tersendatnya mulai dari TL dekat masjid itu ya sampai dengan ekornya sampai cukup panjang. Saya nggak tahu apakah sudah sampai di makam Sunan Ngerang atau apa gitu. Oke, baik, nanti kita tunggu saja informasi dari Anda. Udah gabung lagi, saya buka-buka pantau untuk saat ini. Hati-hati untuk musim kemarau saat ini kawan, terutama di apa ya, di semak-semak kawan, banyak sekali yang harus ditangani oleh damkar, damkar di beberapa tempat ya, harus melakukan upaya-upaya pemadaman baik skala kecil maupun yang sedang. Dan untuk saat ini memang perlu kita apa ya, cermati bersama. Pak Ari Trans, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Haris dan kawan Rasika semua. Melaporkan perjalanan kelana aktivitas saya dari Pati pukul 8.20-an. Untuk perjalanan Pati sampai Sayung pukul ini jam 9.50 Mas Haris. Untuk lewat Pati ke Kudus, kedua arah terpantau lancar. Saya lewat dalam kota, tapi banyak acara anak-anak baris berbaris, ramai. Untuk Kudus Kendemak sampai Sayung di variasi usaha beton ada genangan tapi tipis, paling lebarnya ya setengah meter Mas Haris di jalan, tapi aman untuk dilewati sepanjang jalan Pati Sayung. Begitu info pagi ini Mas Haris dari saya, Pak Tursun. Ini mau lanjut ke Bandara Ahmad Yani.
0: Oh, siap. Sampai jalan ya. Oke, pokoknya bulan ini banyak masyarakat yang bergembira. Kebahagiaannya meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Karena entah kenapa, mungkin karena acara kampung ya barangkali ya. Seperti hari ini dan besok mungkin jalan sehat juga akan cukup ramai. Nanti bisa jadi antar warga bisa ketemu, antar RW misalnya bisa bertemu juga. Saling sapa, jangan tawuran ya. Jalan sehat. Oke, Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Berkat.

0: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
1: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
0: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
1: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
0: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare Rasika USA.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sampah lama di TPA Jatibarang, Kota Semarang akan diolah melalui proyek percontohan menggunakan teknologi pirolisis dengan melibatkan TNI Angkatan Darat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengatakan keterlibatan TNI AD merupakan bagian dari upaya menangani kondisi darurat sampah sesuai arahan Presiden Prabowo. Melalui teknologi pirolisis, timbunan sampah lama akan diolah menjadi bahan bakar yang setara dengan solar. Pengolahan akan dilakukan pihak ketiga yang ditunjuk TNI AD. Pemkot Semarang menyiapkan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk pre-treatment, sementara kajian teknis dan penyusunan DED akan dilakukan sebelum proyek masuk tahap konstruksi. Pabrik Gula Cepiring Kendal menegaskan komitmen menyerap tebu petani pada musim giling tahun ini. Langkah ini menjadi bagian dukungan terhadap program swasembada gula nasional. General Manager PG Cepiring Tri Mintorogo Jati mengatakan pihaknya konsisten menerima pasokan tebu dari petani, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, penyerapan tebu petani tidak hanya menjaga keberlanjutan industri gula, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan petani. PG Cepiring yang beroperasi di bawah PT Industri Gula Nusantara juga menyebut langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan gula industri pada 2030. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: you know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Okay, Timmy T dengan One More Try. Itu lagu tahun berapa ya? Agak lupa, sengaja saya flashback dulu beberapa puluh tahun yang lalu. Anda masih bersama di Rasika Kawan Kelana Kota edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. 15 Agustus, 17-an tanggal berapa ya? Oh, tanggal 17, hari Senin berarti ya. Oke, kita upacara-upacara. Di Simpang 5 ada 1000, kalau nggak salah, yang mengikuti dari berbagai unsur. Kemudian di masing-masing kabupaten kota juga sudah ada. Dan paskibraka tingkat kabupaten kota juga sudah dilatih selama mungkin beberapa minggu ya, atau setengah bulan barangkali, di pusat pelatihan gitu ya, di karantina. Kemudian setiap beberapa waktu juga berada di lapangan untuk latihan-latihan. Nah, tinggal geladi bersih, kemudian malamnya renungan suci, paginya upacara, dan seterusnya. Ini sesuatu yang mendebarkan gitu ya. Kalau membayangkan orang menjadi paskibraka, itu sesuatu yang menyenangkan karena terpilih. Terus yang kedua adalah sesuatu yang mendebarkan karena mengemban sebuah tugas suci gitu. Oke, selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya. Kita ngobrolin apa ya pagi hari ini? Oh iya, tadi ternyata banyak juga yang tertarik dengan affiliate ya. Tadi saya kok ngobrolin soal afiliator kawan. Jadi entah iseng-iseng gimana, saya bicara soal afiliator. Oh iya, itu ada kolaborasi antara Meta dengan Shopee. Kalau dulu kan mungkin kita posting-posting aja, tetapi sekarang ini sudah ada kerjasama antara Meta dan Shopee. Jadi Meta ini sebagai media, Shopee sebagai media belanja, sehingga dua-duanya sama-sama diuntungkan. Termasuk afiliatornya kawan, karena afiliator itu tadi banyak yang baru tahu juga ternyata bahwa afiliator itu bisa menghasilkan uang. Afiliator itu sederhananya adalah orang yang membantu menjual produk atau jasa milik orang lain lewat internet gitu. Kemudian kita mendapatkan komisi ketika terjadi transaksi dari apa yang kita rekomendasikan gitu loh. Nah, jadi afiliator itu tidak harus punya produk sendiri kawan. Kita mungkin tidak nyetok barang. Mungkin kalau kita nyetok barang kita akan lebih untung besar barangkali ya. Tapi sebagai afiliator pun kita juga untung. Nah, seperti tadi Pak Aziz Noverdi misalnya juga dari bisnis kecil-kecilan soal apa tadi ya, misalnya makanan kucing, kemudian ada yang dari wisata, hotel gitu ya, dan sebagainya, itu juga dapat 800, ya uang receh lah ya, 800, 1 juta gitu. Itu kan bukan sesuatu yang khayal kawan, itu sesuatu yang dapat kita raih gitu, bisa menjadi apa yang kita lakukan gitu. Contoh gampangnya adalah ketika kita menemukan produk yang bagus di aplikasi TokTok misalnya, kita membuat video atau review tentang produk itu, kemudian kita memasang link produk tersebut, orang melihat video kita, kemudian mengeklik linknya, kemudian membeli, nah kita dapat komisi. Komisinya sekian persen gitu. Bedanya afiliator dengan reseller ini yang sering bikin orang keliru ya. Kalau afiliator itu tidak punya atau tidak perlu punya stok. Kalau reseller biasanya menjual kembali produknya. Kalau afiliator itu tidak perlu mengirim barang kawan. Tetapi reseller bisa harus mengurus pengiriman dan sebagainya. Kalau afiliator itu tidak perlu modal besar, modalnya kecil. Tapi kalau reseller itu harus perlu modal dan stoknya. Jadi agak berbeda ya. Kalau afiliator itu fokus pada promosi konten, kita buat promosi yang bagus, konten yang bagus. Tetapi kalau reseller itu fokus pada penjualan dan distribusinya gitu. Kemudian kalau afiliator itu kita mendapatkan komisi, tapi kalau reseller itu mendapatkan margin dari keuntungan, gitu kawan. Jadi itu kalau afiliator kita bisa promosi banyak produk, tidak hanya makanan kucing ataupun hotel saja, tapi juga macam-macam, banyak kebutuhan macam-macam, kita promosiin aja. Tapi kalau reseller biasanya memilih produk tertentu yang kira-kira kita ya, laris apa gitu. Itu kawan, kita ngobrolin itu. Pak Narendra, selamat pagi menjelang siang.
2: Selamat pagi menjelang siang, Rasida. Mengabarkan perjalanan dari Jepara ke Kudus. Okay. Ini sudah sampai Kecamatan Alumsari. Okay. Posisi jalan ramai lancar.
1: Iya.
2: Yeah. Cuaca panas. Sedikit

0: Pegawai bandara terpantau lancar, Mas Haris. Minta diputerin lagunya Fabio Asher. Oke. Bumi Arti, selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kemudian Ibu Mirzawati, selamat pagi juga. Izin lapor struk di gerbang tol Prambanan. Ada yang habis tepat di gardu GTO lajur khusus kendaraan kecil. Kejadiannya sih kemarin malam ya. Saya sudah pencet tombol struk, tapi struknya nggak keluar, Mas. Gitu. Sama di gerbang tol Mukti Harjo kemarin malam, jam 8 di gardu GTO lajur khusus kendaraan kecil, gardu nomor 2, saya sudah pencet tombol struk. Struknya nggak keluar, Bung. Oke, gitu ya. Oke, baik. Kita menjadi perhatian, kita sampaikan terus biar menjadi perhatian, agar gimana caranya struk kalau mau habis itu ada bunyinya gitu ya, masa gak ada teknologi khusus kayak gitu. 9228 dengan Pak Indrianto. Oke, halo,
1: mohon info Mas, dari Rembang ke Kota Pati lancar atau ada kendala ya Mas? Matur nuwun.
0: Ada ketersendatan Pak di Juwana. Di Juwana itu ada truk tebu patah as. Jadi nanti antreannya lumayan panjang itu Pak di ngebruknya. Ngebruk itu apa sih? Jembatan ya. Bahasa zaman dulu itu lewat bruk, itu lewat jembatan. Karena bruk itu bahasanya bahasa Belanda. Antreannya 2,5 kilo Pak. Di Juwana, di ngebruk gitu, ada truk muat tebu patah as, dan tadi sempat terguling karena muatannya cukup berat gitu, kira-kira Pak Indrianto. Baik, mohon bersabar. So, kemudian Pak Adi Nugroho, bukan 17 tanggal berapa Bung Aris, tanggal 17 hari apa? Oh gitu. iya apa sih ini? Lagu apa? Nanti kita pelajari dulu ya Pak Adi Nugroho. Ibu Dian di Pati, pagi Bung Aris, kalau boleh request lagu Sorry Seems to be the Hardest Word. Wah, ini lagu dari Sikat Samata itu siapa? Dari Inggris. Aduh, kok tiba-tiba lucu. Yang nyanyi Candle in the Wind gitu loh. Kayak Candle in the Wind. Yang nyanyi untuk Putri Diana itu siapa namanya? Aduh, lupa saya. Ser siapa? Pak Toyib, Semarang arah ke Demak seperti ini situasinya.
2: Info selamat siang untuk
0: Rob ya.
2: Es sudah mulai ada air ya.
0: Basah-basah ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik. Di Sayung ada basah-basah dikit ya, tapi tidak mengganggu arus lalu lintas. Pak Bagus Aditya.
3: Selamat siang Mas Haris.
0: Selamat siang Pak.
3: Ya. OTW ke selatan, ke Clayton City.
0: Clayton.
3: Pulkam, liburan weekend 3 hari di kampung ya. Mm-hmm. Ke Clayton City via konvensi saja Mas Haris ya, dari Humpis Logosari ya. Wagosari, Ungaran, Salatiga, Boyolali, nanti landing di Clayton City, Pondok Mertua Indah. Info lalu lintasnya Mas Haris ya.
0: Geng.
3: Matur suwun.
0: Menuju ke Klaten lewat tolnya lancar, lewat jalur konvennya juga lancar ya untuk saat ini. Entah di Boyolalinya kesananya saya kurang tahu, belum dapat info. Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari Anda, termasuk klasika, silakan update informasinya di WA di 081-32-5858-500. Pak Diki, selamat siang, Bung. Mau informasi Cepiring macet nggak ya? Enggak, Pak, lancar. Untuk

0: tanggal 17 Agustus hari apa?
1: Nah, itu hari Senin. Maksudnya begitu.
0: Tapi ngomong-ngomong soal 17 Agustus ya kawannya, kenapa Soekarno, maksudnya the founding father, itu memilih tanggal 17 Agustus untuk proklamasi kemerdekaan. Terlepas dari di situ ada ini ya, ada rengas, peristiwa rengas dengklok dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat kawan, dalam beberapa penjelasannya, Soekarno mengaitkan 17 itu dengan kepercayaan dan simbolisme yang hidup di masyarakat Indonesia. Dia pernah menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah akrab dengan angka 17. Antara lain karena tanggal 17 itu adalah tanggal yang dianggap baik gitu. Kemudian Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan dalam keyakinan yang populer di masyarakat. Kemudian umat Islam menjalankan salat 5 waktu. Kemudian dalam tradisi Jawa, angka-angka tertentu juga memiliki makna simbolis. Tetapi ini lebih merupakan penjelasan simbolik Soekarno setelah perihal proklamasi ya, dan bukan satu-satunya alasan mengapa tanggal itu dipilih gitu. Tetapi ada konteks politik yang sangat penting di situ. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 15 Agustus 45 terjadi kekosongan kekuasaan. Golongan muda waktu itu mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu Jepang. Dan Soekarno-Hatta sebenarnya menghadapi tekanan besar. Mereka harus menentukan kapan Indonesia menyatakan kemerdekaannya gitu. Nah, setelah peristiwa rengas dengklok dan perumusan naskah proklamasi di Jakarta. Saya kok ingat kata-kata rengas dengklok tuh ingat ini ya, guru sejarah saya ketika mendengarkan menjelaskan itu. Jadi kata-kata rengas dengklok itu terpatri, sambil terpatri wajah guru sejarah saya gitu. Jadi rengas dengklok itu waktu itu terpatri gitu. Jadi waktu itu kita flashback sejenak ya, seolah-olah kita nggak tahu gitu ya, seolah-olah kita baru mengetahui ya. Karena flashback tentang sejarah itu kan menyenangkan menurut saya. Jadi sebelum tanggal 17 Agustus ada sebuah peristiwa rengas dengklok dan perumusan naskah proklamasi di Jakarta. Dan akhirnya dipilih tanggal 17 Agustus 45, di mana proklamasi dibacakan Soekarno pada tanggal 17 Agustus, harinya hari Jumat, jamnya jam 10 pagi, tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Kenapa bukan 16 Agustus? Nah, ini bagian yang menarik kawan. Golongan muda itu sebenarnya menginginkan proklamasi dilakukan secepat mungkin. Bahkan setelah Soekarno-Hatta dibawa ke rengas dengklok pada 16 Agustus waktu itu. Tetapi proses perumusan teks proklamasi dan kesepakatan antara kelompok tua dan muda membuat pelaksanaannya bergeser ke 17 Agustus. Saya ingin menceritakan seperti Pak Gonggong ya, sejarawan Indonesia yang bercerita tentang sejarah itu sangat menarik sekali. Jadi saya kalau lihat di YouTube-nya Pak sejarawan Pak Gonggong itu ya, itu menarik sekali. Saya sangat suka gitu. Dan runtut dan seolah-olah beliau ini ada di dalamnya gitu ketika menceritakan sesuatu gitu. Kenapa hari Jumat sering disebut juga? Karena tanggal itu adalah hari Jumat. Nah, Soekarno dalam berbagai penjelasan juga memberikan makna khusus terhadap hari Jumat yang merupakan hari penting bagi umat Islam. Jadi dalam narasi Soekarno waktu itu ada kombinasi antara 17, Jumat, dan Ramadan. Dan itu memiliki makna simbolis yang kuat. Tetapi mungkin barangkali yang dimaksud apa ya, waktu itu ya banyak lah ya arti-arti. Mau menirukan agak susah saya. Oke, baik. Selamat jalan untuk kamar Rasika semuanya. Saya buka-buka dari Anda yang sudah masuk ke Rasika. Pak Santoso, halo.
2: Siang Mas Haris, ya. Mau Jepara hari ini panas Mas Haris, cuacanya. Mohon agak bersabar kalau di jalan Mas Haris.
0: Ya.
2: Mau minta lagu Tulus, kalau ada manusia merasa kuat. Mau usul urut rembuk aja Mas Haris.
0: Yes.
2: Yang namanya jalan raya pasti ada macet Mas Haris. Jalan kehidupan begitulah Mas Haris. Kalau jalan raya kita bisa merasakan nikmatnya lancar kalau pernah macet. Begitu juga kita bisa merasakan nikmatnya rezeki lancar itu ya. Pernah mengalami tersendat Mas Haris.
0: Iya.
2: Semua berpasangan Mas Haris. Makasih Mas Haris.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Santoso. Dalam juga hari ini. Maknanya dalam ya. Sekilas tapi dalam, betul sekali. Saya setuju. Mirza Wati, selamat siang. Mas Donas kok enggak siaran, Bung? Nanti sore. Nanti sore Mas Doni nanti jam 3 sore sampai malam. Bung Aris, izin mau ngadu CCTV dong, pantau Semarang yang di bawah tol Kaligawe, CCTV-nya nggak menghadap ke jalan, rasanya itu dihadapkan ke bawah gitu. Coba-coba saya cek dulu ya. Yang di Kaligawe kan, dan itu satu-satunya di kawasan itu. Kalau ada yang di Kaligawe agak ke timur sini, pasang sedikit satu itu mungkin akan asik ya, akan lebih bagus. Kadang-kadang CCTV itu masangnya nggak di tempat-tempat yang strategis gitu ya, yang banyak dibutuhkan orang. Ya, baik. Ya, yang di CCTV. Oh iya ini menghadap ke bawah. Iya ya. Mungkin dari apa? Ini kan CCTV-nya punya siapa ini? Pantau Semar. Oh, Semarang Kota. Ya ya. Ini karena mungkin CCTV-nya dingkluk ya. Jadi menghadap ke tiang. Biasanya kan bisa pantau bagaimana arus lalu lintas di Kaligawe ya. Oke. Baik, untuk Kaligawe saat ini arus lalu lintas lancar dua arah. Kami kategorikan lancar ya, walaupun mungkin sedikit melambat di bawah jembatan tol karena kendaraan yang mau belok ke kanan, ke arah pelabuhan, kemudian di rel kereta juga ada sedikit melambat ya, dan sebagainya. Tetapi antrean tidak begitu panjang. Kemudian di U-turn Kubro juga cukup padat karena jalurnya menyempit. Oh ya, kabar gembira juga untuk kendaraan yang dari Kubro mau menuju ke jalan tol. Kalau kemarin-kemarin kan lurus ya, terus nyebrang jalan ada supeltas di situ. Tapi untuk saat ini yang dari pelabuhan ataupun yang dari Kubro mau menuju ke tol Muktiarjo sudah bisa naik ke off ramp-nya ya. Jadi sudah terbuka, jadi bisa langsung masuk ke tol naik ya. Untuk yang dari Johar mau menuju ke jalan tol lurus saja Pak, nanti di situ ada supeltas yang mau belokkan ke kanan lebih ini, jadi nggak usah muter ke Kubro. Oke, okay. So kemudian catatan lainnya lagi dari kawan-kawan, kebakaran lahan kosong di sekitar Kelurahan Bangetayu Kulon, Genuk. Ya, saat ini sedang proses pemadaman ya, itu ada kebakaran lahan kosong yang sedang dipadamkan oleh Damkar Kota Semarang. Jadi hati-hati, banyak Damkar Kota Semarang disibukkan dengan pemadaman-pemadaman lahan-lahan kosong yang ada di seputar pemukiman maupun di area ladang. Melintas

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Lagu yang penuh semangat dari Tulus kawan, diciptakan untuk orang-orang atau manusia-manusia kuat di dalam keterbatasan ataupun dalam penderitaan. Pak Yetno, selamat siang menuju ke bandara. Saat ini mohon informasinya, ngejar pesawat nih, Bung. Lewat mana? Arterio Sudarso lewat jalur apa? Exit Tol Muktiarjo menuju Arterio Sudarso. Lancar jika mau lewat situ. Kalau Anda dari timur ya, atau lewat Krapia nanti akan tersendat sedikit di sekitar kawasan depan Hotel Puri Garden itu, karena ada pekerjaan jalan, jalurnya menyempit, antrian mungkin sekitar 500 meteran melambat ya di jalur itu. Exit Tol Krapia harus bersabar juga, karena biasanya di situ cukup ramai, padat. Oke, tujuan kemana? Mau ke Halim atau? Oh, enggak, Deng. Halim itu ditutup ya. Halim ditutup, Bandara Halim itu dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta sejak tanggal kemarin, tanggal 8 sampai dengan tanggal 17, karena dipakai untuk latihan apa namanya, latihan udara, persiapan HUT RI ke-81 di Bandara Halim Perdana Kusuma, yang menyebabkan beberapa penyesuaian pada jadwal penerbangan yang berjadwal di Bandara Halim Perdana Kusuma. Misalnya biasanya apa sih yang di situ tuh, Batik Air sama Citilink ya, di kawasan itu kan kadang kita memilih rute di Halim itu karena pesawatnya apa. Selain itu juga dekat kalau kita mau menuju ke Jakarta Timur, Jakarta Pusat, atau daerah Kuningan, Sudirman, daerah-daerah apalagi ya, Menteng, Cawang gitu ya, Kelapa Gading, dan seterusnya, itu kan lebih dekat lewat Halim ya. Oke. Sementara stasiun Tawang itu juga kedatangan juga dipindah. Biasanya kan di depan pintu utama, karena beberapa waktu kemarin itu ada kunjungan RI1 ke Tawang, jadi dipindah di sebelahnya, di sisi selatan. Entah permanen, entah akan dipindah lagi, saya juga kurang tahu ya. Oke, selamat jalan untuk kawan Rasika. Situasi lalu lintas pagi hari ini, siang hari ini, di berbagai ruas jalan terpantau lancar saja, kecuali di jalur ini ya, Sayung kawan. Di dekat-dekatnya Kino tadi informasinya, sedikit melambat. Ada genangan sedikit kawan di jalur ini ke arah Demak. Tetapi tidak macet sebetulnya, cuma melambat saja arus lalu lintas untuk saat ini. Mungkin sedikit melambat yang ke arah Demak. Lepas itu lancar, arah sebaliknya juga nggak terkena imbas karena yang ada genangan air di sisi utara saja. Sementara di U-turn Kubro juga aman, relatif lebih lancar karena volume kendaraan tidak begitu padat. Semarang Bawen lancar dua arah pagi ini, lewat tol maupun lewat non-tol. Bawen ke Salatiga, Ampel Boyolali juga lancar untuk saat ini. Semarang Kendal lancar dua arah, KIW untuk saat ini relatif lebih lancar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kalau pas hari pertengahan itu, Rabu, Kamis, aduh padatnya luar biasa. Kemudian jalur lainnya yang terpantau tersendat adalah di Juwana kawan. Kalau Anda dari Rembang mau ke arah Juwana atau ke arah Pati, siap-siap tersendat lumayan panjang ya, karena efek dari truk yang mengalami trouble tadi, truk tebu. Antrean 3 kilometeran lebih ya. Tadi 2,5 kilo, sekarang sudah 3 kilo lebih. Jadi melambat. Tepat posisinya tuh di sebelum traffic light atau di sekitar ngebruk gitu. Tadi informasinya begitu kawan. Dan sampai saat ini juga masih terpantau padat melambat. Gitu kawan informasinya. Pak Az 3361 lancar saja Semarang Solo. Oke, baik, selamat jalan. Kemudian udah semuanya, baik. Itu dulu kawannya catatan kita untuk siang ini.

0: dari Wings Food.
1: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

pada tahun, sebetulnya lagu ini tuh lama banget kawan ya. Saya lupa tahun berapa, tetapi Richie Valens merekam versi rock and roll lagu ini tahun 60 kalau salah ya. Jadi ini memang lagu, sebetulnya itu lagu lama kemudian di versi rock and roll kan oleh Richie Valens, dan bahkan menyanyikannya dalam bahasa Spanyol gitu ya, yang artinya ya mungkin kira-kira menari gitulah. Oke, selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya untuk siang hari ini. Dari beberapa informasi yang masuk ke Rasika siang ini, Pak Dadang melintas di jalur Demak menuju ke arah Semarang lancar aja Bung. Oke. Siap. Kemudian catatan lainnya lagi, bagaimana dengan kita? Ya, kita ini kan hidup di era sekarang ini ya, era global. Jadi setuju apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa yang menggagas tentang pentingnya membekali anak-anak Indonesia dengan kemampuan bahasa asing sejak dini kawan. Karena Presiden bilang bahwa penguasaan bahasa asing itu akan menjadi salah satu kunci agar generasi muda mampu bersaing di tingkat global. Pesan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo saat berpidato dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR DPR DPRD DPD RI di Gedung Nusantara kemarin di Jakarta di parlemen. Jadi pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik termasuk bahasa asing. Jadi bahasa asing ini mutlak harus kita kuasai gitu. Dan pembelajaran bahasa asing akan dimulai sejak anak-anak, di mana ketika mereka mengenyam pendidikan sekolah dasar, bahkan sejak kelas 1, gitu, kelas 1 SD. Presiden kemudian menyebut bahwa sejumlah bahasa asing yang dinilai penting untuk dipelajari anak-anak Indonesia sejak dini, itu akan menjadi bekal bagi generasi muda untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin terbuka gitu. Nah, bahasa-bahasa yang dimaksud meliputi misalnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, Jepang, Korea, Spanyol, dan Perancis. Anak-anak akan lebih mudah dan cepat menguasai bahasa asing apabila proses pembelajarannya itu dimulai sejak usia dini. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun mereka lebih cepat belajar, lebih mudah menyerap ya, dengan tentu saja kebiasaan-kebiasaan. Jadi Presiden bilang untuk mengajarkan bahasa asing sejak SD, itu juga diamini atau dukungan dari DPR, kawan. Tetapi diingatkan bahwa kebijakan tersebut tetap memberikan ruang bagi siswa untuk menentukan bahasa apa yang ingin dipelajarinya nanti gitu. Karena pembelajaran bahasa asing sejak dini merupakan langkah yang baik. Meskipun demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan minat dan ketertarikan setiap anak dalam memilih bahasa yang akan dikuasainya pada saat belajarnya nanti. Oke, baik. Itu kawan ya, catatannya. Jadi memang penting sekali karena di beberapa negara yang sudah menguasai bahasa asing, mungkin akan lebih berbeda, lebih apa ya, wawasannya akan lebih luas barangkali ya menurut saya ya, seperti beberapa negara-negara di India, di di Malaysia, kemudian Singapura dan sebagainya, karena mereka memang seperti Malaysia dan juga India tentu pernah dijajah asing bahasa Inggris ya, menggunakan itu mereka sudah pinter menggunakan bahasa Inggris sejak masih muda barangkali ya. Oke, kalau di Indonesia dijajah Belanda, tetapi kita mengadopsi sedikit-sedikit bahasa Belanda. Harusnya kita mungkin pinter bahasa Belanda harusnya, karena kita pernah dijajah begitu lama gitu. Mungkin orang-orang kita zaman dulu
fasih berbahasa Belanda. Terbukti dengan adopsi-adopsi kata-kata dengan bahasa Belanda itu kan cukup banyak. Piet, kemudian apalagi ngebruk gitu ya, itu kan bahasa Belanda. Kemudian apalagi ya, bahasa Belanda yang sudah diadopsi di bahasa Indonesia cukup banyak juga loh. Oke. Bagaimana menurut Anda kawan? Jadi selain Arab, kita juga bisa belajar bahasa asing lainnya. Oke, Pak Cipto, ini melintas di sekitar kawasan Sayung tersendat melambat, padat sekali, ada apa yang mau di depan? Itu Pak, di U-turn aja, aktivitas putar balik ataupun ya di kawasan batas kota Demak Semarang. Itu saja sih yang ke arah Semarang ya, jadi padat. Tapi nggak macet kok, lancar. Kecuali yang ke arah Demak aja di sekitar apa namanya Sayung, di Oireng, di sekitar kawasan Kino ya tadi informasinya agak melambat ya. Tapi tidak macet. Oke. Di kota Semarang cukup ramai di sekitar kawasan pusat kota, tapi arus lalu lintasnya masih relatif cukup lancar. Itu saja kawan, jalur lainnya aman, lancar, tanpa kendala apapun. Pak Tigno, selamat siang, mohon reportnya jalur saya. Mana Pak? Oh, Karangmagelang deh. Karangmagelang juga lancar Pak untuk siang ini, lewat Ambarawa, kemudian melewati jalur Secang Magelang, kemudian lewat Bedono, mulus sekali, lancar kalau lewat jalur tersebut. Oke. Baik, mungkin itu ya kawan Rasika untuk siang ini. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan Anda untuk siang ini. Mau bertanya-tanya silakan sampaikan aja informasinya di WA di 081 3258 58 500.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Jam 11 siang, waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, Inilah kabar Jawa Tengah.
5: Penutupan TMMD reguler ke-129 Kodim 0714 Salatiga di Desa Cukil, Kabupaten Semarang diwarnai kenduri dan makan bersama di atas jalan yang baru selesai di beton. Kepala Dusun Gombyong Muhammad Umar Syafi'i bilang warga menggelar kenduri sebagai ungkapan syukur atas rampungnya pembangunan jalan sekitar 1,2 km yang menghubungkan Desa Cukil dan Desa Kemetul. Sebelumnya jalan masih berupa makadam dan membuat warga harus memutar hingga 5 km.
6: Dan kenduri merupakan ungkapan rasa syukur warga ketika melaksanakan aktivitas seperti pembangunan atau bersih kali atau mengungkapkan rasa syukur telah diberikan kenikmatan rezeki dan sebagainya. Itu bisa dilaksanakan di seluruh warga kami. Contohnya ya pada pagi hari ini selesai jalan, bangun jalan, kita kenduri sarangan. Sangat penting karena menghubungkan dua desa Cukil sama Kempetul, bahkan dua kecamatan, Kecamatan Susuan dan Kecamatan Tengaran, di mana akses pendidikan maupun perekonomian dapat didukung, sangat didukung dengan jalan yang fasilitasnya baik, mestinya lebih lancar, lebih baik, dan lebih maju.
5: Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Akhirudin mengatakan, TMMD juga menyasar rehabilitasi 13 rumah tidak layak huni, sarana ibadah, pos kampling, serta penyuluhan bagi masyarakat. Program ini menjadi bentuk sinergi TNI dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jalan hasil program TMMD di Desa Wonorejo, Kabupaten Pekalongan tidak hanya mempermudah akses warga, tetapi juga diharapkan bisa menjadi jalur alternatif menuju kawasan pabrik sepatu di Bojong. Jalur ini dinilai berpotensi mengurai kepadatan karena banyak pekerja pabrik selama ini mengandalkan jalur utama Sedayu Ketitang Wangan Dowo. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Warga menyebut masih ada jalan sekitar 200 meter di Desa Sampeh yang rusak berat. Warga Sampeh Sigit mengatakan perbaikan jalan tersebut dibutuhkan agar akses baru hasil TMMD benar-benar terhubung ke kawasan pabrik, sekaligus bisa menjadi jalur alternatif bagi ribuan pekerja. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sebuah lagu yang sangat menyentuh tanah airku, ciptaan Ibu Sud. Dimana seperti kita tahu, Ibu Sud adalah nama populer dari nama aslinya, yaitu Sarijah Niung. Bukan sekedar pencipta lagu, tetapi juga beliau ini adalah guru, pemusik, pemain biola, waktu itu pengasuh siaran anak, dan juga sebagai tokoh pergerakan nasional. Dan jumlah karyanya sudah banyak, kawan. Berbagai sumber menyebut lebih dari 200 sampai dengan 400-an lagu gitu. Meskipun tidak semuanya terdokumentasi ya, dan tidak semuanya bertahan sampai sekarang. Beberapa lagu Ibu Sud yang masih kita kenal seperti Berkibarlah Benderaku, kemudian Bendera Merah Putih, kemudian Indonesia Tumpah Darahku, kemudian Himne Kemerdekaan. Kemudian karena beliau adalah guru dan juga pengasuh anak-anak, dia juga menciptakan lagu anak-anak seperti Naik Delman, ya. Kemudian naik-naik ke puncak gunung, kemudian menanam jagung, kemudian tik-tik-tik bunyi hujan, kemudian burung kutilang berbunyi, gitu ya. Kemudian kupu-kupu yang lucu, itu sangat populer. Kemudian Desaku, gitu ya, Becak, kemudian Lagu Gembira, itu, dan masih banyak lagi. Ya itu, kawan. Tapi ada hal yang menarik, cerita sedikit ya, tentang lagu yang barusan kita dengar, yaitu lagu Tanah Airku itu. Ceritanya waktu itu memang Ibu Sud mendapat tugas ke New York World Fair pada tahun 62 sebagai bagian dari delegasi Indonesia. Nah, dalam cerita yang disampaikan cucunya, Ibu Sud berada cukup lama di Amerika. Ya, kemudian sakit karena tidak tahan dengan cuaca dingin di Amerika. Saat berada di rumah sakit, dia melihat salju dari jendela. Gitu. Indah memang. Dan di negeri yang jauh dari Indonesia itu, justru muncul rasa rindu yang luar biasa terhadap tanah air. Nah, kemudian lahirlah perasaan, sebagus apapun negeri orang, tetap kampung halaman sendiri yang paling dirindukan. Itu cerita dari cucunya, kawan, yang udah lama disampaikan itu. Saya lihat di sejumlah media juga memuat itu ya. Jadi kalau kita membaca lirik Tanah Airku, ceritanya memang terasa sangat cocok sekali. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu gitu. Kemudian ada syair atau lirik yang, walaupun banyak negeriku jalani, yang termazyur permai di kata orang gitu ya, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku merasa senang gitu lah. Jadi itulah sebabnya lagu ini terasa bukan seperti lagu propaganda, tetapi seperti sebuah curahan hati seseorang yang sedang jauh dari rumah gitu. Dan ini lagu ini diciptakan, sebetulnya sudah cukup lama diciptakan sebelum itu ya, tetapi lagu ini muncul setelah dari Amerika itu gitu. Kira-kira itulah ya, kawan, kira-kira. Baik, sekedar informasi saja untuk kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya siang hari ini. Update perkembangan terbaru bagaimana? Yang mau ke Jogja, oh kayaknya tidak begitu banyak ya, karena di acara 17-an masing-masing di kampung-kampung ada sendiri-sendiri ya. Oke, jadi ke jalur ke arah Jogja ataupun Solo landai saja. Mungkin begitu kali ya. Pak Yoga Salatiga, request lagu aja, Bung. Oke. Audioslave. Ya, Pak Bagus Aditya, selamat siang.
1: Update terus jelas Mas Haris. Pengaren ada apa ya kok di mapnya merah sekitar depan kantor DPRD kayaknya itu. Ada ketersendatan apa ada perbaikan jalan ya Mas Haris ya? Ya. Minta infonya ya. Itu lagu yang diputar kayak lagu soundtrack TV nasional closing jam 12, Mas. Ada soundtracknya lagu itu ya. Apakah ini menandakan mau closing? Tentu tidak.
0: Tentu tidak.
1: Tetap semangat, Mas Haris. Kabar lanjut, Mantu Sun.
0: Iya. Rayuan Pulau Kelapa kali, Pak, itu. Kalau yang FBR itu dulu apa sih? Kalau closingan itu apa ya? Apa ini? Apa? Lautan Teduh ya, Pak ya. Nyanyian Lautan Teduh. Tapi itu bukan ya. Aduh, lupa saya. Iya, zaman itu apa? Jadi di Ungaran ada apakah, kawan? Mungkin ada yang tahu lewat jalur tersebut. Tapi kalau kita lihat, kawan, di Ungaran itu kan habis di aspal ya. Habis di aspal. Kalau malam itu tidak terlihat

0: juga terlihat, waduh ini kok kayak agak gimana gitu, apalagi yang minus gitu. Itu kadang sama median jalan, sama marka tengahnya belum tertulis atau terlukis gitu. Mungkin ada kaitannya dengan itu barangkali, karena kemarin itu juga sedang ada pengecatan marka atau membuat garis marka yang mungkin saat ini meneruskan pembuatan marka itu. Mbak Intan, selamat siang. Lagu Padamu Negeri kayaknya Mas Haris closing TVRI. Oh ini ya yang Padamu Negeri, oh iya itu closingannya pakai itu. Ya. Sambil ini ada air terjunnya, kemudian ada bukit, ada lautnya gitu. Masih teringat ingatan kita nada-nada semacam ini untuk closingan siaran TVRI waktu itu ya. Halo.
1: Selamat siang Om Haris.
0: Ya.
1: Di Ungaran hanya kepadatan volume kendaraan aja.
0: Ya.
1: Biasa di traffic light
0: DPRD
1: yang dekat Superindo itu ya. Om Haris, terima kasih.
0: Oh, kepadatan aja kok Pak ya. Saya pikir ada pengecatan marka jalan gitu, karena di situ perlu tuh. Karena kan habis di apa namanya perbaikan jalan gitu butuh marka. Bu Ar, Om Haris, kalau dengerin lagu penutup Rasika kalau jam 10:30 malam itu ya bikin sedih di hati loh. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi memang lagu-lagu nasional semacam ini membuat kita, hati kita jadi terenyuh gitu. Cuma memang ingatan-ingatan dulu yang pernah terpatri dalam ingatan kita pada saat-saat kita masih kecil dulu, itu pada saat closingan TV ya, kayak sedih banget, sudah harus tidur jam itu, tapi ingatan kita masih agak blur-blur, kapan ya waktu itu ya.

0: lagu dari Sal Priadi dengan foto kita blur di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota. Saya Haris kawan. Siang ini tidak ada kejadian apapun. Lalu lintasnya lancar-lancar saja. Kepadatan hanya di beberapa titik Ungaran saja karena volume kendaraan. Kemudian jalur-jalur lainnya kepadatan normal saja, khas kota Semarang atau Pantura. Siang ini sebetulnya juga lancar sebetulnya. Kemudian di Juwana, kalau Juwana tersendat harusnya lancar, cuma memang tadi ada truk yang mogok di situ, trouble. Sampai dengan sekarang belum tertangani karena patah as dan nggak terguling ya. Penanganannya juga cukup lama di situ. Kita sering melintas di beberapa wilayah dan terlihat ada koperasi desa yang sebetulnya sudah aktif, masih terlihat butuh dukungan kita untuk meramaikan, berbelanja gitu. Kadang ada yang sepi juga. Masalahnya belum tentu karena masyarakat tidak membutuhkan koperasi, tetapi bisa jadi masyarakat belum punya alasan untuk datang gitu. Kalau kita bandingkan dengan minimarket terkenal, Kopdes memang tidak bisa hanya mengandalkan bangunan, papan nama, ataupun barang dagangan menurut saya. Karena minimarket besar itu menang bukan cuma karena produknya, tetapi karena lokasi, kemudian kebiasaan, kemudian promosi, sistem stoknya, kemudian kenyamanan, dan juga pengalaman pelanggan gitu. Jadi solusi untuk saat ini ya barangkali ya apa yang harus dilakukan oleh koperasi desa saja, barangkali promosi penting, tetapi promosi saja menurut saya tidak cukup kawan. Kalau toko sepi karena barang yang dicari tidak ada, kemudian kita pasang spanduk besar dan iklannya, hasilnya tetap sepi. Jadi konsepnya adalah apakah alasan warga harus harus belanja di sini gitu. Jadi bukan sekedar ini toko milik koperasi desa loh gitu. Dan satu hal lagi juga, jangan mencoba menjadi minimarket versi desa kawan. Barangkali ini sebuah kesalahan yang mungkin terjadi. Kalau Kopdes menjual mie instan, sabun, rokok, air mineral, deterjen, snack, dan sebagainya, maka mereka berhadapan langsung dengan minimarket yang sudah sangat kuat. Dan konsumen akan berpikir, kalau barangnya sama, kenapa saya tidak ke minimarket yang sudah saya kenal gitu. Kopdes itu harus punya keunggulan yang tidak dimiliki minimarket besar kawan. Misalnya, belanja kebutuhan warga, sekaligus juga menghidupkan ekonomi desa. Dan ini perlu diterapkan, disosialisasikan kepada masyarakat sekitar kawan. Ini yang barangkali mungkin belum. Tetapi mungkin tujuannya memang ke situ kawan. Karena produk-produk lokal bisa menjadi pembeda antara koperasi desa dengan minimarket yang ada gitu. Misalnya beras petani desa gitu ya, atau telur peternak desa, kemudian sayuran, buah gitu, kemudian jajanan UMKM, makanan rumahan, atau keripik, kopi, gula, atau hasil kebun, produk dari kelompok perempuan gitu ya. Kemudian juga kebutuhan pertanian, kebutuhan nelayan, peternak gitu. Sesuai dengan karakter desa masing-masing. Jadi Kopdes itu menurut saya bukan sekedar toko, tetapi pusat perdagangan desa gitu. Dan mungkin itu tujuan didirikannya Kopdes kawan ya, dimana tujuan mulia ini harus didukung berbagai hal untuk membuatnya lebih maju barangkali. Dan dalam ilmu marketing itu harus ada sebuah produk yang namanya produk pemancing gitu. Masyarakat desa itu kan paling sering membeli gas ya, beras, telur, minyak, atau pulsa, atau kebutuhan pertanian, atau produk tertentu. Nah, jadikan produk itu sebagai traffic generator namanya. Contohnya misalnya beras lokal, tetapi harganya bersaing. Nah, orang datang membeli beras di situ. Setelah datang, mereka akan membeli kebutuhan-kebutuhan sampingnya, misalnya telur, minyak, sabun, kopi, dan sebagainya. Jadi tidak berharap semua produk menghasilkan margin besar barangkali, tetapi ada produk yang fungsinya apa ya, produk unggulan gitu yang bisa mendatangkan orang, dan ada produk yang fungsinya menghasilkan keuntungan juga. Dan itu sudah, minimarket besar sudah lama melakukan strategi seperti itu, kawan. Dan barangkali hal-hal yang penting dilakukan adalah bagaimana manajemen koperasi desa itu, selain kemarin mendapatkan latihan-latihan ketentaraan ya, tapi ada hal-hal tentang manajemen yang harus mereka bekali, bagaimana strategi membuat sebuah koperasi ini bisa lebih apa ya, aktif menjemput pelanggan gitu. Dan ini perbedaan besar dengan toko biasa ya. Jadi jangan menunggu warga datang untuk membeli, tetapi bagaimana kita menjemput bola atau mendatangi warga gitu. Misalnya melalui apa ya, media sosial atau melalui WhatsApp. Masyarakat, hari ini beras medium tersedia loh. Pesan jam sebelum jam 12 ya. Nanti kita antar ke rumah masing-masing gitu. Misalnya gitu. Tiap RT atau di setiap apa grup-grup RT dan sebagainya, perlu kita dari masing-masing koperasi desa mengkolek nomor-nomor di masing-masing desa untuk kemudian kita promosi langsung. Kemudian pesanan kita kumpulkan, kemudian dikirim menggunakan kendaraan atau kendaraan koperasi. Mobilnya udah datang belum ya? Kalau udah kan bisa mengantar ke masing-masing ya. Karena koperasi desa bisa menjadi minimarket yang punya layanan antar misalnya. Ini sangat mungkin dilakukan di desa karena wilayahnya kan relatif terbatas ya. Kalau saya lihat ini belum dilakukan oleh kawan-kawan di Kopdes kalau saya lihat. Makanya di media sosial itu kemarin saya lihat ada apa namanya, karyawannya yang duduk-duduk di depan karena tempatnya yang mungkin kurang strategis, yang kedua juga sepi gitu ya. Dan ini yang menjadi apa namanya, harus yang perlu dilakukan ke depan ya, memanfaatkan media sosial dan WhatsApp ya. Jadi jangan hanya spanduk saja, karena menurut saya ini adalah salah satu senjata paling murah gitu. Kita blast saja informasi harga hari ini, misalnya beras, telur, minyak atau gula atau gas dan sebagainya, kita blaster ke masyarakat ya, dan seterusnya gitu. Dan macam-macam. Saya kok jadi kayak pegawai ini ya, kawan. Tapi gak apa-apa, kita prihatin juga dan kita optimis ke depan. Mudah-mudahan ini koperasi bisa apa ya, berguna untuk bisa apa ya, bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya gitu. Pak Kodri, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Haris.
0: Ya.
1: Ada laka di daerah Trengguli ya Mas.
0: Trengguli.
1: Yang ke arah Kudus, jadi terjadi kemacetan yang lumayan panjang.
0: Oh.
1: Laka melibatkan truk box sama L300 box. Kondisi L300 box itu apa, kabin depannya bagian kiri ringsek. Mohon maaf gak sempat foto atau video.
0: Ya,
1: terima
0: ya.
1: Kasih begitu infonya.
0: Baik, Pak Audrey, tidak apa-apa. Jadi ada kecelakaan kawan. Kalau anda mungkin tersendat sedikit, mulai dari Bolo arah ke ini ya, ke arah Trengguli, tersendat ada apa, karena ada laka seperti yang barusan dijelaskan oleh Pak Kodri yang melintas di kawasan tersebut. Oke, terima kasih Pak Kodri informasinya. Untuk antrean berapa panjang saya belum tahu, tapi untuk arus lalu lintas tersendat di daerah Bolo. Siap, Pak Bagus Aditya, selamat siang.
2: Mas Haris, izin rebuk ya. Kalau Kopdes dibangun di tengah-tengah pemukiman TPU, gimana Mas Haris? Pernah dengar nggak? Ada sebuah Kopdes dibangun di lahan kosong yang kanan kirinya TPU. Ada itu Mas. Nah, itu nanti kalau aktif terus yang beli sopo Mas? Wong sing metu kuwe cedak karo pemakaman kanan kiri terus piye? Terus konsepnya gimana Mas Haris? Maksudnya sing meh beli warga yang ada di
0: sekitar
2: TPU malah kabur kabeh ngusin beli aslinya nanti. Matur suwun.
0: Ya. Oke, ini masalah juga ya, sempat viral dan menuai kritik karena lokasinya yang tidak biasa. Tetapi sekali lagi kawan, nanti kalau misalnya sistem manajemen dan apa namanya yang sudah dibutuhkan oleh masyarakat, dimanapun tempatnya mereka akan didatangi karena lingkupnya kan kecil sebetulnya ya ke Kopdes itu, dan barangkali dimanapun tempatnya akan dijujuk, sama seperti warung yang mungkin nyelempit pun ya, ketika makanan itu enak, makanan itu mendapatkan kepuasan dari pelanggannya, ya dimanapun akan dijujuk gitu ya. Kayak misalnya di Kopi Klotok misalnya ya, tempatnya mungkin menuju ke sana susah, parkirnya juga jauh, dan mungkin kalau pas weekend atau hari libur akan apa ya, akan berjalan cukup jauh gitu kawan. Tetapi karena di situ menawarkan sebuah daya tarik, ya orang rela aja ke situ gitu. Tapi sekali lagi kalau tempatnya memang seperti itu ya, barangkali mungkin karena mungkin keterbatasan lahan barangkali ya di lokasi tersebut, di seperti di Tegal Gunung kalau nggak salah, di Blora. Oke.
2: Okay. Haris, ada truk mogok Mas Haris sebelum TL apa ini di depan sekolahan Kristen ini Mas Haris, sebelah kanan jalan. Ini yang menambah ketersendatan ini. Waduh, truk gandeng lagi yang mogok. Sebelum lampu TL ya Mas Haris ya, ini truk, kondisi truknya ini mogok di sebelah kanan jalan. Matur suwun.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Bagus. Ini yang jalurnya menyempit ya. Pak Didi sedikit.
3: Selamat siang Mas Haris dan kawan Tasika. Perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen Mas Haris via Gunung Pati ya. Siang ini saya sudah sampai di Gunung Pati di depan SMA Negeri 12 Semarang. Terpantau lalu lintas selama perjalanan sampai di sini lancar semuanya di kedua arah. Tidak ada hambatan-hambatan yang berarti gitu. Dan untuk cuacanya cukup panas di siang hari ini. Ya Mas Haris, koperasi desa Merah Putih ya, itu sekarang masih sepi sampai sekarang. Terutama yang di Bergas itu kan juga sudah ada Mas Haris, sudah buka. Itu sepi, tapi sampingnya Alfamartnya rame. Aku juga berpikir, aku sendiri kalau mau ke situ juga takut Mas Haris. Nanti begitu buka pintu langsung selamat pagi, pagi, pagi gitu kan, jadi takut. Karena kalau di Alfamart kan selamat pagi kak gitu kan, lembut gitu loh Mas Haris.
0: Padahal gak kayak gitu loh aslinya ya. Cuma media sosial itu mengimagekan begitu gitu. Jadinya iya, saya juga mau beli sesuatu tuh belum ada rasa tergugah untuk mampir ke situ gitu. Apa gitu ya, ibaratnya itu apa ya, kayak rumah makan yang baru buka itu kan tahu sendiri betapa susahnya kawan untuk mengenalkan produk itu kepada masyarakat, orang untuk mampir. Saya buka soto yang baru gitu ya, di samping soto-soto yang lain, itu tuh orang datang, padahal kita menawarkan sesuatu yang menarik gitu ya. Sotonya, ayamnya kampung, lezat, gurih dan sebagainya. Tetapi kalau belum pernah ke situ tuh rasanya ndak iyo, ndak tenan. Jadi butuh orang untuk melihat dulu, ketika kita melintas, oh ada ya, ternyata yang beli 2-3 gitu tuh, keluar masuk keluar. Nanti kita percaya baru datang gitu. Tapi kalau melihat sepi itu rasanya mau mampir kok ndak iyo tenan. Masih ada rasa begitu. Makanya itu kawan, dalam sebuah ilmu marketing itu bagaimana caranya membuat orang datang gitu. Ya. Saya mau jadi manajer koperasi desa. Pak Didi.
3: Karena bahasa marketingnya nggak ada Mas, kecuali dia bikin banner harga ini sekian, harga ini sekian, harga ini sekian, sehingga orang akan membaca dan tertarik. Tapi kalau nggak ada, dia juga mereka, kita juga takut. Enggak kayak larang, tiba langsung lebu gak tunggu tak kepenak gitu loh Mas Haris.
0: Itu kan asumsi-asumsi, perasaan-perasaan orang sebelum datang itu kan begitu memang. Jadi ini harus diketahui bersama. Saya yakin dari pihak Kopdes, dari pihak negara pasti adalah upaya-upaya ke situ, cuma kita belum tahu aja.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan pembebasan lahan dan kelengkapan administrasi pembangunan sekolah rakyat atau SR rampung maksimal Oktober 2026. Saat ini, pembebasan lahan sudah mencapai 75%. Lokasi SR berada di Dusun Angsana, Desa Campor, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Kepala Dinas Sosial Pamekasan Herman Hidayat melalui anggota tim pembangunan sekolah rakyat Pamekasan Lukman Hakim menyampaikan bahwa pihaknya tengah fokus untuk melengkapi sejumlah dokumen serta persyaratan administratif yang diminta oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga harus memenuhi syarat akses jalan menuju lokasi dengan lebar minimal 6 meter. Pembebasan lahan dibiayai oleh APBD Pamekasan, sedangkan pembangunan fisik gedung ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN dengan estimasi investasi senilai 200 miliar rupiah.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pabrik Gula Cepiring Kendal menegaskan komitmen menyerap tebu petani pada musim giling tahun ini. Langkah ini menjadi bagian dukungan terhadap program swasembada gula nasional. General Manager PG Cepiring Tri Mintoro Gojati mengatakan pihaknya konsisten menerima pasokan tebu dari petani khususnya di wilayah Jawa Tengah. PG Cepiring yang beroperasi di bawah PT Industri Gula Nusantara juga menyebut langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan gula industri pada 2030.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pembebasan lahan jalur lingkar selatan di Bojonegoro dialokasikan 30 miliar dari PAPBD 2026. Saat ini masih tahap sosialisasi di 16 desa yang bakal dilintasi mulai dari arah Babat menuju Cepu. Rencananya di Bojonegoro mulai desa Kabunan hingga Ngabla. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro Bianto masih irit bicara, bahkan beralasan belum pegang datanya sehingga tidak bisa membeberkan nama desa dan berapa anggarannya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: berawal nanti sore ada agenda HUT Gua Maria GMKA ya, ke 72 tahun. Nanti akan dihadiri juga Romo FX Sugiana PR. Ini di Gua Maria jam 18 sampai dengan selesai. Ada juga tari teatrikal bersama dengan Didi Nini Towo. Oke. Baik, sekedar informasi saja. Saya buka-buka lagi catatan dari Anda, Anda masuk ke Rasika. Halo.
1: Info siang hari ini, hari Sabtu.
0: Iya, Pak Kasan.
1: Jam
0: 11.
1: 11 ada laka. Ada laka di Desa Bolo, Jebor, ya. Renggulit, Mak. Arah ke Kudus. Sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya. Jadi kalau Anda mungkin melintas dari Jebor keluar tol, keluar lingkar ke kanan sedikit, kok tersendat, ada apa? Itu ada laka. Kemudian dari Kak Anita, terkait KKMP itu, setauku barang yang dijual itu semua harus dari Agrina, Mas. Jadi produk lokal belum tentu bisa dijual di situ. Setauku loh ini, gitu. Gitu ya. Oke, kemudian dari 0269 ada informasi kah?
2: Selamat siang, Mas Haris. Cuman sekedar apa ya, tanya atau apalah. Kalau Kopdes itu karyawannya itu punya target untuk mencari keuntungan enggak ya buat Kopdesnya itu, atau sekedar yang penting aku mangkat kerja dibayar gitu. Karena kalau untuk mencari laba untuk badan usaha yang baru itu butuh skill mungkin sales atau manajemen sales yang benar-benar handal, Mas Haris. Makasih, Mas Haris.
0: Okay. Karena ini juga sebuah usaha ya, harus untung ya, tentu saja. Paling tidak untung bagi anggotanya. Namanya juga koperasi kan. Koperasi itu harus menguntungkan bagi anggotanya menurut saya. Tapi yang harus diingat bahwa koperasi itu punya, menurut saya, punya senjata yang minimarket tidak punya. Dan ini harus dimanfaatkan. Minimarket itu perusahaan retail. Kopdes itu adalah koperasi. Artinya anggota itu bukan hanya konsumen harusnya. Ada peluang membangun di situ. Anggota itu berbelanja, bertransaksi, kemudian koperasinya berkembang, dan manfaatnya kembali ke anggota kan. Karena prinsip koperasi kan begitu. Jadi kalau belanja di sini bukan hanya toko yang hidup, tetapi ekonomi desa ikut bergerak gitu. Tetapi jangan berhenti di slogan, harus ada manfaat nyata bagi anggotanya. Pak Murafik, selamat siang.
3: Mas Haris, yang mengomentari kok bapak yang apa, Kopdes dibangun di tengah-tengah TPU tadi, itu ya tergantung oknumnya. Kalau programnya itu sebenarnya niatnya baik supaya masyarakat bisa menjangkau dan sebagainya, cuman oknumnya itu kepengen dapat untung, dapat proyek, ya ujung-ujungnya bisa dikorupsi lagi karena otaknya itu otak korupsi, Mas. Apalagi dana dari pemerintah itu kalau bisa dibuat rayahan. Karena apa? Karena sudah mendarah daging sebelumnya itu pemerintahannya, oknumnya bisa korup semua, Mas. Sekarang ada kesempatan, ya wis dipaksakan supaya dapat proyek, dapat ya ujung-ujungnya duit lagi, Mas. Mas, terima kasih.
0: Oke, Pak Rafiq ya. Oke, Pak Zainuddin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu kalau menurut imat saya nih, Mas Haris ya, maaf nih, ikutan nimbrung di terkait dengan Kopdes ini ya. Itu harusnya mampu mengeksplor apa yang menjadi hasil daerah tersebut untuk dijual ke daerah lain. Jadi tidak hanya menjual barang-barang yang sudah consumer good, bukan, tapi hasil bumi atau hasil olahan apa yang terhasil dari situ dikemas demikian rupa untuk dieksplor ke daerah. Begitu. Jadi bukan hanya melayani pembelian-pembelian yang seperti itu, itu gak ngefek, karena sudah tersedia Alfamart, ada toko dan macam-macam. Nah, kenapa? Ya kan itu ada dana, apa menjadi hasil bumi di situ dikemas, nah nanti dijual lagi di luar daerah, jangan di situ. Jadi ibaratnya dipakai gudang yang menampung, membeli, tapi bukan tengkulak loh ya, membeli dengan harga normal. Yeah. Jadi hasil buminya masyarakat sekitar bisa naik itu apa growth apa namanya ini, GNB apa namanya, penghasilan daerah tersebut bisa menaik dari kopdes itu, bukan untuk menjual barang-barang yang kerennya seperti itu. Saya katakan begitu mas, jadi bisa membidik, membaca peluang. Misal nih maaf nih yang baru kata di daerah-daerah Banjarnegara, Purwokerto itu gimana hasil kelapa apa gula. Nah, gimana cara mengemasnya gula tersebut menjadi bidikan yang menggairahkan di luar daerah. Yeah. Itu jadi mendistribusikan. Tinggal stuck kan ada mobilnya juga. Itu Mas Haris Inu hebat saya. Itu urun rebuk Mas ya. Yeah. Jadi manajer-manajer dari koperasi desa itu harus imajiner, harus berpikiran luas, membaca peluang gitu, dan bisa membidik hal-hal yang menjadi sesuatu yang produktif gitu mas. Itu yang bisa menjadi masukan saya dari mereka-mereka pelaku di koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, kalau semua bisa mengkondisikan seperti itu, bisa memproduksi seperti itu, dieksplor di beberapa daerah, saling isi-mengisi, nah itu maju semua daerah itu mas. Gitu mas.
0: Ya. Ya sih, setuju sih. Oke. Perlu bagaimana masyarakat sekitar itu memiliki kopdes, kawan. Bagaimana masyarakat sekitar memiliki kopdes. Nggak ada yang jalan sehat kayak apa? Startnya di kopdes ya, bagi masyarakat sekitar atau apa gitu. Kan dananya ada tuh pasti. Apalagi pelatihannya juga cukup banyak kan biayanya. Buatlah event di situ gitu ya, sebagai sarana promosi juga, sekaligus membuat masyarakat sekitarnya itu memiliki koperasi tersebut. Syukur-syukur masyarakat yang lain ada yang kopdesnya di pinggir jalan besar gitu. Ya seperti menghadang kendaraan orang berlalu-lalang ya, seperti minimarket ya. Ya begitulah barangkali ya, bagaimana orang akan mencintai kopdes itu bagaimana caranya gitu. Pak Abdul Khalik, selamat siang. Mau kirim video ini mas, macet di dari Juwana sampai dengan Raci. Oke. Baik, seperti inilah penampakannya.
5: Macet ini. Dari Juwana sampai ke Batangan ya ini mas. Lumayan panjang macetnya. Dari Juwana Kota, ini yang arah ke Semarang itu.
0: Ya banyak berhentinya nih, truk-truk, kendaraan-kendaraan. Banyak pada berhenti ya. Ini sekali lagi ketersendatan yang ada di Juwana, dari Batangan menuju ke arah Juwana, yang ke arah Pati. Arah sebaliknya dari Juwana menuju ke arah Rembang lancar, seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Khalik barusan, memposting video yang berjalan menuju ke arah sebaliknya, dan terlihat antreannya cukup lumayan panjang. Pak Bibit Satsu, selamat siang. Terpantau kepadatan di jalan tol Cipularang menuju Jawa Tengah karena liburan Agustus pas di hari Senin. Gitu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haris.
0: Yes.
6: Ini lalu lintas arah ke Jawa Tengah ini mengular karena hari libur panjang. Terima kasih.
0: Oke, cukup ramai juga ya. Pada mau kemana sih? Ya, ya, ya. Mungkin keluar kota ya? Atau bagaimana?
7: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
0: Kita lanjutkan lagi Pak Bagus Aditya, selamat siang.
8: Haris, sedikit melenceng dari lalu lintas ya. Ini saya menanggapi viralnya mahasiswa baru UNES yang meninggal karena ngejar waktu ospek, Mas Haris.
0: Iya.
8: Di sebuah universitas gede ternama kok mengadakan ospek kok terlalu menyiksa banget. Jam 3 dini hari harus
0: pagi ya.
8: Sudah sampai di kampus tertentu, di fakultas tertentu. Kasihan itu. Mahasiswanya belum sempat ngayuh pendidikan tapi sudah meninggal di tempat. Ya itu karena ngejar waktu, Mas Haris. Gak manusiawi itu. Jam 4 pagi harus sudah standby lah. Padahal selesainya ospek itu jam 7 malam. Itu yang meninggal mungkin karena kecapean atau ngantuk. Dia domisinial di Salah 3, Mas Haris.
0: Iya.
8: Mungkin ngejar waktu untuk bisa sampai di lokasi kampus sebelum jam 3, dia harus sudah jalan. Yang akhirnya meninggal dunia kan, mahasiswanya ya, anak FEB kayaknya. Itu miris sekali dan sangat disayangkan, sebuah fakultas terbesar di Semarang ya, negeri ya. Apakah itu yang atasan-atasan itu mengadakan ospek itu tahu sama, maksudnya dari rektor itu tahu enggak kira-kira kalau UNES-nya dilakukan jam sebelum jam 4 pagi. Itu kira-kira rektor dekanat itu tahu enggak? Itu perlu dipertanyakan. Kasihan mahasiswa-mahasiswa barunya dipelonco gitu. Kalau mau mengerti ya bisa ditindaklanjuti lah. Terutama Dikti ya, fakultas itu di sebuah universitas bisa ditelusuri itu. Demikian Mas Haris, gitu aja Mas Haris.
0: Baik,
8: apa lanjut? Ya. Matur suwun.
0: Ini menjadi perhatian ya. Pak Kolik menginformasikan bahwa besok Minggu itu ada pekerjaan penggantian struktur jembatan, tepatnya di jembatan Jetis Lingkar Salatiga, KM 51 950, dan akan ada pengalian jalan untuk yang melintas ke arah Semarang dan mungkin rencana akan dilewatkan ke arah kota dibantu pihak terkait. Besok akan diinformasikan lebih lanjut. Oke. Pak Holik Ungaran dari kawan-kawan Bina Marga ya. So, kemudian Pak Didi Sikit, selamat siang.
9: Serius, dari Sisemut ke Asalama agak tersendat ya, mulai dari depan DPU. Kemudian di TLDPRD juga tersendat karena volume kendaraan saja sepertinya. Itu, kalau koperasi desa itu tadi apa-apa harus dari Agrinas, berarti bukan koperasi sebenarnya. Mungkin kantor marketingnya Agrinas. Gitu ya. Wah, kucur-kucur bapaknya. Saya gagal itu. Kenapa saya bilang gitu? Kalau Mas Haris punya usaha, ya, mau mendirikan usaha, yang diutamakan adalah apa yang akan dijual dulu, ya kan? Apa yang akan dijual dulu, bukan alat-alatnya. Lah ini tokonya belum buka sudah dikasih dua kol di selengkel, terus satu 4x4 cendrawasih itu, terus ada satu tosa roda tiga. Lah main guopo gitu, bisnisnya aja belum tahu. Dan setiap daerah pasti punya bisnis yang berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Tapi semuanya mendapatkan jatah yang sama. Kalau itu dipelihara, ya truknya, kendaraannya, terus maintenance-nya bagaimana? Kan tetap mengeluarkan uang terus, sementara burung tinggu. Jadi kadang saya heran Mas Haris, Indonesia itu setiap tahun mewisuda beberapa ribu sarjana ekonomi, pakar-pakar ekonomi, neng kok yo ora dilibatkan, ora diajak rembukan, mosok yo ora ono sing iso ngandani gitu. gitu Mas Haris.
0: Okay.
9: Wah, sing penting tetap mangat kerja we lah. Biar pacet.
0: Jangan begitu, Pak. Kita harus ikut berpikir juga bagaimana nasib bangsa ini, karena kita mencoba untuk ini koperasi aja loh, kita kok susahnya luar biasa ya, bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah berbisnis banyak, yang masyarakatnya banyak bisnisnya, taruh kata Cina lah ya, sudah menginvasi banyak negara, kemudian membuat berbagai industri macam-macam. Kita itu mencoba untuk membuat koperasi aja loh, sulitnya kok kayak gini. Kalau soal Agrinas kawan, itu memang apa, bertanggung jawab penuh terhadap desain, terhadap pembangunan fisik gerai, sistem distribusinya, sampai digitalisasi koperasinya pada masa awal. Tetapi nanti yang saya tahu ya, kalau sudah 2 tahun berjalan dan sistemnya dinilai siap, pengelolaan koperasi yang informasinya direncanakan untuk diserah terimakan sepenuhnya kepada warga atau pemerintah desa setempat. Itu yang saya tahu. Tapi bagaimana nanti, kita tunggu saja. Tapi yang pasti untuk hal semacam ini perlu banyak pembenahan ya kawan di koperasi desa. Saya lihat itu ngenes banget. Apa yang harus kita lakukan nih sebagai masyarakat? Apa kita datang aja yuk gitu loh. Kita datengin koperasi desa. Yuk kita ramaikan, karena bagaimanapun juga itu akan sangat bermanfaat loh. Yuk kita gerakkan diri kita untuk klarisi lah ya. Oke, sebagai bagian dari kecintaan kita. Mungkin penuh pro dan kontra, mungkin banyak media sosial yang miring tentangnya, tetapi jangan lupa koperasi itu milik kita loh kawan. Pak Bibit, halo. Di manakah ini? Oh, ini yang tadi ya, di tol di tol itu yang cukup padat. Ini di mana sih Pak Bibit? Oh, di sebelum ini belum saya buka ini. Tidak ada suaranya, Pak. Oke. Baik, Nje. Kasih banyak informasinya. So, kemudian Pak Khairuddin Fakhri.
10: Apakah Kopdes termasuk scam? Ih, takut.
0: Iya. Oke. Kemudian Pak Soleh.
11: Tapi sekarang enak loh, Mas. Terutama pekerja pengelupas bawang itu. Per kilo itu 700 ribu loh, Mas. Kalau saya dibayar 100 ribu aja mau, itu sampai 700 ribu, Mas. Luar biasa, Mas.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Pak Satya, selamat siang. Ada flyer apa ini? Di Jepara akan ada Jepara Art Festival hari ini 5 Agustus jam 7 malam di Jalan Pemuda Ambarawa. Siap. Oke. Nanti kawan-kawan redaksi akan memasang ini di media sosial. Pak Didi.
9: Mas Haris, Semarang itu dulu pernah ada program padat karya tenaga terampil. Jadi saya dulu pernah ikut itu padat karya tenaga terampil. Kemudian kita dilatih di Bank Muamalat karena untuk mendirikan BMT, Baitul Mal Batambil ya. Jadi koperasi syariah itu dibiayai oleh modalnya dari warga, tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Kita kembangkan. Nah, pegawainya saat itu dibayar oleh padat karya selama 7 bulan. Setelah 7 bulan harapannya bisa mandiri. Dan sekarang banyak sekali BMT yang awalnya seperti itu sekarang akhirnya juga menjadi besar gitu. Nah, Kopdes ini 2 tahun itu nanti seperti apa kalau enggak untung ya, modal yang negara yang sudah dikeluarkan. Yo piye gitu loh, kan yo rugi akeh.
0: Ya. Oke. Yang penting adalah data kawan. Jangan membeli barang berdasarkan kayaknya warga membutuhkan ini nih. Kayaknya ini, kayaknya nah. Sekarang itu kan kayaknya enggak ini ya kawan, kayak jibaku gitu. Kayak gambling. Tapi yang penting adalah data kawan. Data ini penting, dan satu strategi yang menurut saya menarik adalah jangan membuat Kopdes hanya sebagai tempat belanja, tetapi buatlah menjadi sebuah apa ya, istilahnya apa sih, pusat aktivitas ekonomi desa gitu. Gimana caranya? Tapi saya yakin Agrinas juga udah memikirkan itu. Saya yakin. Saya yakin. Tinggal penerapannya aja ditunggu. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi, kawan. Pak Didik.
9: Orde Baru itu punya KUD, Koperasi Unit Desa, yang dulu dikembangkan zaman Pak Harto. Sekarang mantan mantunya juga bikin kopdes.
0: Gitu sih bahasanya, Pak Didik. Pak Van, halo.
12: Halo, selamat siang Mas Heri. Wah, seru ya ngobrolin kopdes. Cuman ya kembali lagi, negara itu pura-pura nggak tahu apa arti kopdes itu. Kopdes itu apa? Coba buka di buku SD atau buku SMP, pasti ada lah pelajaran koperasi itu artinya apa, maknanya apa, secara harfiah itu apa, dan bagaimana koperasi itu berjalan. Kalau kopdes ini, ya saya tuh sorry, itu cuman bagi-bagi duit aja itu, bagi-bagi duit, ya begitulah negara ini. Tapi kalau Mas Haris suruh bilang, kita ngelarisi lah kopdes itu, ya nyun sewu Mas, hanya satu kata, rasuti.
0: Aduh, ya apa ya. Aduh, ada-ada kawan-kawan ini. Jadi keprihatinan kita adalah begini kawan, koperasi itu adalah sudah nyata di depan mata. Bukan menyalahkan kopdes, tetapi mengajak melihat kenapa minimarket bisa ramai setiap hari, sementara toko koperasi desa masih terlihat sepi. Apa yang bisa dipelajari tanpa harus meniru mentah-mentah model minimarket itu? Itu kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya, ke depan sesuatu yang membangun bagi kita bersama. Terima kasih. Selamat siang. Saya Haris pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
6: Jam 12 siang, waktu dirasika.
7: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: 5 mobil yang pernah digunakan untuk menyalurkan BBM bersubsidi secara ilegal kini dilelang terbuka oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Kendaraan itu menjadi bagian dari 20 lot barang rampasan negara dalam gebyar lelang serentak Kejaksaan Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Erik Mesya Nusantara mengatakan 5 mobil tersebut merupakan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan hasil lelang akan disetorkan ke negara.
9: Lelang serentak yang diselenggarakan oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia secara bersama-sama sebagai bagian dari pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
10: Ini untuk digunakan untuk kesehatan apa, Pak?
9: Oh, penyalahgunaan BBM.
10: Oh, gitu. Untuk ya. Ngangsu gitu istilahnya ya,
9: Pak. Iya, sebagai hal.
11: Terus sudah dikondisikan ya. Untuk dikembalikan lagi tentunya untuk tidak bisa digunakan lagi sebagai
9: BBM. Iya, sudah.
8: Arik menambahkan mobil-mobil ini sebelumnya telah dimodifikasi mulai dari tangki berkapasitas besar, pompa penyedot hingga penggantian plat nomor dan barcode. Modifikasi tersebut digunakan untuk mengangkut solar bersubsidi berulang kali atau dikenal dengan modus ngangsu.
12: Penggunaan pembayaran digital di Jawa Tengah terus meningkat. Hingga bulan Juni kemarin, pengguna Kris di Jawa Tengah mencapai 9,08 juta, terbesar ketiga secara nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho menyampaikan jumlah merchant Kris mencapai 4,52 juta, terbesar keempat nasional. Untuk memperluas penggunaan pembayaran digital, Bank Indonesia menggelar Pekan Kris Nasional atau PKN 2026, 11 hingga 17 Agustus. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan pelaku industri pembayaran akan terus memperluas ekosistem Kris, termasuk untuk UMKM. Digitalisasi pembayaran dinilai membuat transaksi lebih cepat, praktis, dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menguji penggunaan bata interlock untuk menekan biaya dan mempercepat pembangunan rumah bantuan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun mengatakan, satu rumah seluas 30 meter persegi di Desa Jaten Wonogiri dapat dibangun dengan anggaran sekitar 60 juta rupiah. Biaya ini lebih rendah dibandingkan pembangunan konvensional yang diperkirakan mencapai 90 juta rupiah. Tidak hanya hemat biaya, pembangunan rumah juga dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Pemprov Jawa Tengah saat ini baru menguji bata interlock pada 2 unit rumah. Hasil uji coba akan dievaluasi sebelum teknologi ini diterapkan lebih luas dalam program bantuan rumah, termasuk untuk menangani ribuan rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Kramat Al-Khidmah, Desa Tambahrejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Brati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإصرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد nerasaken dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah ing mriki supados tambahipun fahamipun kawula lan panjenengan saged to ngertosi dhateng punapa ingkang sakmampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridho illahi subhanah amin ya rabbal alamin. Mile pundi gak patek pinter gak cok bodoh kenemenen gak patek pinter berangkat pinter mboten berangkat mele pundi mele gak patek pinter brang daipun Gusti Kanjeng Nabi manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ya apa ilmumu mek hidayahmu gak makin bertambah ya padha wae ilmumu iku cuma ndadekno tambah adoh sangka ngersanipun Gusti Allah. Ya apa? Nen? Lah uang-uang sing kaya ngeten niku ya napa akhire? Mboten nenten malih. Napa? Tambah meningkat ana ing jerone atine kepingin didhep kepingin lungguh nok ngarep oleh kedudukan, oleh kepemimpinan. Nan pokoke pokok lungguh nok ngarep. Ayo kira-kira kathah napa mboten niki? Nan mpun akeh-akehan pengikut. Akeh-akehan pemilih. Setelah dipilih kok di DPR. Wah, yo gak salah. Mele gak dipele ku dudu urusanmu iku urusane umat sing ditakokno karo Gusti Allah sak badane kon dipele ku kon sapa ngeta kula niku sik dina Selasa wingi niku kepanggih klien Pak Gubernur ngeta omongan-omongan niku gila kok umek mawon siyai tiang-tiang niku ya nopo kula niku bingung olah nopo bingung kok sampean niku bingung bingungi wong Pak Imam Kita wong pancen wong-wong niku sanes kaulane Allah sing gawe-gawe bingung niku. Niku kabeh niku kaulane ilmu. Nek wong dadi kaulane ilmu mboten marine. Kula matur. Nggih padha mawon kali jenengan Pak Imam ngapunten. Sama niku sakniki dos pundi? Dados kaulane bangsa, kaulane negara, napa dados kaulane kedudukan? Lah mek pancen dadi kaul niku kedudukan ya gak ono marine. Gitu, ya sak ngoyot-ngoyot. Tapi nggih wong pancen niku wong biasa kumpul mriki, napa jawabane? Nggih ngapunten Yai nggih, dongaaken mawon, mugi-mugi selamat. Nah, lah nggih ta wong pancen wong mriki, terus ati kula ngeten njaluk donga slamet tok gak oleh bagian. Nggih ta akere mek Kiai bagian donga tok. Kondro dungane Kiai sing nyenengno atine Kiai. Dungakno nang awakmu. Napa Yai? Mate ora tak dungan lang mari ngono lho. Donga penguripan gak ono marine lakan iki. Nggih ta? Pun nggih, jadi napa? Jadi kabeh niku niki akhire ilmu sing koyok ngeten niku napa? Ndadekno napa? Ndadekno kepingin lunggu no ngarep cinta didep uang nopo duwe kedudukan lamek pancen pun niate koyok ngeten nopo jahe pun Gusti Allah tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada deso akhirat iku disiap no karo Gusti Allah iku kanggo wong loro tok. Cinten ya Allah, nok dunyo gak kepingin mulio, gak kepingin kedudukan. Nomor loro ono dunyo gak kepingin gawe kerusakan. Ya, kenapa kira-kira? Pingin dadi napa sama ngeten? Imam napa makmum? Nen? Makmum tok. Nen? Ditambahi pingin jadi makmum Yai. Makmum sing yak nopo sing mumpuni ngeten lho. Lah mek makmum garingan nggih saken. Nggih, pun niki. Mangkane dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim nopo mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha sing dikarepno cuma keuripan dunya hiasan dunya tak wae nuwaffi ilaihim a'malahum fiha tak wae luwe sampurna wa hum fiha la yubkhasun gak kurang iblas tapi besok ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar cuma duwe neraka tok. Lelakone perjuangane entek wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun tersia-sia apa sing digarap. Pun ya napa? Pun ta. Lah mek pun kula kalih sampean niku kaya ngeten nggih, kenek penyakit seneng dunyo gitu sampean kali kula niku seneng suge napa kepingin suge ayo kah oke ayo kira sampean niku seneng duwe napa kepingin duwe-duwe nen ojo seneng duwe ojo kepingin duwe duwe mek uang niku kat seneng dadi gendeng mek wis gendeng gendengi dia apa beten ya yai demi karier saya yai monggo uang pancen niku hakmu kok tapi mek karier kamu itu kamu lihat sebagai kedudukan hati-hati kan mulai kena munafik tanah Jawa niku subur ojo mana ditandur gak ditandur mawon niku cokol kok Niki napa dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi rawal Imam Abu Mansur Ad-Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu an hubbul bajah wal mal yumbitun nifaq fil ghalab. Uang seneng kedudukan karo dunya iku apa bakal nyukul kemunafikan ana jero ne ati. Aja kaget biyen durung dadi cak apike saiki dadi RT wae cak sombonge. Lho boleh ngono. Nggih ta, sik durung dadi camat. Nggih ta, biyen gak dadi pengurus dak ngono, lu njaluk-njaluk rokok nang aku. Barang wis longgo dadi pengurus. Nggih pun ngeten niku dawuh Kanjeng Nabi, kama yumbitul ma al bakla kaya oleh nyukulno banyu karo cecuku cecukulan. Ya napa kira-kira? Saman kepingin duit-duit napa seneng duit? Nen? Kepingin duit-duit mboten seneng duit. Lah mek seneng duit oleh-oleh. Tapi oleh seneng duit kalau wau dinggo wasilah diniati api. Ad-dunya matiyatul mu'min kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunya iku tumpakane wong mukmin. Dadi sampean iku kena dianggep wong duwe iman mek sampean niku numpaki dunya digawa nang Gusti Allah. Tapi mek sampean kualik sing ditumpaki dunya. Ya napa kira-kira? Dianggep wong duwe kuat imane napa mboten? Mboten iso. Nggih ta, kula kali sampean niku oleh ditumpaki niku cuma loro tok, ditumpaki anak mbek bojo. Nggih napa mboten? Nggih niku tok mek dunya aja ditumpaki. Nggih ta, senajan to bojo niku yak napa, wong pun bojo aja wani-wani karo wong lanang gak ilok. Alah ana longgo ya ana wayahe, ana wayahe wong bojo niku ya numpaki wong lanang kok. Aja nyalakno wong wedok. Nggih, ben. Lah mek pun ngeten dos pundi? Nah niki sing kula aturno napa? Uang-uang mek wis kena penyakit munafik kaya ngeten niku napa? Mboten enten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nggih ta. Mek padha entek-entekan. Nggih ana macan loro sing galak karone napa dilebokno ana kandange wedhus diimbangno karo wong seneng kedudukan seneng dunya ana ing jero atine sing luwih cepet rusake tinimbang niku mboten enten mesti sing luwih rusak penyakit munafik hubbul jah hubbul mal. Pun tak proba, mek wong kadang longgo niku, mek mboten kuat. Pun, lho mek pun wong kaya ngeten dos pundi. Napa? Mboten

bangga karo ilmune. Liwat nopo? Kesombongan ilmune niku liwat nopo? Gak ono maneh senenge niku padu karo uwong. Artine padu niku napa? Mboten purun trimo. Mboten purun maringi kesempatan teng wong liya, wong sing kaya ngeten niku napa? Di samping awake dhewe kesasar, ya nyasarno wong liya. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaih illa utul jadal. Gitu. Sapa wae dhaipun Kanjeng Nabi senajan sak badane oleh hidayat saking ngersanipun Gusti Allah, mekno jerone atine gak gampang trimo. Napa malih mengelak atas kesalahannya. Uang sing kaya ngono iku padha wae karo uang sing kesasar ana ngersanipun Allah. Gak. Tapi mung jenenge wong pinter mboten mandek. Kama kola perkataan ini. Tapi kabeh omongane sing disampekno bangsa ilmiah mau mboten kok kanggo pengetahuan, mboten kok kanggo bimbingan pitutuh dateng ngersanipun Allah, cuma tujuane siji tok, kanggo supaya menang-menangan. Konsepe diajukan. Ini pendapat saya begini-begini. Kalau begini bagaimana? Sajane awake dhewe niku pun siap ngajak pertentangan niku siap. Mboten kanggo nonton, mboten gawe medan perang mujadalah. Niki dhaipun Gusti Allah ingkang dipun waos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka-mereka itu Muhammad, kalau sampai membentuk, menggambarkan sesuatu Muhammad kepadamu Muhammad, bukan karena untuk memberi satu kejelasan Muhammad, tapi hanya untuk menentukan apa? Suatu pertentangan Muhammad. Niki gawane. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi? Yo pancen wis kono, balhum qaumun khosimun. Pancen wong-wong iku Muhammad, pancen wis koyo ngono kenyataane Muhammad, gak ono marine selalu padu. Kenapa? Lah, mek wong niku wis kadung kena penyakit padu. Ya napa kira-kira uang niku mboten enten malih napa selalu merekayasa, selalu bersiasat, selalu menipu daya fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Merekayasa pun nipu daya kali kula kali panjenengan. Lah mek pun wong nu kena penyakit koyok ngeten terbalik akhire niku mboten akale sing dielmoni tapi elmoni diakali. Ya kira-kira nggih napa mboten? Nen? Elmune niku diakali, elmune niku. Nggih ta? Lah mek wong niku pun sampai main politik, main politike mempolitisir untuk mencari kebenaran, ya napa akhire wong-wong politikus sing koyok ngeten niku dijawab dening Gusti Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya silahkan kon menipu daya, Allah Ta'ala juga pemain penipu daya, dan Allah Ta'ala sebaik-sebaiknya pelaku penipu daya. Kon ngomong ngene lah mek ngono. Allah, wong atimu ngene sakjane kok cok mumet. Lah niki lho. Lah dene mereka niku mboten sadar atas permainan politikmu yang mengkau politisir, atas permainan tipu dayamu itu menggoncangkan suatu keutuhan, kesatuan umat napa malih umat Islam niku mboten sadar. Ngene apa mboten?
pokoknya dalil. Ini kedahipun Gusti Allah, waqad makaru makrohum. Mereka selalu bermain tentang tipu daya. Tapi ingat kata Allah, wa indallahi makruhum. Tipu daya murekayasamu ono ngersanipun Allah. Tapi tawi Muhammad, wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Gara-gara pemaini politiki mereka Muhammad, sing kaya ngono Muhammad, ojo mane dunya Muhammad, gunung iso dadi lengser Muhammad. Niki mboten sadar niki. Ayo kira-kira ya napa? Jadi main politik napa mboten sampean? Nen? Mboten nenten mari ne. Ayo lang mari. Nggih napa mboten? Saya yai kadang-kadang keadaan Indonesia sekian tahun, sekian puluh tahun merasa tidak dipenuhi hak-hak rakyat. Mbak ngomong nih gila. Gitu, hak-hak umat telah dilecehkan. Waduh, gini apa mboten? Telah pokoknya pun akeh kabeh. Salah, gak salah omonganmu ya wis ngono ya wis lah. Monggo. Tapi saiki kapan kon iku mulai iku kapan? Ojo nyalano tok. Kenapa mboten? Niki mboten trimo nyalakno. Kon saiki ki wis longgo. Wis mari, wis reformasi. Ayo. Wis longgo. Wis enak sakniki kari genakno digenakno. Mboten digenakno sik umek wae. Niki dhaipun Gusti Allah. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra. Wis tak icipi. Napa ngicipi? Apa wingi ngomong-ngomong nah? Ngicipi. Dawe Gusti Allah niku icip-icip gak ono kedudukan sak lawase iku dak ono nak. Nggih, wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'i massathum. Kon wis tak wehi rahmat, wis tak wehi kesempatan, wis tak wehi satu suasana Indonesia baru, Indonesia penuh reformasi. Malah dikatakan nopo? Nopo? Kabinet nopo? Hah? Kabinet gotong royong iki kelan iki wong. Untung ten Pak Wawan iki lho. Ngerti? Wis ta, ayo lang mari. Niki mboten mari, terus ayat niku mboten mari. Idzan lahum makrun fi ayatina. Lah kok ibane sik tetep memain politisir, memain nopo, memainkan satu tipu daya di dalam ayat-ayat saya terusipun Allah. Kok sik terus-menerus koyok ngono iki pinangendi kok niku? Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidul a'zam, sebagai penyaksi yang agung di sisi Allah, omongna Muhammad, kul Muhammad, Allahu asra'u makra. Allah yang lebih cepat untuk mempermainkan politik dan tipu daya. Hati-hati. Terus bukti mana? Tak bukti no mana Muhammad? Inna rusulana para malaikatmu Muhammad yaktubuna ma tamkurun, akan menulis segala apa yang mereka permainkan di dalam permainan politik dan tipu daya. Ayo ngomong. Ya? Ayo mele pundi sampean. Gitu, paling enak niku dadi kiai ngimami tahlil enak. Kita talkin ngedusi mayit enak, paling dungane siji tok. Nek rada arang wong mati kok rada suwe gak ana wong mati ya. Enak kok. Nggih ta, pun mboten rewel sing sampean ladeni niku. Niki lho. Lah, wong sing kaya ngeten niku napa? Pun mboten enten malih wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yasyurun. Nggih ta?
kabeh wau cuma balik teng awake dhewe. Teng awake dhewe, gak kena wong liya mboten. Makane ditantang karo Gusti Allah. Ya wis. Afa aminal ladzina yamkuruna sayiat? Apa merasa aman? Merasa beres? Mereka-mereka yang memainkan, mempolitisirkan keburukan dianggap satu kebaikan. Ingat, yakhsifallahu bil ardh aw ya'tiyahumul adzab min haitsu la yash'urun. Kon besok bakal diamblesno karo Gusti Allah ana ing bumi atau bakal diparingi azab dening Gusti Allah min haitsu la yash'urun. Dawe Allah, dari suatu cara atau dari suatu tempat atau sesuatu apapun yang tidak engkau sadari. Siksa sing paling berat sangka Gusti Allah niku napa? Mboten enten malih mek atine mboten diparingi eling karo Gusti Allah, ditumpuk-tumpuk-tumpuk besok baru krasa. Besok panene. Ya napa kira-kira? Ngen? Lah. Cuma niki enten. Uang main politik dalam situasi nge, suasana yang menasional, apalagi mempunyai suatu kumpulan-kumpulan yang memang kumpulan harus diakui secara nasional, gitu. Niku napa wonten yang terlibat itu hanya satu orang, mek pancen sampai duwe kesalahan. Mboten enten. Kabeh mesti kena sapa wae. Mboten enten istilah pusat, wilayah, daerah, cabang niku mboten enten. Selagi itu merupakan satu rangkaian. Nggih? Makanya ojo kadang-kadang niku enten perbedaan pusat kali daerah niku gak melok-melok sing salah kono duduk kene. Lho ojo ngono. Nggih? Barang kok sing pusat ana apa-apa sing daerah juga enak itu. Nggih ta? Gak melok-melok aku DPRD, iku lak DPR pusat ta. Gak ngono. Mergo dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahli. Ya. Mboten dikepung, mboten diliputi oleh siksa Allah suatu tipu daya yang buruk kecuali akan menimpa kepada ahlinya, orang-orang yang mempunyai tipu daya. Teng mriki niki dawe niku bi ahli. Ya. Niki hati-hati. Jadi pokok-pokok napa kula kali sampean niku dibalekno dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imriin ma nawa. Wis napa kira-kira? Ngen? Kepingin dadi angon uang napa angon wedhus? Oke, Pak Wawan, kira-kira pilih mana? Ingin punya peternakan orang apa peternakan ayam? Nen? Ingin apa, Pak Wawan? No, ingin peternakan ayam. Wonten siji syaikhun minasyuyuh. Wonten setunggalipun kiai sepuh niku rencangipun Hadratus Syekh. Nggih. Niku kubaila wafatih. Nggih. Badhe wafat niku mboten wonten malih. Nggih. Wafatipun sak badanipun Hadratus Syekh. Niku mboten enten malih saben dina niku awur wedhus. Tileme niku teng kandang wedhus. Lah, dalem matur napa yai kok saged ngeten? Ah, mboten yai nggih pun teng mriki mawon. Kumpul wong niku serba salah.
masih yo bener nggih tetep salah. Lho salah teng pundi yai? Rewele crewete mboten trimo niku lho. Nggih ta? Wong diwehi roti, wis kari mangan, sik ngomel kok. Rada kecut. Kurang anu. Nggih, wong niku gawane wong. Lah terus pundi yai? Kula niku karang kumpul wedhus paring krungu suarane mbek mbek kula anggap luwe ngelak kula paringi suket kare banyu pun diombe turu meneng syukur wedhus ndungakno kula jarene ayo sampean mele pundi ayo kan jelas niku ndungakno kula kula barengi turu kali kula lho sampai pejah kula baleni Pak Wawan gimana peternakan ayam apa orang. Nen, ya napa kira-kira? Nen, kula niku tertarik ngeten. Wau dalu niku mergo kula niku mirsani dawuh. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Kabeh awakmu ku minangka wong angon. Kon iku besok bakal ditakokno sapa sing kon angon. Nggih ta? Lah kula inget. Inget napa? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu Imam Muslim, Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dawuhe niku napa? Ma ba'asahullahu nabiyan illa ro'al ghanam. Kan Gusti Allah gak bakal ngutus uang dadi nabi mek nabi mau gak angon wedhus. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافر علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Ploso Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Kramat Al-Khidmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putas Sari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satlantas Polres Salatiga memastikan proses pembuatan maupun perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM dilakukan secara transparan sesuai prosedur. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Hendri Sulistianta mengatakan, pemohon SIM baru wajib melakui tahap pendaftaran, tes kesehatan, tes psikologi, foto, hingga ujian teori dan ujian praktik. Sementara untuk perpanjangan SIM, pemohon cukup membawa KTP dan SIM lama, kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, dan foto sebelum SIM dicetak. Kasat Lantas Polres Salatiga mengimbau masyarakat untuk dapat mengurus SIM secara langsung di Satpas tanpa menggunakan jasa calo.
3: Setelah dinyatakan praktek 1 lulus, dilanjut praktek 2 yaitu kita keluar praktek di lapangan. Setelah itu sudah dinyatakan lulus, baru cetak SIM. Ya, cetak SIM dinyatakan jadi sudah selesai. Ya, kalau perpanjangan itu yaitu ya sama dengan KTP sama SIM, nanti terus didaftarkan, mau perpanjangan, dilanjut dengan cek kesehatan juga, dan cek psikologi, setelah itu melaksanakan foto. Oke, setelah melaksanakan foto, cetak SIM.
2: Sementara itu, Badan Urusan SIM Satpas Polres Salatiga Aibtu Joko Prasetyo menjelaskan, biaya penerbitan SIM mengacu pada tarif penerimaan negara bukan pajak dan belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi. Untuk SIM B, biaya penerbitan dan perpanjangan mengikuti ketentuan PNBP yang berlaku. Universitas Negeri Semarang menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB menyusul meninggalnya mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Rivaldo Aulia Reza dalam kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan terjadi pada hari Rabu 15 Agustus 2026 sore lalu. Muncul dugaan, korban yang merupakan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut mengalami kelelahan setelah mengikuti rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa baru atau PKKMB UNES. Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Rahmat Petuguran mengatakan, pihak UNES telah menerima kritik dan masukan masyarakat terkait jadwal kegiatan yang mengharuskan mahasiswa baru datang sejak pukul 3 dini hari. Dari rilis pihak kepolisian, Rivaldo Aulia Reza meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya diduga oleng, kemudian menabrak pohon sebelum bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan di kawasan Gunung Pati, Kota Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujeng Siang Poro Bami Dangat Adi Corong Laras Serima Nyos Tenen. Alhamdulillah Hirobil Alamin. Sampun tabuh setunggal dinten Sabtu tugasipun diajeng andin ngerencangi poro pamidangan tadi corong laras serima nyos tenen. Semoga ingat badai tansa setia tu kalian diajeng andin sampun bikawi animer radio rasika injo meniku wantan nomor 081325858500 utawi ingat badai sarangan dari midangan tagen wantan streaming kita injo meniku www.rasikafm.com. Biasanya kalau weekend mekatan jalur wonten mergi padat mekatan kados pundi pitalemnipun para pamidanget situasi mergi kahanan wonten dalam kota Semarang ataupun Ungaran, Bantura Timur, Bantura Barat boleh diupdate wonten di Carang Laras sari kalian diajeng andin nggih. Sameniko diajengin bari kesegar pambika. Lewat sekenipun sangiring carencang guyon wonten. Lewat sekenipun dumes wonten di Carang Laras serimanya setenan ingkang badhe tansah setya tuhu sumangga.

0: 105,6 FM Rasika USA Sekari pun di dumea Saka kem sekara pambega Sambun metal wantana di corong laras Dari maknya setren Meter sebaik nuwa nih kan sambun tan sasetio Tuhu Nambe pambikaan gih kawar Rasika dados Ampun khawatir Tasik kata wak telepon Dia jandian sambun BKWA Nipun Radio Rasika Injom niku wantan nomor 081-325-8585-500 Bopo Anhar ngaturakeun pawartos Bandin seputaran Gate Banyuwangi padat merayap mekaten tumuju ke arah pundi menika Bopo Anhar nanti bisa ditambahkan seputaran Gate Banyuwangi nih kawan Rasika saat menika padat merayap weekend ya jadi tadi juga dia janji dari start dari rumah tumuju ke arah Jalan Semangat nomor 7 Ungaran terpantau memang lebih ramai volume kendaraannya meningkat tumuju ke arah Semarang Mbak Andin begitu oke Bapak Anhar terima kasih yang dari arah Ungaran tol Ungaran tumuju ke arah Jatingaleh bersiap ke Warasika seputaran Gate Banyumanik padat merayap lajeng wonten Bapak Soleh Mbak Andin sayung arah Semarang kok macet-cet ada apa ya begitu sayung tumuju ke arah Semarang ke Warasika sameniko wonten ketersendatan nanti bisa ditambahkan kawiwit peken peken sayung Pak Wartos saking Bapak Soleh bisa ditambahkan ya kalau untuk rob sini hil ya Pak ya ada apakah gerangan ngajang nipun Bapak Soleh boleh diupdate Pak Wartos Sibon Mbak Andin perjalanan dari Mayong menuju ke arah Semarang dumugi sayung merambat kawiwit exit tol Demak Mbak Andin oke matur sewu nuwun Pak Wartos Sibon menawi Bopo Fauzan winging nipun Bopo Soleh menikong nggih. Bopo Hubibullah Wilujeng siang.
1: Saya TW dari Gajah mau ke Gunung Pati. Gajah okay. Demak mau ke Gunung Pati. Mohon info Lalin. Makasih, matur nuwun.
0: Oke, Gajah tumuju ke arah Gunung Pati. Sameniko melintas Rumien, Demak tumuju ke arah Semarang, Kawiwit Sayong nggih, Popo. Mangke sampun wonten ketersendatan mekaten nggih tumuju ke arah Semarangipun pawartos saking rencang. Lajeng Bapak Mikael Arka.
2: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang.
2: Tarik pawartos Jalan Simongan. Wingking Klenteng Sampokong tersendat nggih. Mergi wonten baran pawai Cengho.
0: Oh nggih.
2: Matur nuwun.
0: Siap, matur sewah nuwun pawartosipun Bapak Mikael Arka seputaran Simongan. Sak menika mergi badhe bubaran pawai Cengho nggih. Situasi lalu lintas nipun wonten ketersendatan. Mbak Andin Ibu Wina Arif sanggenipun ngersaken Oh injih cobi wangkeng nggih kagem garwa kinasih kawula diajeng andin segarnipun ingkang sampun tansah setya

0: Bersama Rasika Kelana Kota. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious.

0: Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

105,6 FM Rasika USA panjenengan tasun dere midang ataken edi corong laras dari maknyos tenen kalian di ejeng andin mbak Yuni ken salintri sama dua tel lewat segini pun ego wong tuo kagem boro pami danga tadi corong laras dari maknyos tenen ingkang sampun binar rakwan ingkang sampun binar rakwan tanwe adi ejeng andin antara kilometer

0: Kata Edward Dorsky, pengacara hak konsumen di Amerika Serikat, produsen sebetulnya punya 3 opsi. Yang pertama, menaikkan harga produk. Yang kedua, mengurangi porsi atau bikin ukuran porsi lebih kecil. Dan yang ketiga, membikin ulang produk dengan bahan lebih murah. Tapi, banyak produsen milih opsi yang kedua, mengurangi ukuran produk. Nah, ilmu ekonomi modern memberi istilah ini shrinkflation. Ini dicetuskan oleh seorang ekonom AS tahun 2009, Pippa Malgram. Shrinkflation didefinisikan sebagai penyusutan ukuran produk tapi harga jualnya tetap. Biasanya ini banyak diterapkan di industri makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, kenapa shrinkflation banyak dipakai produsen? Jun Yao, seorang dosen senior pemasaran di Universitas Moskwa, membuktikan bahwa pembeli nggak suka harga barang naik, tapi mereka bisa menerima pengurangan ukuran produk. Kenaikan harga bisa bikin konsumen kabur, maka produsen pun diam-diam mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harganya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika inflasi mereda, ukuran produk akan kembali seperti semula? Ini masalahnya, banyak perusahaan tetap menjual produk dengan ukuran yang sudah menyusut. Alasannya jelas, mempertahankan keuntungan alias cuan. Nah, jadi kalau Anda beli barang tapi kok ukurannya menurut Anda jadi lebih kecil, emang gitu adanya, itu bukan hanya perasaan Anda saja. Gimana menurut Anda?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Hai, terima kasih terus bersama Rasika. Kita berkelara kota di jelang malam panjang. Kak Heni Gina, Kak Dian Dipati, terima kasih sudah bergabung. Ibu Dian Dipati, Kak Dian Dipati deh ya. Maaf ya, aku gak pernah update Lalin soalnya di rumah terus. Ya bagus, ini kan berarti punya bisnis sendiri ya. Gak kayak yang lain, kayak saya juga ikut orang. Kayak ini Gina. Ya, itu mah. Ya, ya, ya. Soal 700 ribu. Aslinya 700 rupiah. Jauh tuh 700 rupiah, 700 ribu. Oke. Saya gak baca bagian itu ya. Kayak ini Gina. Streamingnya sore ini gak bisa ya. Yang via aplikasi. Oh ya kah? Mau lihat ininya, videonya, nonton live TikTok ya. Yang live TikTok White Rose, Bu Widi Jatisari hadir mas. Hey, Ibu Widi Jatisari. Mas Donas request lagu ada untukmu, Budi Doremi. Makasih, happy weekend. You too, ma'am. Happy weekend juga. Makasih ya, udah mampir di live TikTok. Rasika. Yang mau nonton, silahkan. Diundang. Pak Parjo, lagi perjalanan. Monggo, Pak Parjo.
1: Izin info, mas. Pukul 4 lebih 25 menit sore hari ini ada truk mogok di tanjakan gerbang tol Tembalang ke arah Solo.
0: Oke.
1: Untuk saat ini ada antrian tapi tidak begitu panjang, namun berpotensi menjadi antrian panjang. Untuk mogoknya itu di lajur ketiga yang sebelah kiri mas. Terima kasih.
0: Oke, ini setengah lima tadi ya, 4.30, 16.30, belum panjang. Dan sekarang emang tambah panjang beneran. Ini sampai di Jangli, di lingkar Jangli tuh panjang. Sabar yang lewat sana atau mau hindari dulu. Silakan nanti diantisipasi. Sementara kalau jalur non tol mau naik Semarang lantai 1 ke lantai 2 di tanjakan Gombel ini, waduh, makin panjang antreannya. Udah mau nyampe di Kesatrian ya, memanjang lagi. Tadi sih sempat ada kabar mobil yang mogok. Sekarang tadi udah dikabarkan udah nggak ada kan? Tapi kok masih ada antrean? Volume aja kah atau ada sesuatu? Bisa dibagikan kabar barunya kalau ada yang lewat di sana. Pak Aklan, yang bikin ketersendatan kawan Rasika ini nih, terima kasih. Di mana ini videonya?
2: Ini tersangka utamanya, truk molen ini bikin macet panjang di pertigaan Gunung Pati
0: Cangkiran.
2: Cangkiran.
0: Iya.
2: Ini dia.
0: Oke, terima kasih videonya dan update-nya Pak Aklan. Sekali lagi, ini yang terjadi di jalur Mijen ke arah Cangkiran ya. Pertigaan Mijen Cangkiran Gunung Pati ada truk molen mogok di situ. Kebayang ya. Di situ enggak ada apa-apa, itu sering padat merambat gitu. Apalagi ada truk mogok di situ, truk molen pula. Ini masih ada antrean panjang yang mau lewat jalur itu, mending hindari dulu ya. Di simpang Gunung Pati Cangkiran Mijen, dari arah Gunung Pati antrean tambah panjang, masih panjang. Dari arah Cangkiran, dari arah Campurjo, dari arah Boja ya, ini juga masih antre. Kemudian dari arah Ngalian ini juga masih cukup panjang sampai di Mijen, di kawasan Mijen ya, itu ya. Siap-siap yang lewat sana atau hindari dulu kalau belum masuk sana ya. Tadi ada yang menghindari lewat Jati Barang. Pak Wawan belum lolos. Mas Doni Azhar hampir 1 jam. Wah, wow. Hampir 1 jam belum lolos Pak Wawan di jalur Mijen Cangkiran.
3: Sekian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio.
0: Tambah panjang.
3: Percaya. Sekian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring
0: Radio. Panjang, ya, ya. Oke, ini video berikutnya.
4: Itu Mas Doni Azhar kelihatan sekarang
0: truk molennya,
4: truknya
0: ya?
4: Molen itu. Wah, itu yang bikin macet.
0: Oke, ini penampakan
4: itu truknya kelihatan tuh Mas Doni yang bikin macet itu.
0: Iya, kebayang jalannya sempit, volume traffic padat.
4: Ya itu Mas Doni truknya itu.
0: Iya,
4: truknya itu Mas Doni.
0: Siap. Videonya Pak miring-miring, saya ikut miring lihat ya. Satu jam belum lolos. Jadi tadi mulai laporan 15.40. Sekarang 16.58. Satu jam lebih belum lolos. Tapi udah sampai di titik itu. Habis itu mau arah kemana Pak? Ke Cangkiran lolos, ke Gunung Pati juga lolos. Pak Owan terima kasih update-nya. Pak Agus Mantri, monggo Pak.
5: Situasi Sayung arah Semarang dari Demak menuju Semarang lancar.
0: Alhamdulillah.
5: Di kedua arah Sayung. Monggo silakan melalui yang ingin ke Semarang.
0: Pantura Timur aman ya, Demak arah Semarang, Sayung aman. Makasih Pak Agus Mantri, Pak Isnan. Monggo Pak.
6: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
6: Report ya. Ini yang dari Mijen ke arah Cangkiran itu tersendatnya kok kayaknya cukup panjang.
0: Banget.
6: Terpantau saya lihat karena saya mau ke arah Semarang itu dari sampai Jatisari.
0: Wah,
6: tersendatnya
0: Jatisari ya.
6: Gak tahu ada apa di ujung sana. Demikian, terima kasih.
0: Ada truk mogok tuh Pak, truk mogok di pertigaan. Sampai Jatisari kawan antreannya.
7: Selamat sore kawan Raska, macetnya itu kalau mau ke selatan udah mau nyampe TL Pasar Aceh ya.
0: Oke.
7: Mau ke arah Cangkiran, Buja, Kibangan dan sebagainya, Norojo. Nanti saya mau isi bensin dulu terus mungkin mau lewat dalam aja.
0: Oke.
7: Terima kasih.
0: Lewat dalam aja, monggo.
7: Update ya Mas. Ini yang kemacetan di Pasar Aceh ya. Ini yang mau ke arah ke Cangkiran, Buja dan sekitarnya. Ini saya mau lewat kiri aja deh.
0: Yup.
7: Masih padat kayaknya.
0: Yeah.
7: Oke, makasih.
0: Itu update di jalur Jatisari, Mijen, Cangkiran. Sekali lagi ada truk molen mogok di pertigaan menyebabkan antrean panjang, baik yang dari arah Jatisari, Mijen, dari arah Boja, Cangkiran, Campurjo, ataupun dari arah Gunung Pati.
8: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Semarang hingga triwulan ketiga belum menyentuh 50%. Kondisi ini mendorong pemerintah Kota Semarang untuk melakukan rasionalisasi belanja, termasuk menunda sejumlah proyek fisik. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang Handi Prianto mengatakan, penyesuaian ini dilakukan karena realisasi pendapatan tidak sesuai proyeksi saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2026 Kota Semarang disusun. Proyek yang belum masuk lelang dan diperkirakan tidak selesai akhir tahun akan ditahan. Rasionalisasi juga menyasar perjalanan dinas bagi para aparatur sipil negara, ATK, makan dan minum, serta pengadaan barang non-mendesak. Handi Prianto menegaskan langkah ini dilakukan untuk mencegah resiko gagal bayar, sementara belanja pegawai dan proyek yang sudah berkontrak akan tetap menjadi prioritas. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengapresiasi langkah Kepala SPPG Jati Jaten Karanganyar Abra Yodaraya yang membatalkan distribusi makan bergizi gratis atau MBG setelah menemui indikasi makanan yang bermasalah. Abra Yoda mengalami mual hingga muntah usai mencicipi menu ayam remah yang berbau mencurigakan tersebut. Taj Yasin Maimun menilai langkah tersebut menunjukkan tanggung jawab dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan. Sebagai Ketua Tim Percepatan Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun menegaskan program MBG tetap berjalan, namun evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Terima kasih terus bersama Rasika. Kita berkelana kota di malam panjang, jelang malam panjang, belum gelap, belum malam, masih petang hari. Saya Doni Asyar masih bersama Anda. Jam-jam rebang petang begini, ingat gak dulu waktu kita kecil? Kalau main-main kan suka lupa waktu ya kita, namanya juga anak kecil, maunya main mulu. Sampai dicari-cari sama emak, nyari gak ketemu, bilang sama tetangga, lihat anakku gak, suruh pulang kalau ketemu, udah mau malam gitu. Ya. Tapi soal jam pulang rumah, ini ada fakta receh, mungkin saya sih baru denger gitu. Katanya ayam sama bebek tuh tiap sore selalu masuk ke kandangnya. Jadi kita tuh sebetulnya cuman perlu nunggu aja sampai sekitar jam 6 sore. Itu mereka udah pasti pada masuk ke kandangnya sendiri tanpa disuruh. Oh gitu, jadi gak usah dioyak-oyak ya. Gak kayak kita waktu kecil ya, harus dioyak-oyak. Ya, ya masih di jalan raya merasa kayak dioyak-oyak waktu. Jadi buru-buru dikejar apa? Ya, tapi yang jelas remind aja kalau kita buru-buru di jalan itu pasti tuh nanti akan ada buntut-buntut yang gak bagus, ya kan? Kalau kata si penyanyi legendaris Jose Iglesias, dia bilang wise men say only fools rush in. Nah, jadi jangan termasuk golongan yang fools. Jadi gak perlu rush in. Tapi ini ya buru-buru. Ya buru-buru di jam-jam segini repot juga loh. Apalagi di jalur yang padat. Kecuali jalurnya landai. Kayak sekarang nih jalur yang landai tuh di seputaran Kendal tuh aman loh. Biasa lewat di Lingkar Kaliwungu ada ketersendatan. Ini cukup kondusif, gak ada masalah ya. Kemudian di secara umum Kendal tuh perjalanan Anda bolak-balik dua arah maksud saya. Kendal ke Semarang, Semarang ke Kendal tuh aman ya. Padat-padat dikit di Simpang Sri Agung Cepiring itu aja. Lainnya aman, Lingkar Kaliungu itu secara umum juga aman. Masuk Mangkang itu juga masih aman. KIW alhamdulillah ini aduh nyenengin KIW, enggak ada apa-apa. Bablas itu sampai ke kawasan Kalibanteng secara umum aman ya jalur Pantura Barat. Nah, jalur Pantura Timur juga secara umum aman loh. Semarang, Demak, Kudus masih aman kecuali agak padat dikit di simpang Genuk Bangatayu, tapi dikit aja. Yang masih padat agak antre itu di Putaran Kubro yang dari arah pelabuhan, walaupun enggak sepanjang tadi tapi masih ada antrean. Arah sebaliknya aman ya dari keluar Eksit Tol Mukti Harjo menuju ke pelabuhan di Putaran Kubro itu enggak ada masalah. Nah, yang ada masalah lagi itu timur tengah, jalur Middle East, jalur timur tengah Semarang Purwodadi. Catatan yang agak krusial itu di simpang Pasar Karangawen ya. Ini ada antrean dua arahnya. Saya enggak tahu volume aja, semoga volume aja enggak ada apa-apa. Pasar Meranggen padat-padat biasa aja, sama di Jatilor. Ini antrean cukup panjang karena pekerjaan jalan kan ya. Baik yang dari arah Penawangan menuju ke arah Semarang ataupun arah sebaliknya. Itu ada perbaikan jalan di seputaran Jatilor. Kemudian kalau ke Semarang bagian selatan, Semarang lantai 1 naik Semarang lantai 2 lewat di Gombel. Ini agak mendingan sekarang gak ada antrean. Antrean dikit lah, tadi panjang sampai flyover Jatingaleh. Ini sampai tanjakan Gombel aja, sampai di pendek aja antre. Secara umum gak ada masalah, naik terus sampai Banyumanik, Pondok Payung, Ungaran itu aman, Ungaran, Bergas, Bawen masih aman, termasuk di simpang USA ini masih cukup kondusif, alhamdulillah. Biasa suka ada antrean loh, ini cuman antre di depan terminal aja yang ke arah Ambarawa atau dari arah sebaliknya. Lainnya aman, termasuk Bablas sampai Solotigo, ini juga masih okay. Semoga perjalanan menyenangkan yang masih di jalan raya. Kabar-kabar baru terus ya saya tunggu, monggo sampaikan lewat 081-3258-58-500.

0: di Kedung Sepur.
1: Pak Wahyu Imam minta info dari Kendal ke Semarang. Aman, Pak. Lalu Pak Michael Arka, monggo, Pak.
2: Selamat sore Om Doni.
1: Sore.
2: Menginfokan dari daerah Pecinan ya. Lebih tepatnya di sepanjang jalan Pekojan dan Gang Pinggir. Dihindari ya kawan Rasika.
1: Hmm.
2: Karena ada event masih dalam rangka pawai Laksamana Cheng Ho.
1: Oke. Okay.
2: Sudah berpindah di daerah Pecinan.
1: Oke, okay, siap.
2: Lagi apa kirap di sepanjang jalan Pekojan dan Gang Pinggir. Untuk yang nggak perlu-perlu banget bisa dihindari. Terima kasih.
1: Siap, makasih Pak Mike. Yang mau lewat Pecinan ya, nggak perlu-perlu banget di situ, hindari dulu karena masih ada rangkaian Karnaval Laksamana Cheng Ho. Makasih Pak Agus Mantri. Update-nya monggo Pak, sampai mana nih?
3: Melaporkan dalam tol Jangkli menuju Tembalang, tanjakan Tembalang nihil untuk kemacetan.
1: Okay.
3: Alhamdulillah sudah lancar kembali.
1: Lancar, siap.
3: Begitu infonya. Terima kasih. Maturnuun,
1: update-nya tadi sempat ada antrean kan di tanjakan Tembalang, ada truk mogok di gerbang tol Tembalang tanjakannya. Antrean tadi sempat sampai di lingkar Jangli, sekarang udah aman sekali. Aman kembali. Maturnuun. Pak Wendy Yuwono, monggo Pak Wen.
4: Selamat malam. Selamat belum. Sore Mas Doni.
1: Sore Pak Wendy.
4: Ini perjalanan saya sampai di sekitaran Lamper ya.
1: Oke.
4: Okay. Nanti dari Merican sampai sini terpantau lancar. Ini pukul 17.13, cuaca juga cerah ya, belum ada titik-titik di balik doa. Terima kasih.
1: Thank you Pak Wendy, suka. Pak Joko Tayono monggo.
5: Selamat sore Om Doni, ini sore. Dari Ungaran mau ke Bloro, macet parah ini di jalan Godong Penawangan. Ini 20 menit tidak bergerak sama sekali. Mungkin Godong, ada informasi di sini ada perbaikan jalan atau seperti apa?
1: Iya, oke, betul.
5: Terima kasih sebelumnya.
1: Betul Pak Joko Cahyono. Ya ada perbaikan jalan tuh Pak di Jatilor tuh. Ya jadi ada antrean memang dua arahnya, yang mau lewat sana siap-siap. Makasih ya Pak Joko Cahyono.

0: Iya. Oke. Oke, thank you yang sudah nonton, yang baru bergabung ya, terima kasih. Pak Wedi Yono barusan kirim voice note juga, moga Pak.
1: Pukul berapa lagi Mas ini? 17.19 ya?
0: Ya.
1: 17.17.
0: 17.
1: Melintas di Jalan Sriwijaya, masih terpantau lancar Mas ini.
0: Alhamdulillah.
1: Di sini cuaca juga belum hujan ya. Cerah ini.
0: Mengharap hujan.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Mas ini. Saya rantakan jam sama lagi berarti ini.
0: Yes.
1: Terima kasih.
0: Nemenin malam minggu Pak. Yang malam minggu di jalan, saya temenin. Oke. Okay. Belum turun hujan, nunggu hujan. Kalau kata BMKG, hujannya untuk Jawa Tengah, sebagian besar Pulau Jawa itu baru November. Sekarang bulan apa? Agustus. Habis Agustus, September. Habis September, Oktober. Habis Oktober, November. 3 bulan lagi.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Hari ini kawan terjadi gempa cukup kuat di NTT. Gempa kuat magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur tadi pagi sekitar pukul 5 lebih 58 Wita. Pusat gempa ada di utara Mbai, Nagekeo dengan kedalaman 10 km. Gempa ini sempat memicu peringatan dini tsunami. Gelombang terdeteksi di sejumlah wilayah sebelum akhirnya peringatan dicabut oleh BMKG. Perkembangan terbaru, BNPB mencatat 38 orang meninggal dunia akibat gempa ini. BNPB juga mencatat sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan. Selain itu, tercatat juga gangguan infrastruktur. Dan pasca gempa ini, pemulihan infrastruktur terus dilakukan. PLN mencatat ada hampir 3.500 gardu distribusi yang terdampak. 429 diantaranya sudah kembali normal. 6 dari 11 gardu induk juga sudah beroperasi. Tidak hanya listrik, jaringan telekomunikasi ini juga ikut terdampak, kawan. Komdigi mencatat sekitar 200 BTS di 10 kabupaten kota itu mengalami gangguan. 3 operator, Telkomsel, XL Smart, dan Indosat terdampak di sejumlah wilayah. Gangguan ini dipicu antara lain oleh pasokan listrik dan juga jaringan transmisi yang terganggu. Komdigi bersama operator terus melakukan pemulihan dengan mengutamakan keselamatan petugas. Sementara itu gempa NTT ini juga menjadi sorotan media asing. Al Jazeera, CNN, The Guardian hingga media dari Singapura dan Turki memberitakan tentang kepanikan warga, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan juga peringatan tsunami yang sempat dikeluarkan. CNN melaporkan 2.000 warga lebih di Nagekeo harus mengungsi, sementara The Guardian menyoroti kerusakan di Pelabuhan Maumere. Media asing juga ikut memberitakan keputusan BMKG yang mencabut peringatan tsunami setelah kondisi laut dinilai sudah aman kembali.

0: Laskar Klana Kota, terima kasih ya terus berbagi kabar dari perjalanan Anda. Tadi ada kabar dari Anda, kawan, yang saya catat ya, ketersendatan di beberapa lokasi. Yang pertama di jalur Timur Tengah, Semarang Purwodadi. Ada catatan ketidaklancaran, antrean cukup panjang ya di kawasan Jatilor. Ini jalur Godong ke Pendawangan dan arah sebaliknya. Antrean cukup panjang, yang ini ada titik perbaikan jalan. Dari arah Purwodadi itu antrean sudah sampai di Puskesmas Pendawangan, bahkan sudah mundur lagi. Arah sebaliknya ini juga cukup panjang. Ini sampai di LPK Bahasa Korea, di situ tuh antrean ke belakang. Sementara itu, laporan lain tadi juga ada kabar tentang antrean di seputaran Mijen arah Cangkiran. Ada truk molen yang mogok. Itu persis di pertigaan antara pertigaan yang jalur pertemuan ya, pertigaan yang merupakan pertemuan jalur dari Gunung Pati dari arah Cangkiran dan dari arah Mijen. Sampai sekarang masih terjadi antrean di sana. Coba saya cek dari arah Ngalian, itu masih ada antrean sampai di traffic light Pasar Aceh ya, masih lumayan panjang. Dari arah Gunung Pati sudah agak mendingan, antrean gak sepanjang tadi. Dari arah Boja ini ke belakang, itu masih antre cukup panjang sampai di kantor DPU Cangkiran. Itu situasinya, jadi yang mau lewat sana mohon bersiap-siap, termasuk Pak Pungki Boja ya. Ini dari Ngalian mau ke arah Boja, apakah masih tersendat? Masih Pak, masih Pak. Tadi ada yang kasih kabar 1 jam lebih itu belum lolos loh dari Jatisari menuju ke arah Cangkiran. Itu 1 jam lebih baru mendekati di pertigaan, baru lihat sosok penampakan molen, truk molen yang mogok di situ. Nah, sampai sekarang masih ada antrean panjang. Jadi memang hindari dulu jalur ini yang mau lewat di situ. Kalau emang tujuannya daerah sekitar situ ya emang apa boleh buat. Jalur-jalur alternatif mana ya? Mungkin bisa dibagikan dan situasinya bagaimana. Tadi Pak Yainuddin lewat Jatibarang, lewat di sana menghindari antrean panjang di jalur ini. Tapi tadi unfortunately lewat jalur Jatibarang kok bertemu dengan truk kontainer ya. Padahal di situ jalurnya ngeri loh. Lanjut sama Pak Joko Cayono, update-nya monggo Pak Joko.
1: Informasi Mas Doni, ini tadi yang macet di Jatilor yang antara Jalan Godong Penawangan. Ini macetnya sangat panjang tadi. Dari polisi informasi ada pengecoran 12 truk molen. Jadi kalau mau melintas atau melewati sini disarankan mengambil jalur alternatif saja. Kalau misalkan belum terlanjur masuk bisa lewat dari Ciketro, kalau sudah mendekati ya lewat jalan-jalan tikus kampung-kampung itu. Karena ini tadi setengah jam tidak bergerak sama sekali. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Joko Cayono. Setengah jam nggak bergerak sama sekali. Lewat Ciketro kalau bisa situ, kalau udah bablas berarti lewat jalur tikus. Nah, jalur tikus nih kalau nggak paham gimana? Nanya Mbak Google atau nanya orang setempat ya, GPS, gunakan petunjuk orang setempat ya kan. Pak Joko Cayono terima kasih ya. Ada pengecoran jalan, ini antrean cukup panjang ya dari Godong ke Penawangan ataupun arah sebaliknya. Pak Wendy lagi lintas dalam kota Semarang.
2: Mas Don?
0: Ya.
2: Pukul berapa lagi? 17.21 ya Mas Don.
0: Oke.
2: Untuk perjalanan saya sampai di sekitaran Veteran masih terpantau lancar ya. Cuaca juga belum hujan ya. Karena belum bulan November. Begitu ganti. Terima kasih.
0: Iya. Kok pas ya kita disuruh nunggu hujan di bulan November. Karena begitu perakiraannya BMK gitu. Bulan November tuh akan datang musim hujan gitu ya. Untuk wilayah sebagian besar Pulau Jawa. Kalau Oktober tuh udah mulai masuk tapi Indonesia bagian barat. November nunggu musim hujan. Kok jadi inget November Rain? Kok pas dia bikin lagu November Rain? Hujan di bulan November. Saya Doni Azhar, terus bersama Rasika USA kawan. Saya nemenin perjalanan Anda yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Perkembangan baru silakan terus dibagikan. saluran komunikasi 081-3258-5800. Thank you yang sudah nonton live TikTok ya. Ada anak E Pak Edi. Halo, apa kabar? Anak E Pak Edi. Salah tiga ikut simak. Oke. Okay. Oh ini Pak Edi yang itu, aleh. Apa nih? Lestawa. Seharian aku dengerin Rasika. Terus Rafa kursus mobil. Hai Mas Doni, hai. Bu Widi masih dengerin. Thank you.

0: membahas berita terkini, fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings.

0: Ya, yang masih di jalan raya, ada mau lewat kawasan jalur timur tengah. Di Jatilor, kawan, jalur dari arah Godong ke Penawangan dan arah sebaliknya masih ada antrean panjang ya, imbas dari pekerjaan pengecoran jalan. Tadi itu sekitar berapa? 20 menit yang lalu ya, ada update informasi atau informasi dari kawasan itu, Pak Joko Cahyono yang lewat sana, kita dengar lagi informasinya.
1: Informasi Mas Doni, ini tadi yang macet di Jatilor yang antara Jalan Godong Penawangan, ini macetnya sangat panjang. Tadi dari polisi informasi ada pengecoran 12 truk molen. Jadi kalau mau melintas atau melewati sini disarankan mengambil jalur alternatif saja. Kalau misalkan belum terlanjur masuk bisa lewat dari Injeketro, kalau sudah mendekati ya lewat jalan-jalan tikus apa kampung-kampung itu. Karena ini tadi setengah jam tidak bergerak sama sekali. Terima kasih.
0: Oke, itu dia situasinya. Di jalur timur tengah masih ada antrean panjang dua arah di Jatilor imbas pekerjaan jalan di sana. Sementara itu situasi di jalur Mijen Cangkiran bagaimana? Perkembangannya adalah masih ada antrean di sana memanjang dari arah Mijen atau dari arah Ngalian ya menuju ke arah Cangkiran, buntutnya masih sampai di lapangan Taman Mijen di situ buntutnya. Kemudian tapi di tengahnya ada bolong-bolong sih ya, itu imbas kayak lagi truk molen yang mogok di simpang persimpangan Cangkiran Gunung Pati Mijen. Ada truk molen mogok di situ. Dari arah Gunung Pati masih ada antrean walaupun tidak panjang banget, yang dari arah Cangkiran masih ada antrean memanjang di sana, termasuk yang dari arah Bojay Cangkiran ya, dari arah Ngalian masih ada. Kemudian ikut terimbas juga yang jalur dari jalur di pertigaan yang setelah Puskesmas Mijen tuh dari arah Cangkiran ya, setelah Puskesmas Mijen ada pertigaan, itu jalur yang menuju kawasan ke arah barat ya, itu juga antrean di sana. Jadi masih harus diwaspadai jalur ini, hindari dulu kawasan Mijen ke arah Cangkiran. Kalau dari arah Gunung Pati mau lewat daerah ini menuju ke arah Mijen, Ngalian, ini juga kalau dari arah sebaliknya masih boleh sih ya, dari arah Gunung Pati masih boleh, antrinya nggak panjang sih. Kalau misalnya Anda dari Gunung Pati mau masuk menuju ke arah persimpangan itu, pertigaan itu, tujuannya mau belok kanan menuju ke arah Ngalian atau belok kiri ke arah Bojay itu masih aman. Yang rawan, krusial, antri panjang dari arah Cangkiran menuju ke arah pertigaan itu, simpulnya di situ ya, lepas itu los. Kalau dari arah Ngalian mulai dari lapangan Taman Mijen tuh buntutnya di situ, nah lepas pertigaan baru gerak. Jadi masih lumayan krusial ya, jadi diwaspadai atau hindari dulu kawasan itu. Pak Bungki memberikan laporan perjalanan ini, akhirnya saya muter lewat LP masuk Darupono lancar. Oke, ini salah satu jalur alternatif yang mau hindari antrean di jalur Ngalian ke arah Cangkiran ya, masuknya lewat LP lalu kemudian masuk Darupono lancar jaya di situ. Pak Pungki terima kasih ya untuk update-nya. Kemudian ada juga yang kasih kabar Pak K, lihat voice note saya buka, monggo.
2: Dari Boja arah ke Mijen ini Mas, macet total, macet. Aduh. Parah. Ini efek dari pengaturan Pak Oga yang gak bener nih Mas. Terima kasih.
0: Iya Pak K, tadi ada informasi juga tentang truk molen yang mogok di pertigaan itu. Jadi saya kalau lewat situ gak ada apa-apa aja udah mau pusing ya. Ini lagi ada truk mogok, truk molen pula. Ini antrean memanjang baik yang dari arah Boja ataupun dari arah Ngalian. Dari arah Gunung Pati ada antrean walaupun tidak panjang-panjang banget. Perkembangan baru terus kita akan pantau bersama-sama. saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Monggo silakan bagikan kabar Anda yang masih dalam perjalanan. Sekarang kita bagi waktu untuk menyimak kabar Jawa Tengah.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Pemerintah Kabupaten Demak menegaskan sound horek dilarang digunakan dalam seluruh karnaval kemerdekaan yang akan digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 mendatang. Sekretaris Kabupaten Demak, Ahmad Sugiharto mengimbau seluruh peserta untuk mematuhi aturan tersebut demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Ahmad menegaskan peserta yang tetap datang dengan membawa atau menggunakan sound horek akan diminta pulang dan tidak diperbolehkan mengikuti karnaval pembangunan Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak berharap karnaval akan berlangsung meriah namun tetap tertib dan kondusif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan beragam kegiatan untuk memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah dengan tema Gumregut Nyawiji. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan sejumlah agenda telah disiapkan Pemprov Jateng meliputi gerakan pangan murah, job fair, pameran UMKM, Jateng Bersolawat, Jateng Run, hingga hiburan dan kuliner gratis. Upacara hari jadi akan digelar di Kabupaten Boyolali pada tanggal 19 Agustus 2026 dengan bagi-bagi 2.500 porsi soto Boyolali dan 2.000 porsi nasi tumpang gratis untuk seluruh masyarakat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menggelar pameran UMKM yang dilaksanakan tanggal 20 hingga 22 Agustus 2026 di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Pemprov Jateng berharap seluruh rangkaian kegiatan hari jadi ke-81 Jawa Tengah ini bukan hanya menjadi hiburan semata, tapi mendorong perputaran ekonomi dan UMKM lokal Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ini mungkin lagu yang menghantui Anda karena di mana-mana diputar. Saya kemarin beberapa kali, pertama di pom bensin muter lagu ini. Lalu di toko Madura yang muter sebelahnya sih. Lalu di angkringan yang jualan ternyata suka lagu-lagu baru. Playlistnya diantaranya lagu tadi. Ya, lagunya yang katanya lagi banyak beredar pula di sosial media. Ram Laude, dunia yang mana? Dunia yang nanti. Oke, jadi ini udah malam minggu dong. Udah gelap ya, udah malam. Dan ini akan menjadi malam yang panjang. Ya, ya, ya, ya. Dan yang sedang di perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Perkembangan baru silakan terus dibagikan. Sebelum mantau jalan lagi, ngobrol sedikit soal bola. Ya kan besok mungkin ada yang mau main bola. Besok ya. Jadi kan bentar lagi tuh Liga Inggris ya dimulai ya, Premier League mulai digelar minggu depan deh, 21 Agustus. Nah, kira-kira siapa yang juara ya? Langsung pada nyebut tim favoritnya masing-masing. Tapi ini seru nih. Prediksi juara Premier League season ini, musim ini versi super komputer. Yang menang siapa kata dia? Arsenal. Itu langsung jadi favorit untuk mempertahankan gelar. Aduh, mohon maaf ya kalau yang bukan Gunners. Tapi itu kata super komputer Opta. Jadi Kak Opta ini menempatkan The Gunners sebagai kandidat terkuat juara Premier League musim ini. Dengan peluang juara mencapai 38% setelah melakukan 10.000 simulasi. Terus yang lainnya bagaimana? Manchester City ada di posisi kedua, peluang menang jadi juara 20,5%. Liverpool 9,2%, aduh. MU 6,2%, aduh. Aston Villa 4,8%. Ya, ini prediksi ya. Dan kita tahu yang namanya juga prediksi bukan jaminan. Karena musim lalu, Liverpool tuh juga sempat diprediksi kuat untuk mempertahankan gelar. Tapi akhirnya, dia hanya finish di urutan kelima. Musim baru Premier League dimulai 21 Agustus, pekan depan. Ke Jalan Raya, ada Pak Yoko. Hai Pak Yoko. Tadi jam 6-an lewat jalur krusial Mijen ngarah ke Cangkiran lah ya. Ini videonya.
1: Disiapkan Pemprov Jateng meliputi gerakan pangan murah, job fair, pameran UMKM, Jateng bersolawat, Jateng run,
2: hingga dari Mijen gratis.
1: Upacara hari jadi akan digelar di Kabupaten Boyolali.
0: Mijen Teras Bali. Oh, pertigaan.
2: Kelihatannya sudah ada tuh.
0: Enggak ada, molen. Truk molen.
2: Kemacetan, kemacetan yang katanya ada molen mogok.
3: Ya, di sebelah mana ya?
0: Dia enggak ada.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menggelar pameran UMKM yang dilaksanakan tanggal 20 hingga 22 Agustus 2026 di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Pemprov Jateng berharap seluruh rangkaian kegiatan hari jadi kemolennya
2: sudah bergerak.
1: Bukan hanya menjadi.
0: Oh iya, loh, tadi tuh kayak ada molen di tengah-tengah tuh Pak. Udah bergerak ya, bukan ya? Tadi saya lihat kayak ada truk molen tuh. Iya, yeah. Oke. Okay. Tapi udah lumayan nih gitu, kata Pak Yoko mau ke Teras Bali. Oke, okay, yang pertama tadi, saya tadi sempat kayak ada truk molen di tengah tadi Pak. Enggak ya? Anda nggak lihat ya? Aduh, saya, penampakan saya terganggu apa ya? Oh, saya salah ini. Galvok, gara-gara ada itu nangka di dashboardnya. Ada nangka, itu favorit saya. Iya kan? Ya Allah, Pak Yoko makasih ya sudah bersama Rasika mengupdate perjalanan. Jadi udah agak mendingan gitu. Kalau saya lihat dari videonya, selain saya melihat nangka dalam kemasan belum dibuka kayaknya di dashboard mobil. Ya, kalau saya lihat di sini, oh iya, sudah nggak ada nih. Alhamdulillah ya. Tadi kayaknya sekitar setengah jam yang lalu tuh masih antri panjang sampai di Taman Mijen, lapangan Taman Mijen. Udah, yang dari arah Mijen ya, ini udah aman, udah nggak ada antrean. Kemudian dari arah Gunung Pati juga enggak. Cuman yang dari arah Cangkiran masih agak antre itu. Ini imbas tadi ada yang bilang karena yang ngatur Pak Oga yang ngatur di situ. Oh, oke. Jadi sudah tidak melihat truk molen di situ. Oke. Ini Pak Krisma Sembodo. Kasih laporan juga dari perjalanan. Monggo Pak Krisma.
3: Dari Boja arah ke Mijen ini Mas. Heeh. Macet total.
0: Loh, Mas, macet parah. Sorry salah, bukan ini. Ini yang tadi ya. Yang tadi yang jam 17.59 yang dari arah Boja yang masih macet ya. Pak Krisma, tadi jam 6 laporannya begini nih.
3: Dari Boja arah ke Mijen ini Mas. Macet total, macet parah. Ini efek dari pengaturan Pak Oga yang enggak benar nih Mas.
0: Oke. Makasih. Jam 6 mengatakan efek pengaturan dari teman-teman yang ngatur di situ Pak Oga katanya gitu. Oke. Nah, ini tadi jam 6 ya, terus jam 6 lebih 11 update lagi.
3: Selamat malam Mas, update laporan perjalanan dari Boja ke Mijen. Itu tidak ada molen yang mogok.
0: Udah,
3: Mas.
0: Udah ada. Oke.
3: Memang dari pertigaan Cangkiran itu penyebabnya. Terima kasih.
0: Ya. Tadi sore itu Pak, sejak jam 3 saya awal siaran, itu ada truk molen mogok di situ, Pak. Itu antrean panjang sejak jam 3 sore tadi saya awal siaran. Ada yang melaporkan 1 jam lebih loh menyusuri dari Jatisari sampai di pertigaan Cangkiran itu. Nah, sekarang udah enggak lihat, enggak ada dari arah Mijen ke Cangkiran memang udah gak ada antrean, dari Gunung Pati juga gak ada, cuman yang dari arah Boja masih ada antri panjang. Karena itu tadi Pak Krisma bilang ini efek dari pengaturan Pak Oga yang di pertigaan itu. Oke, situasi terkini sudah kita pantau ya bersama Anda tentu saja di persimpangan Cangkiran, Mijen, Gunung Pati. Sudah ada perkembangan baru. Nanti kita update terus di titik-titik yang lain. Bagaimana di perjalanan Anda lewat mana? Anda lewat jalur Pantura Timur atau Timur Tengah atau Pantura Barat atau jalur Selatan? Silahkan kasih kabar ke saya. Saya Doni Asyar masih menemani perjalanan Anda di malam Minggu, malam panjang. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Malam Minggu kayaknya biar kita bisa merasakan kembali waktu dulu, waktu sempat agak galau-galau begitu. Ini lagu untuk Anda.

0: Semoga gak ganggu perjalanan, tidak mengganggu suasana batin ketika lagi di perjalanan. Yang lagi di perjalanan, apalagi jelang malam begini, kebayang ya bagaimana situasi biologis di badan, terutama Pak Mirzal Arfiandono. Ini perjalanannya lumayan jauh.
1: Mas Doni, dari Dieng lewat Tambida sampai Rojo Singo,
0: Singo Rojo.
1: Nah, isi kredit ana dalan pintas juga Mas Doni, matur suwun.
0: Boja ke arah Mijen ya, menghindari kekroditan itu. Ada jalur alternatif nggak? Bisa berbagi kabar nggak yang menguasai wilayah itu? Coba saya cek. Sekarang ini, udah agak-agak mending ya. Tadi agak panjang, ini cuma sampai terminal aja kok. Nggak begitu parah. Insya Allah nanti setelah mendekati kawasan ini udah lancar lah Pak. Ya insya Allah ya kan, Pak Mirzal Afriandono. Ya kalau nggak lancar di situ mah biasa, agak padat-padat melambat begitu. Makasih ya Pak ya, perjalanan jauh nih. Pak Tio, Cangkiran udah lancar dari semua arah. Oke, siap. Berarti ini ya padat-padat biasa karena harus gantian dari tiga arah ya kan. Pak Tio makasih update-nya. Pak Michael Arka lagi menikmati malam panjang di Pecinan ya. Atau bahasa kerennya Chinatown. Di Pecinan lagi ada ini Karnaval Laksamana Cheng Ho ya, Festival Laksamana Cheng Ho, ada karnavalnya. Ini salah satu penampilan di kirab Cheng Ho yang diadakan di gang pinggir. Maaf kalau kepanjangan videonya. Nanti dipotong. Oke, ini keseruan di Pecinan, di gang pinggir. Ada salah satu grup lagi tampil ya. Barongsai. Ini barongsai ya Pak ya? Liong. Ini di gang pinggir ya. Dia, oh di pinggir jalan, bukan di tengah jalan ya Pak ya? Oke.

venir, amai. Oke, yang malam panjang ini belum ada acara, mau nonton seru-seruan ke pecinan, ya? Ada karnaval atau kirap dalam rangkaian festival Laksamana Cheng Ho. Ini untung ya suasananya cerah gitu kan, enak buat acara-acara outdoor. Wih, ini ada alright, baik, siap. Makasih ya Pak Michael Arka untuk mengirimkan video ini, seru. Nah, sekarang saya bagi waktu menyampaikan kabar dari teman-teman di Damkar. Ini izin melaporkan, jam 6 tadi ada kegiatan penyemprotan lapangan di Stadion Diponegoro. Oke, Armada 34. Ya, mungkin besok ada acara, terus ada permintaan untuk bukan mendinginkan ya, menyemprot lah biar gak ngablu, gak banyak debu yang berterbangan besok ya. Ya siap, tetap semangat teman-teman di Damkar Kota Semarang yang selalu siaga untuk membantu warga. Bahkan ketika akhir pekan tetap berjaga. Mantap.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Tahun ini pemerintah Kabupaten Sumenep memberi porsi anggaran jalan Sumenep cukup besar untuk wilayah kepulauan. Anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan mencapai 40% atau 57,9% dialokasikan untuk kawasan kepulauan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan besarnya

0: Porsi anggaran untuk kepulauan dinilai penting, mengingat infrastruktur jalan menjadi salah satu penopang utama mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga akses terhadap pelayanan publik.
1: Dari Radio Raska USA, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Demak menegaskan sound horek dilarang digunakan dalam seluruh karnaval kemerdekaan yang akan digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 mendatang. Sekretaris Kabupaten Demak, Ahmad Sugiharto mengimbau seluruh peserta untuk mematuhi aturan tersebut demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Ahmad menegaskan peserta yang tetap datang dengan membawa atau menggunakan sound horek akan diminta pulang dan tidak diperbolehkan mengikuti karnaval pembangunan Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak berharap karnaval akan berlangsung meriah namun tetap tertib dan kondusif.
2: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Target luas tanaman tembakau di Bojonegoro tahun ini belum sepenuhnya tercapai. Hingga kemarin, realisasi luas tanam baru mencapai 15.566,68 hektar, masih kurang sekitar 391,51 hektar dari target yang ditetapkan sebesar 15.958,19 hektar luas tanam tembakau tahun ini. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda sekaligus Subkoordinator Tanaman Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Bambang Wahyudi mengatakan kekurangan tersebut bisa dikejar hingga akhir Agustus meski ia belum bisa memastikan target yang dipasang bisa tercapai atau tidak karena sebagian petani sudah mulai panen.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Belakangan ini kawan, perkembangan kecerdasan buatan atau AI makin sering menjadi sorotan. Menariknya, AI tidak hanya membantu kerja menjadi lebih cepat, tapi juga membantu para peneliti menemukan kandidat obat, material baru, hingga solusi atas berbagai masalah yang sebelumnya tidak mereka duga. Penemuan-penemuan seperti ini mengingatkan kita pada satu konsep menarik, yaitu serendipity.
2: In short, it's like a lucky discovery or a happy accident. Serendipity is that moment when you're looking for one thing, but you find something completely different, but it's much, much better.
1: Serendipity adalah menemukan sesuatu yang berharga secara tidak sengaja. Namun ini bukan sekedar soal keberuntungan. Serendipity terjadi ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu, mau mencoba hal baru, dan siap melihat peluang yang muncul di luar rencana. Dalam kehidupan sehari-hari kawan, serendipity juga sering terjadi. Mungkin kita datang ke sebuah seminar hanya untuk menambah wawasan, tapi justru kemudian bertemu dengan seseorang yang membuka peluang kerja. Atau mencoba aplikasi baru untuk belajar, lalu menemukan ide usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Nah, bagaimana agar kita lebih sering mengalami serendipity? Pertama, jangan takut mencoba pengalaman baru. Makin banyak hal yang kita eksplorasi, makin besar peluang menemukan kesempatan yang tak terduga. Kedua, manfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan bereksperimen, bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Teknologi bisa membuka perspektif baru jika digunakan dengan rasa ingin tahu. Ketiga, perluas relasi. Banyak kesempatan lahir dari percakapan sederhana atau pertemuan yang awalnya tampak biasa-biasa saja. Serendipity mengajarkan bahwa kesempatan terbaik tidak selalu datang sesuai rencana. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap pengalaman baru, terus belajar, dan jangan ragu mencoba hal-hal yang positif. Bisa jadi peluang besar berikutnya justru datang dari sesuatu yang hari ini terlihat sederhana atau biasa-biasa saja.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Bilal Indrajaya, Akhir Pekan yang Hilang. Aduh. Soal kegiatan akhir pekan, apa favorit Anda? Ada survei nggak ya? Kegiatan apa yang paling diminati orang saat akhir pekan? Kalau Anda, apa kegiatan akhir pekan? Apakah olahraga? Nah, kalau soal olahraga, mungkin iya. Banyak orang akan menghabiskan waktu akhir pekan untuk olahraga. Malam-malam yang olahraga malam banyak, nunggu besok pagi nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongin olahraga, ini ada surveinya nih. Survei terbaru tahun 2026 menunjukkan bahwa aktivitas jogging itu menjadi olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini. Sekitar 45 responden itu memilihnya sebagai rutinitas olahraga utama. Ini data dari Good Stats. Ungkap bahwa alasan utama jogging populer adalah karena biayanya yang murah, fleksibel dan mudah dilakukan di berbagai tempat tanpa butuh fasilitas khusus kayak harus bayar mahal misalnya kayak paddle ya, nggak gitu. Sehingga ini membuat olahraga jogging paling unggul dibanding jenis olahraga lain. Ada termasuk yang suka jogging kah? Oke. Kalau ada yang mau cerita pengalaman jogging atau olahraga apa favorit Anda atau kegiatan akhir pekan yang paling Anda suka, boleh cerita-cerita. Saya Doni Azhar siap mendengar cerita Anda dan tentu kita mantau jalan bersama-sama di malam panjang ini. Gimana situasi terkini? Silakan bagikan. Saluran komunikasi kita di 081-3258-58500. Terima kasih yang terus bersama Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, atau yang sedang nonton live TikTok, thank you. Ada akun Hey nanya, Mijen masih macet gak? Enggak, tadi sudah ada kabar aman ya. Imam Ghazali, hello. Halo juga. Online kah? Ya, terus AS saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Miar, assalamualaikum. Malam Mas Don. Waalaikumsalam. Mau request My Heart Will Go On, Celine Dion. Oke. AS saja. Pekalongan nyimak ya Mas. D, thank you juga udah mampir. D. Di, ini di yang di Pati atau di yang di Ungaran atau di yang di mana? Ya. Oke. Ke laporan Anda sekarang. Pak Sondong kok dihapus? belum dibuka, udah dihapus. Ya, enggak apa-apa. Nanti pasti ada lagi. Pak Mirzal Afriandono, ini jam 18.30 tadi kasih video.
1: One and only Mas Doni, thank you so much.
0: You're welcome, sir. Oke, ternyata lagi nyanyi bareng Adele. Oke, ini.
2: Mas Doni.
0: Yang tadi ya?
2: Dari Dieng.
0: Oh yang tadi dari Dieng ya, oke. Udah aman kan Pak Mijen ya? Siap. Kemudian ini akhir pekannya nonton ini kirap dalam rangkaian Festival Laksamana Cheng Ho di Pecinan ya, Pak Michael Arka. Masih dari acara kirap Cheng Ho laporan, ini penampilan di titik finish yaitu di kelenteng Tai Kak Si di Gang Lombok. Oke, ini dia. Oh, ngumpulnya di sini. Ah, seru. Saya itu selalu kagum sama teman-teman yang main atraksi ini. Kalau yang pas bareng-bareng tuh loh koordinasinya ya kan. Ya, ini ramai sekali. Oke, makasih ya Pak Michael Arka sudah kirim video dari Kirap Cengho di Gang Lombok. Sekarang para penampil ngumpul di titik finish ya. Jadi tadi itu jalan gitu ya di gang pinggir, pecinan. Titik finishnya di Kelenteng Tai Kaksi di Gang Lombok. Makasih Pak Michael Arka. Oke. Ibu Dian Dipati beneran. Siap-siap. Durasi suaranya kok lama banget dari siaran. Delaynya ya. Jadi dibandingin nih sambil denger radio sambil nonton di live TikTok. Oke. Okay. Thank you, Bu. Ya begitulah. Ya begitulah. Thank you. Jam 18:57. Makin malam makin asik. Suasana malam panjang, bener gak? Ini lagu asik nih. Alamak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
6: Kekeringan parah melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan. Salah satunya Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung yang sudah 2 bulan kekurangan air bersih. Warga terpaksa mengandalkan air belik di dasar sungai untuk mandi dan mencuci meski kondisinya keruh. Warga bahkan terus mengantri hingga 2 jam dan menempuh jarak sekitar 1 km untuk mendapatkan air. BPBD Grobogan menyebut Desa Ketro sudah 4 kali menerima bantuan air bersih sejak 24 Juli lalu. Total ada 9 desa di Kecamatan Karangrayung yang terdampak kekeringan. Pemerintah terus mendorong distribusi air bersih untuk membantu warga selama musim kemarau. Kemarau panjang di Kabupaten Sragen kini mulai mengganggu aktivitas belajar siswa. Di SD Negeri Jekani 3, Desa Jekani, Kecamatan Mondoan, para siswa terpaksa keluar dari sekolah untuk menggunakan toilet milik warga. Mereka harus berjalan kaki ke rumah warga untuk buang air, mencuci tangan hingga berwudu. Kondisi ini terjadi setelah sumber air mengering dan pompa Pamsimas tidak lagi berfungsi. Tidak hanya krisis air, siswa juga harus belajar di ruang kelas yang mengalami kerusakan berat. Pemerintah daerah kini menyiapkan langkah untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus memperbaiki ratusan ruang kelas yang mengalami kerusakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

105,6 FM Rasiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Tahukah Anda, ternyata kita Indonesia itu adalah negara yang tercatat dengan anggota pramuka terbanyak di dunia. Yeay. Kemarin kan hari pramuka ya, 14 Agustus. Dan memang benar data yang disampaikan Good Stats dari World Organization of the Scout Movement. Ini organisasi tingkat dunia untuk pergerakan pramuka, macam gitulah ya. Data di situ menunjukkan bahwa ada 10 negara dengan anggota pramuka terbanyak di dunia. Nomor satunya adalah Indonesia. Anggota pramukanya itu 25,27 juta anggota. Wih, 25 juta lebih. Nomor 2 adalah India. India nomor 2 itu pun selisih jauh banget sama kita. India jumlah anggota pramuka cuman, dalam tanda kutip ya, 4,6 juta. Bayangkan, dia penduduknya jauh di atas kita, anggota pramuka cuman 4,6 juta. Kita, anggota pramukanya 25,27 juta. Ya, jelas ya, Indonesia punya jumlah anggota pramuka terbanyak di dunia. Nah, pertanyaannya kenapa anggota pramuka di kita sangat banyak? Ini nih, karena ya udah menjadi rahasia umum lah kalau pramuka itu kan kayak jadi ekskul wajib ya di sekolah-sekolah mulai SD sampai SMA. Ini yang membuat jutaan siswa terdaftar secara otomatis sebagai anggota pramuka. Itu ternyata jawabannya. Tapi kenapa menjadi anggota pramuka penting? Karena memang diyakini oleh pemerintah, pramuka itu punya peran krusial sebagai wadah pembentukan karakter yang menanamkan nilai disiplin, kejujuran, hingga tanggung jawab. Mulai dari kegiatan di alam terbuka, perkemahan, misalnya ya, itu jadi bisa membangun ketahanan fisik dan mental sekaligus gitu. Iya juga. Nah, cuman zaman now ini, kegiatan pramuka di kalangan generasi muda tentu udah merambah ke dunia-dunia yang digital begitu. Nah, ini bagaimana situasinya ya? Anda kalau dulu ikut pramuka seperti saya, pasti merasakan benar kenangan-kenangan waktu misalnya persami, malam minggu kemah. Walaupun kemahnya nggak yang harus di alam terbuka ya. Kadang ternyata di lapangan dekat sekolah. Ya, seru juga sih. Baik, selamat malam minggu kawan yang masih menikmati suasana bahagia bersama orang-orang tercinta. Silakan bagi-bagi juga kabar kebahagiaan itu. Sebentar dari jalan, kita update terus ya perkembangannya. Monggo silakan berbagi kabar kalau Anda masih di perjalanan. Yang sekarang akan saya lakukan segera itu adalah saya akan naik helikopter lagi. Ya, saya akan naik helikopter menggunakan helikopter views untuk melihat bagaimana situasi di Kedung Sepur sekarang ini.

0: di Gedung Sepur.
1: Kendal itu secara umum aman, kecuali nah titik yang agak padat dan masih ada antre, tapi ini wajar karena di persimpangan Sri Agung Cepiring itu ada kepadatan, ada antrean walaupun nggak panjang. Kemudian di kawasan wisata Tirto Arum ini juga ada kepadatan, lainnya aman termasuk di lingkar Kaliwungu itu nggak ada masalah, keluar lingkar Kaliwungu ke arah Mangkang aman, KIW aman juga, masuk kawasan simpang Jerakah Halian padat ya karena volume aja. Terus simpang eksit tol Krapia ini ada kepadatan terutama yang mau keluar dari eksit tol Krapia ya, agak padat, antrean lumayan panjang nih, jadi mohon bersabar. Lalu kalau di kawasan Kalibanteng sekitarnya masih ya padat-padat biasa, kecuali yang dari arah Pamulaarsi kok antrinya panjang ya, ada apa ya? Ya karena mungkin semoga karena volume aja, malam panjang mau keluar semuanya. Kalibanteng menuju ke arah arteri pelabuhan masih aman, antri sedikit aja, padat sedikit di titik perbaikan jalan di seputaran jembatan Cakrawala. Arteri pelabuhan itu secara umum aman, termasuk putaran Kobro nggak ada masalah. Ih, kabar bagus di situ. Masuk Raya Kaligawe, Bablas, Pantura Timur sampai Demak, Kudus ini juga secara umum nggak ada masalah, kecuali jalur Pantura Timur yang agak-agak padat kelihatan antre itu di simpang New Hope itu dari arah Kudus. Saya belum tahu ada apa, ada yang sudah lewat situ, ada kabar apa? Kudus ke Demak ya antre lumayan di simpang Trengguli yang dari arah Kudus. Itu aja catatannya di Pantura Timur. Nah kalau Timur Tengah ini yang padat masih ya di Jatilor. Ini imbas pekerjaan jalan di sana. Dari arah Penawangan menuju ke arah Godong, ini antrean cukup panjang ya. Wih, puskesmas sudah ke belakang lagi. Dari arah sebaliknya juga cukup padat, ada antrean juga. Karangawen masih terlihat padat juga. Meranggen biasa nih, alhamdulillah. Nah, kalau di jalur selatan, Semarang lantai 1 menuju Semarang lantai 2 lewat Gombel aman. Kemudian Bablas naik ya, Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran ini masih aman. Bergas Bawen termasuk di segitiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa di Bawen juga masih aman. Bablas ke Solo 3 juga aman secara umum. Oke, kayaknya secara umum bagus ya, kecuali di Jatilor. Jalur Godong Penawangan dan sebaliknya, sama di simpang Trengguli yang dari arah Kudus itu ada antrean juga, kepadatan antrean lumayan. Sama di simpang Sri Agung Cepiring ini padat, semoga karena volume aja. Tambahkan kabar dari Anda kalau Anda sekarang sedang meluncur di jalan raya di suasana akhir pekan malam panjang.

0: Di tengah suasana akhir pekan, malam panjang, Anda mungkin sedang jalan-jalan. Teman-teman di Damkar Kabupaten Semarang ini masih berjibaku dengan kejadian yang baru saja terjadi. Tadi ada kabar kejadian kebakaran lahan di Kawengen jam 18.57. Baru aja sekitar kurang lebih 20 menit yang lalu ya, di Jatirejo Kawengen ini terjadi kebakaran lahan. Ada dikirim video dari teman-teman di Damkar Kabupaten Semarang ya, ini informasi dari teman-teman di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang.
1: Wow. Di posisi titik-titik ditunggu.
0: Waduh, tiang nih, Mbak. Ini kebakarannya lumayan luas ya.
1: Medun saat melakukan ini.
0: Wow, ini kebakaran lahan. Saya lihat di video ini bukan lahan kosong. Ini ada pohon-pohonnya begitu. Kebakaran sudah lumayan meluas ini. Oke, semoga nanti bisa segera dikuasai ya. Semoga anginnya gak kencang begitu. Oke, nanti saya update lagi perkembangannya bersama teman-teman dari Damkar Ungaran ya. Oke, Pak Wendy masih bersama Rasika. Makasih Pak Wendy Yuwono. Monggo Pak.
2: Selamat malam Mas Ani.
0: Malam.
2: 19.09 ya.
0: Mm-hmm.
2: OTW ke Water Pressure, kita sampai di sekitaran Paringi Popo ya. Tahu nggak Paringi Popo?
0: Paringi Popo.
2: Itu nama jalan Kasipah.
0: Oh, Paringi Popo.
2: Paringi kan kasih.
0: Oh, yeah.
2: Popo pah ya.
0: Kasipah.
2: Oke Mas Ani.
0: Iya.
2: Kalau pramuka terbanyak ya memang Indonesia atau Mas Ani?
0: Juaranya ya.
2: Kalau kan namanya pramuka, kalau orang negeri kan nggak tahu pramuka, taunya Scott. Terima kasih.
0: Ya, pokoknya juaranya Pak Wendy Yuwono kalau urusan kata-kata, kasipah, pari

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Udah.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.

0: di jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Aduh, cepat ini teman-teman di Damkar Kabupaten Semarang dengan kebakaran yang terjadi malam ini di daerah Jatirejo Kawengen. Tadi jam 7 kurang sedikit ya, itu ada warga yang melaporkan melintas armada damkar pos Ungaran meluncur di depan Koramil arah ke selatan begitu. Itu jam 7 kurang sedikit. Kemudian di grup Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang saling berbagi kabar, ternyata memang damkar armada damkar pos Ungaran ini meluncur ke Kawengen. Ada kebakaran lahan di sana. Tadi saya sudah lihat videonya, situasi kebakaran di lahan terbuka ya, di Jatirejo Kawengen Ungaran Timur.
1: Ini posisi titik-titik ditunggu.
0: Ini cukup meluas ini lahan yang terbakar, dan ini bukan lahan kosong. Ini lahan yang banyak pohon-pohon di situ. Di bawahnya kelihatan kayak daun-daun kering begitu. Ini terbakar. Gambarnya saya mau bilang eksotik tapi nggak pas ya, karena ini mengerikan kalau terus meluas. Dan alhamdulillah tadi jam 19.21 ya, ada video yang dikirim tentang aktivitas atau upaya dari teman-teman di damkar untuk memadamkan kebakaran lahan di wilayah Jatirejo Kawengan ini.
2: Ini ke gondelan iki.
0: Ini karena jalannya medannya nurun. Ini petugas harus melilitkan slide ya di badannya karena jalannya menurun. Daerah yang terbakar turun begitu. Cukup menyulitkan teman-teman dari Damkar Kabupaten Semarang untuk menangani ini, tapi yang jelas sudah sampai terus ditangani upaya pemadaman kebakaran lahan ya di Jatirejo Kawengen. Semoga cepat tertangani, tidak membesar begitu, semoga enggak ada angin kencang. Bantu doa kawan untuk teman-teman Damkar Kabupaten Semarang yang sedang menangani kebakaran lahan di Jatirejo Kawengen. Sekarang jam 7 malam lebih 30 alias jam setengah 8. Saya Doni Asyar masih nemenin Anda di Kelana Kota malam panjang ini yang masih di jalan raya. Tetap hati-hati di jalan. Kalau teman-teman damkar ini adu cepat dengan meluasnya api yang menjalar. Kalau ada yang di jalan gak usah adu cepat juga dengan pemakai jalan yang lain. Woles aja kali.

0: 105,6 FM Prasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Karir itu emang harus kita usahakan, tapi kalau ujung-ujungnya kok membuat ada yang gak bagus ya di bidang selain karir, keluarga misalnya, itu menjadi sayang banget gitu. Karena itu ada lagu dari Hindia, judulnya Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya. Meyakinkan kita pada akhirnya karir itu hanya akan sia-sia karena hidup hanya sementara. Singkatnya itu kira-kira ya. Yuk nikmati hidup. Maksudnya mungkin juga kalau ada keluarga yang harus dibagi waktu. Ini klise banget topik ini sejak dulu kala sampai sekarang. Kadang-kadang ini bukan urusan memilih ya. Ya memilih sih. Cuma bukan memilih yang kita bisa betul-betul milih. Ini kayak kita dipaksa. Tapi enggak sih. Di hidup ini tergantung kita. Mau dipaksa atau tidak mau dipaksa. Tapi baiklah, yang sedang perjalanan bersama keluarga, menikmati akhir pekan, itu dia. Kemarin udah mengejar karir dan mengejar yang lain. Maksudnya pekerjaan lah, baik pekerjaan dalam arti karir atau bisnis. Weekend, akhir pekan, saatnya kayaknya menikmati masa bersama keluarga. Bener gak Pak SKY? Ini lagi perjalanan, kayaknya bersama keluarga ya. Oh ya, sebelumnya saya menyapa Ibu Mirzawati dulu yang tadi mengingatkan saya sama lagunya Hindia, Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya. Ibu Mirza, terima kasih. Pak SKJ lagi berjalanan, kayak sama keluarga deh ya.
1: Malam Bang Doni.
0: Malam.
1: Minta infonya di perjalanan waktu Muntilan.
0: Muntilan.
1: Dari Ungaran.
0: Oh, Ungaran.
1: Tegelnya Muntilan. Oke, terima kasih Bang Doni. Oh iya, sama satu lagi Bang Doni, anak saya request lagu judulnya Titik Nadi.
0: Oke.
1: Okay. Oh, diputarkan Bang Doni ya, terima kasih.
0: Thank you Pak S. KY. Ini perjalanan Ungaran menuju Muntilan. Jalur Anda nih ya, kalau saya lihat masih aman sih. Ungaran naik sampai Bawen, lalu belok kanan arah Ambarawa. Padat-padat biasa di Pasar Projo lah, apalagi malam Minggu ya kan. Terus habis itu aman terus, gak ada masalah. Karena Muntilan kan ya, Jambu naik, Kopi Eva ya, Pering Surat, itu aman semuanya sampai di Pering Surat masih aman, Bablas sampai Secang masih aman, terus Bablas ke arah Muntilan ini masih aman. Secara umum padat-padat sedikit di persimpangan-persimpangan yang udah masuk Kota Magelang itu agak padat, iyalah malam panjang. Lepas itu masih aman sampai nanti sampai di Muntilan. Kayaknya perjalanan menyenangkan Pak, yang penting hati-hati di jalan. Salam buat keluarga, salam buat Putranda atau Putrinda yang ingin mendengarkan Titik Nadir, ditunggu ya. Kemudian saya bersama dengan Pak Wendy, masih juga bersama Rasika, makasih. Gimana Pak, kabar baru nih? Ada kabar baru apa? Saya deg-degan setiap kali ketemu Pak Wendy. Alah.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
2: Pukul Biragi, 1938 ya. Nih, keluar lagi di Jalan Paringi Bopo ya. Dari Water Blaster. Sampai sini masih terpantau lancar. Siap. Cuaca juga cerah ya, belum hujan ya.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Ya, aman nih. Kasih Pak. Paringi Bopo, baik. Makasih ya, Mbak Wendy Yuwono. Terus bersama Rasika USA. Happy.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Gempa magnitudo 7,7 guncang NTT, 6 tewas menurut data sementara. Korban tewas gempa Kolombia bertambah menjadi 285 orang. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Gempa kuat magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur tadi pagi sekitar pukul 5.58 WITA. Pusat gempa ada di utara Mbae, Nagekeo dengan kedalaman 10 km. Gempa ini sempat memicu peringatan dini tsunami. Gelombang terdeteksi di sejumlah wilayah sebelum peringatan dicabut BMKG. Di tengah situasi ini, 6 orang dilaporkan meninggal dunia, 2 lainnya luka-luka. Tim gabungan masih terus melakukan evakuasi dan pendataan. BMKG juga mencatat sedikitnya 37 gempa susulan, dengan yang terbesar magnitudo 6,2. Warga diminta tetap tenang dan menjauhi bangunan yang retak atau rusak. Pasca gempa magnitudo 7,7 di NTT, pemulihan infrastruktur terus dilakukan. PLN mencatat 429 dari hampir 3.500 gardu distribusi yang terdampak sudah kembali normal. 6 dari 11 gardu induk juga sudah beroperasi. Tidak hanya listrik, jaringan telekomunikasi ikut terdampak. Komdigi mencatat sekitar 200 BTS di 10 kabupaten kota mengalami gangguan. 3 operator, Telkomsel, XL Smart, dan Indosat terdampak di sejumlah wilayah. Gangguan dipicu antara lain oleh pasokan listrik dan jaringan transmisi yang terganggu. Komdigi bersama operator terus melakukan pemulihan dengan mengutamakan keselamatan petugas. Gempa NTT juga turut menjadi sorotan media internasional. Al Jazeera, CNN, The Guardian, hingga media dari Singapura dan Turki memberitakan kepanikan warga, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan peringatan tsunami yang sempat dikeluarkan. CNN melaporkan sekitar 2.000 warga di Nagekeo mengungsi untuk mengantisipasi tsunami, sementara The Guardian menyoroti kerusakan di Pelabuhan Maumere. Media asing juga memberitakan keputusan BMKG yang mencabut peringatan tsunami setelah kondisi laut dinilai sudah aman. Kita ke Kolombia. Jumlah korban tewas akibat gempa kuat di Kolombia terus bertambah. Data terbaru menyebut 285 orang meninggal dunia dan hampir 4.000 lainnya mengalami luka-luka. Gempa berkekuatan 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia 10 Agustus lalu. Sebanyak 379 orang masih dilaporkan hilang, sementara 354 orang berhasil diselamatkan. Tim SAR masih fokus mencari korban yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Namun peluang menemukan korban selamat disebut terus menurun. Gempa ini berdampak di 15 departemen dan 400 lebih kota, dengan lebih dari 100.000 orang terdampak.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Berdan salah karir tak ada artinya. Hindia. Saya Doni Azhar masih nemenin Anda di malam minggu ini. Soal karir, mungkin karir sekarang yang lagi dikejar adalah pengupas bawang. Yalah. Ya. Baik. Yang lagi ngupas bawang malam ini. Ya. Baik, saya ketemu Pak Aji dulu. Pak Aji, malam Pak Aji.
1: Halo, selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Gimana kabarnya Mas Doni?
0: Sehat
1: Mas
0: Doni
1: ya.
0: Sehat.
1: Semoga sehat selalu Mas Doni. Menemani perjalanan saya Mas Doni dari Pedurungan menuju ke kawasan industri terpadu Batang Mas Doni. Tadi masuk dari Tol Gayam Sari, exit Krabiak, sekarang lewat konvensional dan sudah sampai di Mangkang.
0: Oke.
1: Sedikit catatan tadi di lokasi setelah Taman Lele itu ada trouble ada di jalur kanan Mas Doni. Untuk ekstra hati-hati kawan yang melintas di area situ.
0: Oke.
1: Krabiak arah Mangkang.
0: Krabiak arah Mangkang.
1: Sekalian Mas Doni minta info saya terdepan after Mangkang Kaliwungu sampai di sekitaran Alas Roban Mas Doni. Terima kasih Mas Doni, sehat selalu.
0: Thank you Pak Aji, sehat-sehat juga. Hati-hati di jalan, jalur Anda after Mangkang ya, menuju ke arah barat ini masih aman. Mangkang ke arah barat sampai Kendal, terus maju sampai ke Alas Roban. Padat sedikit nanti di Weleri itu. Lumayan nih, ada antrean juga Weleri ya. Oke, ini cukup padat nih. Mulai dari di kantor BSI cabang Weleri itu, di situ buntutnya nanti simpulnya itu di menjelang persimpangan Weleri jalur menuju ke yang ada persimpangan tuh Pak ya, di situ itu aja sih. Lepas itu aman semuanya sampai ke Alas Roban. Itu Pak Haji ya. Thank you bersama Rasika. Tetap Titi DJ. Lanjutnya Pak Edi Arjono. Hey Pak Edi Arjono, selamat malam minggu. Monggo Pak.
2: Sugeng dalu Mas Doni.
0: Sugeng dalu.
2: Ketemu lagi. Saya mau update saja.
0: Thank you.
2: Ini dilalah pas ke Simpang 5.
0: Ah.
2: Mas Doni, Mas, kalau sebelah kiri kan masuknya ke Jalan Pahlawan. Nah, ini yang di sekitaran itu, Mas. Jadi kalau kita muter di Simpang 5, itu yang mau dari jalan ya yang dulu Mickey Mouse itu.
0: Oh, iya, iya,
2: nah, mau Mickey ke arah Mouse. Simpang 5 yang mau menuju ke SMP SMK apa itu SMK 7 sekarang dulu
0: ya, STM pembangunan
2: itu loh Mas. Nah itu jalannya ditutup ya Mas, disuruh muter ke arah Jalan Pahlawan gitu Mas Doni. Kondisinya untuk di daerah Simpang 5 tersendat ya Mas ya, biasa maklum malam minggu banyak yang berkunjung ke kota Lumpia. Kota Chongyang ding. Gitu saja Mas Doni. Sehat selalu Mas Don.
0: Thank you. Ada tambahan?
2: Malam Mas Doni.
0: Yeah.
2: Mas Don, izin bertanya, apakah di pusat kota terutama di Pecinan festival Cenggonya sudah selesai nji? Kok saya tadi lihat arah-arahannya kelenteng kok sudah ada yang pulang ya Mas. Ya coba mungkin ya, semoga berjalan lancar saja.
0: Amin.
2: Lah ya. Kita juga bangga loh, kota ini kota yang toleran sekali
0: ya.
2: Itu saja ya Mas Don.
0: Matur suwun. Thank you.
2: Halo Mas Doni, izin melaporkan untuk yang Kampung Kali atau Jalan DI Panjaitan yang menuju ke arah RA Kartini itu ada ketersendatan ya Mas, di toko batik itu loh.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu kok banyak sekali pelanggan yang ke sana dan mobil serta motor juga banyak di sana.
0: Alright.
2: Jadi kawan Rasika yang melintas di DI Panjaitan mohon bersabar untuk yang menuju ke arah RA Kartini, tapi selepas dari toko batik itu semuanya lancar. Matur suwun Mas Don.
0: Makasih Pak Edi Arjono laporannya. Ya, yang pertama di Simpang 5 emang kelihatan masih cukup padat, terutama yang arah ke Pahlawan ya. Jadi yang mau masuk di depannya SMK 7 SM Pembangunan dulu, ini nggak bisa belok kiri ke Pahlawan, kelihatan padat di situ emang. Terus di Pecinan ya, tadi Pak Michael Arka itu cerita kirim video juga jam 6:30 lebih dikit ya, sebelum jam 7 udah ngumpul di titik finish tuh. Jadi mungkin memang udah mendekati akhir gitu. Sementara yang kelihatan masih cukup padat di Kota Lama, ini kelihatan penuh ya jalannya, mulai dari Simpang Sayangan sampai di jembatan Berok ya, ini padat di situ. Ya pada menghabiskan malam panjang di sana itu. Siap-siap yang lewat sana, kalau mau lewat berarti harap sabar, penuh di situ. Pak Edi Arjono terima kasih ya. Kemudian Pak Anggit, ini masih perjalanan pula. Sekarang sampai mana Pak perjalanan?
3: 18:45 melintasi gerbang tol Pemalang Mas Doni.
0: Oke.
3: Terpantau lancar dari gerbang tol Tembalang sampai gerbang tol Pemalang.
0: Oh, Tembalang Pemalang.
3: Begitu Mas Doni, info dari saya. Terima kasih.
0: Thank you. Ini
3: setelah exit tol Pemalang, hati-hati. Ada pun memakan sebagian jalan.
0: Oke.
3: Lumayan panjang.
0: Oke. Okay. Exit tol Pemalang ya. Setelah itu.
3: Jadi tetap hati-hati setelah exit tol Pemalang.
0: Oke, okay, ada perbaikan jalan ya. Exit tol Pemalang keluar di situ. Ini sampai
3: di persimpangan Gandulan. Untuk radio sudah tidak terdengar ya.
0: Oke. Lewat TikTok.
3: Selamat malam.
0: Thank you Pak ya. Waduh, sampai Pemalang dengerin Rasika via live TikTok. Thank you. Jadi itu perjalanan panjang lumayan Pak Anggit, dari Tembalang ke Pemalang. Tadi beberapa catatan ya, setelah exit tol Pemalang itu ada beberapa titik yang lagi diperbaiki. Thank you. Teman-teman di tol Semarak, Semarang Demak, kasih kabar sampai malam ini. Situasi ini jam 20:04 ya, kondisi masih landai lancar, cuaca cerah, tidak ada gangguan yang terpantau. Kabar bagus yang akan meluncur di tol Semarang Demak. Terima kasih yang terus bersama Rasika. Jam 8:13, malam minggu, malam yang sahdu. Saya putar lagu ini untuk memperkuat suasana sahdunya. Dari Brian McKnight, One Last Cry.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Tadi tuh ada yang dengerin Celine Dion, My Heart Will Go On, di live TikTok, baru diputar sekarang. Thank you ya, Ibu Nani. Thank you, nonton. Ibu Mirza juga terima kasih ya. Ini juga lagi nonton live TikTok. Apa kabar Mas Doni? Alhamdulillah, pangestuni pun. Ibu Dendipati terima kasih. Waduh, ini kayak apa ya? Bisa ngerti isi hati orang ya. Baru kemarin mau dengerin One Last Cry-nya Brian McKnight, sekarang udah diputerin. Uti, selamat malam. Makasih ya. Ya Allah, ini mendengarkan Rasika. Effortnya luar biasa. Seneng menikmati lagu tema dari film Titanic. Pasti juga waktu itu nonton film Titanic-nya berkali-kali. Ya, Uti. Ibu Uti, terima kasih. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Perkembangan baru terus bisa dibagikan selama siaran Klana Kota Malam Minggu masih berlangsung. Sementara perkembangan baru tadi di downtown, pusat kota, Simpang 5, masih cukup, Simpang 5 Semarang ya, masih cukup padat nih. Terus yang di kota lama iya. Kalau jalur-jalur keluar kota masih aman, Semarang menuju ke arah barat ya Kendal sampai Buleri Cepiring secara umum ya itu masih aman. Ke timur Semarang Demak Kudus juga ini enggak ada gangguan alhamdulillah. Ke arah selatan juga Semarang Ungaran Bablas sampai Bawen Salatiga ke arah Ambarawa ini enggak ada masalah. Cuman tadi ada kabar dari teman-teman di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang terjadi kecelakaan di depan Nisin. Terlihat di video, di foto-foto ini ya, ada satu korban yang tergeletak di pinggir jalan gitu, ada disertai gambar motornya, kemudian ambulan datang. Ya, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Malam hari ini beberapa faktor meningkatkan potensi kecelakaan. Capek, lelah, ngantuk, penerangan jalan, lewat daerah yang belum biasa dilalui kalau perjalanan jarak jauh, ya kan? Tetap pesannya hati-hati di jalan. Sementara kalau di jalur timur tengah masih ada nih, kalau mungkin ada yang mau menyusuri jalur timur tengah ya, di Jatilor, sampai sekarang masih ada kepadatan antrean, bahkan ini imbas dari pekerjaan jalan di Jatilor, dua arah ada antrean, siap-siap yang lewat sana, timur tengah ya. Kemudian kalau perkembangan baru di tengah kota Semarang, ya selain Simpang 5, mau naik di Gombel masih aman juga. Ya wajar lah kalau di Simpang 5 sama di kota lama, itu titiknya. Ibu Miarti, terima kasih menyapa saya. Di Salatiga bagaimana? Kalau di Salatiga pasti di seputaran ini yang ramai. Ya, tapi ini kelihatan biasa. Ya ramainya warga-wargi, kalau trafiknya sih masih aman. Biasa kalau di Salatiga itu di kafe-kafenya tuh banyak ngumpul anak-anak muda ya. Atau di ini juga di Simpang 5-nya di kota Salatiga. Ini okay, tetap semangat Mas Doni. Terima kasih doanya Ibu Miarti. Lagu ini mungkin menjadi lagu tema bagi Anda yang lagi persiapan untuk acara akatan. Mungkin menjadi panitia, mungkin yang akan diakatkan, atau keluarga besar dari yang punya acara akad.

0: Estrico.
1: Estrico 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Ibu Islamiyah, terima kasih ya masih dalam perjalanan bersama Rasika USA. Ini alhamdulillah lagi bismillah berarti bermulai ya. Oh. Tapi laporan bentuknya Ungaran Semarang lewat tol dua arah ramai lancar 20-30. Oke. Okay. Makasih Ibu Islamiyah bersama Rasika USA.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kabar terbaru IKN, tidak ada di program prioritas Prabowo, tapi ada anggarannya, kata Kepala Otorita IKN. Forest City, proyek kota baru di Malaysia yang berubah menjadi kota hantu dan sarang penipu. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. IKN tidak disebut secara khusus dalam 8 program prioritas kebijakan nasional atau PKPN pada APBN 2027. Tapi anggaran pembangunan IKN tetap tersedia. Itu disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono hari ini, menanggapi tidak disebutnya IKN dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Basuki katakan IKN merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur sehingga tidak perlu disebut secara terpisah dalam program prioritas pemerintah. Basuki juga memastikan dana pembangunan IKN sebesar 48 triliun yang sebelumnya dijanjikan oleh Presiden Prabowo sudah mulai dicairkan. Menurutnya, pencairan anggaran itu sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2025 dan bahkan berpotensi meningkat tahun 2027. Polisi Malaysia membongkar dugaan markas sindikat penipuan di Forest City, Malaysia pertengahan bulan Juli lalu. Sebanyak 32 lokasi ditemukan di 27 apartemen dan 5 bungalow. Sindikat ini diduga menjalankan penipuan investasi mata uang kripto dan romance scam dengan sasaran korban di luar negeri. Kasus ini kembali menyoroti Forest City, sebuah proyek kota buatan yang sempat dijuluki kota hantu karena sepinya penghuni di kota baru ini. Proyek yang dikembangkan oleh Country Garden sebelumnya menghadapi persoalan perizinan, isu lingkungan, hingga dampak pandemi COVID-19. Kini, kota yang awalnya dirancang menampung sekitar 700 ribu penduduk justru menjadi sorotan karena diduga dimanfaatkan sebagai lokasi operasi kejahatan. Kabar seru, prediksi juara Premier League versi superkomputer. Kawan, Liga Inggris musim 2026-2027 segera dimulai. Mau tahu siapa yang bakal jadi juara? Arsenal langsung menjadi favorit untuk mempertahankan gelar. Mohon maaf ya bagi Anda yang bukan Gunners, tapi itu kata superkomputer Opta. Opta menempatkan The Gunners sebagai kandidat terkuat dengan peluang juara mencapai 38% setelah 10.000 simulasi. Sementara Manchester City ada di posisi kedua dengan peluang 20,5%, disusul Liverpool 9,2%, Manchester United 6,2%, dan Aston Villa 4,8%. Meski begitu, prediksi bukan jaminan. Musim lalu, Liverpool juga sempat diprediksi kuat untuk mempertahankan gelar, tapi akhirnya hanya finish di urutan kelima. Musim baru Premier League dimulai 21 Agustus.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

jam 9 malam. Terima kasih terus bersama Rasiga USA. Terima kasih sudah nemenin saya siaran. Saya bisa nemenin perjalanan atau acara akhir pekan Anda. Saya Doni Asyar. Sampai jumpa besok lagi, berkelana kota lagi bersama Rasiga. Habis ini kita menyimak Mutiara Hikmah. Setelah itu kita doa malam. Selamat malam.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، أما بعد. Nerasaken dateng pengaosan ingkang sampun kelampah, ingriki supados tambahipun fahamipun kawulolan panjenengan saketo ngertosi dateng punopo ingkang sak mampu kawulo ingkang sampun kawulo utawi ingkang badhe kawulo aturaken ingiki kelayan ringkes kawulo badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah, amin ya rabbal alamin. Mele pundi gak patek pinter gojok bodoh kenemenen geta gak patek pinter berangkat pinter mboten berangkat mele pundi mele gak patek pinter berang daipun Gusti Kanjeng Nabi manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ya apa ilmumu mek hidayahmu gak makin bertambah ya padha wae ilmumu iku cuma ndadekno tambah adoh sangka ngersanipun Gusti Al. Ya apa? Nen? Lah uang-uang sing koyok ngeten niku ya napa akhire mboten nenten male.

Angin lunggu no ngarep oleh kedudukan, oleh kepemimpinan. Pokok-pokok lunggu no ngarep. Ayo, kira-kira kata napa mboten niki? Nen? Mpun ake-akean pengikut. Ake-akean pemilih. Setelah dipilih kok di DPR. Wah, ya gak salah. Milih gak dipilih kudu urusanmu. Iku urusane umat sing ditakokno karo Gusti Allah sak badane kon dipilih ku kon sapa? Ngeta, kula niku sik dina Selasa wingi niku kepanggih klien Pak Gubernur. Ngeta, omongan-omongan niku gila kok umek mawon siyai tiang-tiang niku ya nopo. Kula niku bingung. Olah nopo bingung. Kok sampean niku bingung-bingungi wong Pak Imam. Ngeta, wong pancen wong-wong niku sanes kaulane Allah sing gawe-gawe bingung niku. Niku kabeh niku kaulane ilmu. Mek uang dadi kaulane ilmu mboten marine. Kula matur. Nggih padha mawon kali jenengan Pak Imam ngapunten. Sampeyan niku sakniki dados pundi? Dados kaulane bangsa, kaulane negara, napa dados kaulane kedudukan? Lah mek pancen dadi kaulane kedudukan ya gak ono marine. Kita, ya sak ngoyot-ngoyot tapi nggih wong mancen niku wong biasa kumpul mriki napa jawabane nggih ngapunten yai nggih dongaaken mawon mugi-mugi selamat. Nah lha nggih wong mancen wong mriki terus ati kula ngeten njaluk donga selamat tok gak oleh bagian nggih tak akere nek kiai bagian donga tok konro dungane kiai sing nyenengno atine kiai. Dunga no nang awakmu, nopo yai mate otak dunga lang mari, kau dah. Dunga penguripan gak no mari ni lah aniki, gitu. Bon gak? Jadi nopo, jadi kabeh niku niki akhirnya ilmu sing koyok ngeten niku nopo, dadek no nopo, dadek no kepingin lunggu no ngarep cinta didep uang nopo duwe kedudu. Lah mek pancen pun niate kaya ngeten napa jae pun Gusti Allah tilkaddarul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Deso akhirat iku disiapno karo Gusti Allah iku kanggo wong loro tok. Cinten ya Allah nok dunya gak kepingin mulia, gak kepingin kedudukan. Nomor loro ana dunya gak kepingin gawe kerusakan. Ya kenapa kira-kira? Pengin dadi napa sama ning ngeten? Imam napa makmum? Nen? Makmum tok. Nen? Ditambahi pingin jadi makmum yai makmum sing yak nopo sing mumpuni ngeten lho lha mek makmum garingan nggih saken eh pon niki mangkane dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim nopo mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha sing dikarepno cuma keuripan dunya hiasan dunya tak wehi nuwaffi ilaihim a'malahum fiha tak wehi luwe sampurna wa hum fiha la yubkhasun gak kurang iblas tapi besok ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar cuma duwe neraka tok. Lelakone perjuangane entek wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun tersia-sia apa sing digarap. Pun ya napa? Pentah. Lah mek pun kula kali sampean niku kaya ngeten nggih, kenek penyakit seneng dunyo, gitu.
Sampeyan kali kula niku seneng soge napa kepingin soge? Ayo ka. Oke ayo kira. Sampeyan niku seneng dhuwit napa kepingin dhuwit-dhuwit? Nen? Nen? Ojo seneng duit ojo. Ya yai demi karier saya yai. Monggo wong pancen iku hakmu kok. Tapi mek karier kamu itu kamu lihat sebagai kedudukan, hati-hati kan. Mulai kena munafik. Tanah Jawa niku subur, ojo mana ditandur. Gak ditandur mawon niku cukul kok. Niki napa dayipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi rawal Imam Abu Mansur Ad-Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu an hubbul bajah wal mal yumbitun nifaq fil ghalb. Uang seneng kedudukan karo dunya iku apa bakal nyukul kemunafikan ana jero ne ati. Aja kaget biyen durung dadi cak apike saiki dadi RT wae cek sombonge. Lho, boleh ngono. Nggih ta, sik durung dadi camat. Nggih ta, biyen gak dadi pengurus dak ngono, lho njaluk-njaluk rokok nang aku. Barang wis longgo dadi pengurus. Nggih pun ngeten niku dawuhe Kanjeng Nabi, kama yumbitul ma al bakla kaya oleh nyukulno banyu karo cecuku cecukulan. Ya napa kira-kira? Saman kepingin duit-duit napa seneng duit? Nen? Kepingin duit-duit mboten seneng duit. Lah mek seneng duit oleh-oleh. Tapi oleh seneng duit kalau wau dinggo wasilah diniati api. Ad-dunya matiyatul mu'min kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunya iku

Alik sing ditumpaki dunya. Yen apa kira-kira? Dianggep wong duwe kuat imane napa mboten? Mboten iso. Nggih ta, kula kali sampean niku oleh ditumpaki niku cuma loro tok, ditumpaki anak mbek bojo. Nggih napa mboten? Nggih niku tok nek dunya do ditumpaki. Nggih ta? Senajan to bojo niku yak napa, wong pun bojo jok wani-wani karo wong lanang.

liwat nopo, kesombongan ilmune niku liwat nopo, gak ono maneh senenge niku padu karo uwong. Artine padu niku napa? Mboten purun trimo, mboten purun maringi kesempatan teng wong liya. Uang sing koyok ngeten niku napa? Di samping awake dhewe kesasar, yo nyasarno wong li, wong liya. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Gitu. Sopo wae daipun Kanjeng Nabi senajano sakbadane oleh hidayat saking ngersanipun Gusti Allah, mek no njerone atine gak gampang trimo, nopo male mengelak atas kesalahannya. Uang sing koyok ngono iku podo wae karo uang sing kesasar ono ngersanipun Allah. Gak. Tapi mau jenenge uang pinter mboten mandek kama kola perkataan ini tapi kabeh omongane sing disampekno bangsa ilmiah mau mboten kok kanggo pengetahuan, mboten kok kanggo bimbingan pitutu dateng ngersanipun Allah, cuma tujuane siji tok, kanggo supaya menang-menangan konsepnya diajukan. Ini pendapat saya begini-begini. Kalau begini bagaimana? Sajane awake dhewe niku pun siap ngajak pertentangan niku siap. Mboten kanggo nonton, mboten gawe medan perang mujadalah. Niki dhaipun Gusti Allah ingkang dipun waos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka-mereka itu Muhammad, kalau sampai membentuk, menggambarkan sesuatu Muhammad kepadamu Muhammad, bukan kena untuk memberi satu kejelasan Muhammad, tapi hanya untuk menentukan apa? Suatu pertentangan Muhammad. Niki gawane. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi? Yo pancen wis kono, balhum qaumun khosimun. Pancen wong-wong iku Muhammad, pancen wis koyo ngono kenyataane Muhammad, gak ono marine selalu padu. Kenapa? Lah, mek wong niku wis kadung kena penyakit padu. Ya napa kira-kira uang niku mboten enten malih napa selalu mereka ya sa selalu bersiasat, selalu menipu da ya fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, mereka ya sampun nipu daya kali kula kali panjenengan. Lah mek pun wong nu kena penyakit koyok ngeten terbalik akhire niku mboten akale sing dielmoni tapi elmoni diakali. Ya kira-kira nggih napa mboten? Nen? Elmune niku diakali, elmune niku. Ngeta. Lah mek wong niku pun sampai main politik, main politike mempolitisir untuk mencari kebenaran, ya napa akhire wong-wong politikus sing koyok ngeten niku dijawab dening Gusti Allah, wa makaru wa makarallah.

Allahu khairul makirin. Silahkan kon menipu daya, Allah Ta'ala juga pemain penipu daya, dan Allah Ta'ala sebaik-sebaiknya pelaku penipu daya. Kon ngomong ini lah, mak ini lah, mak ngono. Allah, wong atimu ini sak jani kok cok mumet. Ya ni kira. Dan despondi mereka ni kumbutin sadar atas permainan politikmu yang mengkau politisir, atas permainan tipu dayamu itu menggoncangkan suatu keutuhan kesatuan umat napa malih umat Islam niku mboten sadar nggih napa mboten pokoke dalil niki dipun Gusti Allah waqad makaru makrahum, mereka selalu bermain tentang tipu daya, tapi ingat kata Allah wa indallahi makruhum. Tipu dayamu, rekayasamu, ono ngersani pun Allah. Tapi tahu Muhammad, wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Gara-gara pemain politik mereka Muhammad, sing kaya ngono Muhammad, ojo mane dunya Muhammad, gunung iso dadi lengser Muhammad. Niki mboten sadar niki. Ayo kira-kira ya napa? Jadi main politik napa mboten sampean? Kan? Mboten enten marine, ayo lang mari. Nggih napa mboten? Saya yai kadang-kadang keadaan Indonesia sekian tahun, sekian puluh tahun merasa tidak dipenuhi hak-hak rakyat. Ngomong nih gila. Gitu, hak-hak umat telah dilecehkan. Waduh, kenapa mboten? Telah pokoknya pun akeh kabeh. Salah, gak salah omonganmu ya wis ngono ya wis lah. Monggo. Tapi saiki kapan kon iku mulai iku kap? Aja nyalakno tok. Kenapa mboten? Niki mboten trimo nyalakno. Kon saiki ki wis longgo. Wis mari, wis reformasi. Ayo. Wis longgo. Wis enak sakniki kari genakno digenakno. Mboten digenakno sik umek wae. Niki dhaipun Gusti Allah. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra. Wis tak icipi. Napa apa wingi ngomong-ngomong nah? Ngicipi. Dawe Gusti Allah niku icip-icip gak ono kedudukan sak lawase iku dak ono nak. Nggih, wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'i massathum. Kon wis tak wehi rahmat. Wis tak wehi kesempatan, wis tak wehi satu suasana Indonesia baru, Indonesia penuh reformasi. Malah dikatakan nopo? Nopo? Kabinet nopo? Hah? Kabinet gotong royong kelon iki wong. Untung ngeten Pak Wawan iki lho. Ngene. Wis ta? Ayo lang mari, niki mboten mari, terus ayat niku mboten mari. Idzan lahum makrun fi ayatina. Lah kok tibane sik tetep memain politisir, memain nopo, memainkan satu tipu daya di dalam ayat-ayat saya terusipun Allah. Kok sik terus menerus koyo ngono iki pinangendi kok niku? Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidul a'zam, sebagai penyaksi yang agung di sisi Allah, omongna Muhammad, kul Muhammad, Allahu asra'u makra. Allah yang lebih cepat untuk mempermainkan politik dan tipu daya. Hati-hati. Terus bukti mana? Tak bukti no mana Muhammad? Inna rusulana, para malaikatmu Muhammad, yaktubuna ma tamkurun, akan menulis segala apa yang mereka permainkan di dalam permainan politik dan tipu daya.

Ayun nga mama. Yan. Ayun may lepundi sa man. Paling enak ni ku dadi kiai ngimami tahlil enak. Kita talkin ngedusi mayit enak paling dungane siji tok. Nek rada arang wong mati kok rada suwe gak ana wong mati ya. Enak kok. Nggih ta, pun mboten rewel sing sampean ladeni niku. Niki lho. Lah, uang sing kaya ngeten niku napa? Pun mboten enten malih wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yasyurun. Nggih ta? Kabeh wau cuma balik teng awake dhewe. Teng awake dhewe, gak kena wong liya mboten. Makanya ditantang karo Gusti Allah. Ya wis. Afa aminal ladzina yamkuruna sayiat? Apa merasa aman? Merasa beres? Mereka-mereka yang memainkan, mempolitisirkan keburukan dianggap satu kebaikan. Ingat yakhsifallahu bil ardh aw ya'tiyahumul adzab min haitsu la yasyurun. Kon besok bakal diamblesno karo Gusti Allah ana ing bumi atau bakal diparingi azab dening Gusti Allah min haitsu la yasyurun. Dawe Allah dari suatu cara atau dari suatu tempat atau sesuatu apapun yang tidak engkau sadari. Siksa sing paling berat sangka Gusti Allah niku napa? Mboten enten malih mek atine mboten diparingi eling karo Gusti Allah. Ditumpuk-tumpuk-tumpuk besok baru kroso. Besok panene.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، أما بعد. Nerasaken dateng pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riki supados tambahipun fahamipun kawulolan panjenengan saged ngertosi dhateng punapa ingkang sak mampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah, amin ya rabbal alamin.
1: Kula niku tertarik ngeten wau dalu niku merga kula niku mirsani dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuh napa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati, kabeh awakmu ku minangka wong angon, kon niku besok bakal ditakokno sapa sing kon angon. Nggih ta, lah kula inget ikutna Pak dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu al-Imam Muslim Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, dawuhe niku napa ma ba'asahu Allahu nabiyan illa ra'al ghanam, kan Gusti Allah gak bakal ngutus wong dadi nabi mek nabi mau gak angon wedhus. Ayo apa kira-kira? Eh? Kumpul wedhus sama kumpul uang? Dan sahabat matur datang Kanjeng Nabi, wa anta. Loh niku lho. Nggih ta? Dawuh niku panjenengan Kanjeng Nabi, mboten. Dawuh niku wa anta. Oleh gak terima niku lho. Lah panjenengan kate lah. Kira-kira sama dengan ana yak napa kira-kira tersinggung napa mboten? Nen wa anta la panjenengan Kanjeng Nabi. Angon wedhus napa mboten? Dipun jawab kuntu ar'aha ala qarariqa li ahli Makkah. Aku ya angon wedhus. Malah aku angon wedhus iku sampai aku nerima bayaran. Ya pinten sen songko dirham dinar kanggo ahli Mekah. Kanjeng Nabi niku tuman boro. Coba kula tak takon. Kewan sing paling manut, paling apes, paling lemah, paling gampang tunduk niku kewan apa? Kucing? Manuk? Ayam? Wedhus? Nen? Mboten enten. Mestine sing paling gampang napa? paling gampang diatur, paling gampang napa nuntun, lan paling apes niku mboten enten male cuma wedhus. Hayawan apes wedhus niku, mek mpetek wah muncul mencolot si anan niku. Kenapa mboten? Diwehi anu mriki. Nggih mlayu mriko petek niku. Kenapa mboten? Pancen nggih kadang-kadang wah munggah pawon barang nggih. Wedhus mboten enten, sampean paringi napa? Suket nggih pun teng mriku mumet, mumet. Coba napa hikmahe? Nggih, barokah niku napa? Sadurunge dadi pemimpin, dadi yo angon wedhus dhisik. Nggih. Barokah kumpul wedhus. Muga-muga kumpul wedhus. Kita enak mawon kita. Nggih. Barokah kumpul wedhus. Nggih, mek pancen sabar pinaringan atine niku welas aris. Yahsulul hilmu wasyafaqah. Napa hilim aris niku napa? Cara wong Jawa Tengah napa aris niku? Nen napa? Aki tak pada Jawa ya kok? Apa apa bung? Apa? Coba konco Jawa Tengah mesti ini wayang ya apa sih? Ares ni kenapa? Neriman. Praktek ini kaya apa nge? Ngeten nge? Mek welas niku atine mboten enten napa-napa nggih. Mek aris niku senajan atine enten napa-napa tapi tetep mboten napa-napa kepingin sik tetep nuntun niku aris. Wis kurang jawae sama niku. Rada singkek rupane. Nggih ta? Ngeten nggih padha mek wong ana wong ngempet murang-muring, ana wong sabar, ana wong ridho. Nggih ta, kula kali sampean niku duduk wong sabar sing akeh niku ngempet murang-muring, mangkane mek ngising sok mejen. Nggih ta? Ben siji niku. Nggih. Klayan kula kali sampean angon wedhus napa iso balik no ngumpul no dadi siji ono kandang sak badane wedhus niku nggih ucul teng pundi-pundi tapi sampean dilok ucule wedhus niku mboten ado paling ucule nggih keteng panggon ijo. Nah niki duduk no isyarah mek rakyat iku supaya kepingin tenang ono apa-apa ya apa wae iso tertib aman cukup ono dhisik jarang wedhus metu sangko pager niku mek sagi niku enten suket seje mek ayam senajan enten enten apa sih mencolot ngene apa mboten bun nah bun ya loro nggih. Lah sebab sampean niku angon wedhus napa iso ngelih gelem nuntun napa teng panggonan sing pendi ana nggone angon ana kono sing luwe subur ana kono sing luwe niki lak ngeten ta lho niki lho pemerataane niki lho eh pun lajeng ingkang nomor sekawan sabab mangon wedhus sampean kula niki saged njaga njaga saking napa mawon ingkang mbahayani teng wedhus. Pun ingkang nomor gangsal sabab kumpul wedhus angon wedhus dadi ngerti napa ngerti beda-bedane wateke wedhus lan ngerti yak nopo lemai wedus, yak nopo oleh nyingkrene ngalore pisai wedus kali situ elaknya tenta. Apa kok ngalim rono, apa kok situ nok kono. Tapi kabeh niki mboten lepas sapa nggone pango, nggone sing angon. Napa mek pun nyeten niku? Hasilnya napa? Siji. Sabar kalau umat. Kula niki sabar kok yai dadi pemimpin. Ngerti? Tapi modele sampean niku meneng. Mboten krasa mek awake niku secara tersirat gerakno. Gimana mboten? Kadang-kadang nggih mboten gerakno tapi njarno. Dianggap penondokong awake. Ini tak itu kan simpatisan saya. Meneng. Pun tak, pun niku permainan politik kabeh niku. Pun, ya. Napa? Sabar karo umate. Nomor loro ngerti, nggih mboten weruh. Ngerti dateng beda-bedane pembawaane wateke umat. Niki, nggih. Nomor telu ngerti beda-bedane kemampuane daya berpikirnya umat. Gitu, mboten kok cul-culan mboten. Kula kali sampean niku sik dereng siap. Nggih napa mboten? Sik dereng siap. Demokrasi niku dereng siap. Apa siap Pak Wawan? Nggih. Napa malih ajenge melaksanakan syariatullah. Nggih ta? Rasane mboten kok mboten seneng-seneng. Malah harus. Tapi sing ditakokno niku mboten seneng kok mboten harus mboten. Sing ditakokno niku siap. Siap tak kira-kira. Sampai melaksanakan hukum-hukum Allah. Nen, ya bagaimana lagi? Sudah konsekuensi. Waduh, mek ngomong rek. Barang awake dhewe kok nyolong keketok tangane mlayu kok. Nen, gak gampang. Kita ini mayoritas Islam. Nah keadaan kita ekonomi seperti ini, kemampuan akal kita seperti ini. Nah kalau hukum Islam diterapkan, setuju, sangat setuju. Cuma yang saya pertanyakan itu, siapkah Anda semua ini? Lama yang buatin siap, wong mau wong mayoritas, dinapak-napak, no ya nopo, ngin akhirin niku. Nggih paling sing salah niku nggih kata wong islami, kira-kira sing diketok tangane, sing pincang sikile sapa? Nah, niki mboten masalah, mboten harus, harus dan tidak harus, harus syariat Islam. Tapi siap kula kali sampean niku kira-kira siap napa mboten? Mboten gampang main teng lapangan niku dhewe, cok. Wacana dengan di lapangan niku dhewe. Nggih napa mboten? Ngeten. Niki napa malih kula kali sampean niku mboten wong bodoh. Mungkin bodoh gak iso maca kitab, mungkin bodoh gak duwe ilmu, tapi nek jerone ati insyaallah padha ngertine kok enak gak enak, ilok gak ilok. Nggih napa mboten? Padha werone kok. Kita monggo. Mboten napa-napa, cuma kusing kula takokno niku siape dhisik. Bagaimana siapnya yai? Siji dhisik. Liwat nopo? Ayo liwat ukhuwah islami, ya ittihadul islami, ya. Niki saya dengan kulo tak kulo dawak noniku. Kita main kulo dawak no. Saban cilok. Hadis alladzi rawahul imam At-Tabrani an Imran bin Husain radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanjeng Nabi niku dawuh innallaha ta'ala istakhlasa hadzaddin li nafsihi. Allah taala itu memurnikan, membersihkan agama niki di dalam kemuliaan keagungannya disandarkan kepada zat Allah. Saking mulianya agama Islam diutak watik ngalor ngidul. Gitu, dibawa namanya kesana kemari. Monggo Islam gak bakal entek. Ya'lu wa la yu'la ale. Singgawa Islam sing gak bener entek dewe. Niki. Loh, dawuh pun Kanjeng Nabi ya napa? Terus hadis la yasluhu hadzaddin. Agama Islam iki gak bakal jaya. Gak bakal gilang gemilang mek gak netepi rong perkara illa bisakha wa husnul khuluq. Kecuali kalau tidak melalui satu rasa toleransi, saling sayang menyayangi dan penuh akhlakul karimah. Niki mek kula bongkar niki. Niki ngen sing napa? Mek diomongno dawa ngen niki napa? Terus ya apa ulama iki ya apa? Wali iki ya apa wis kaya ngene. Mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh napa? Dieling-eling ala ilinga. Fazayyinu bihima. Iling

umat. Mboten kok sadek saknyek mboten. Nggih ta? Mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuh napa Kanjeng Nabi niku nggih? Napa niku dawuhipun Kanjeng Nabi niku napa? Addabani Rabbi fa ahsana ta'di dibi. Allah Ta'ala sing didik aku. Wong pancen Allah Ta'ala kok oleh sing genahno oleh didik aku. Niki lho. Lah, mek uwong niku napa? Pun ngerti carane didik wedhus sing kaya ngeten, tentu napa? Didik uwong luweh gampang, luweh enteng, luweh ringan. Karu wedhus iso sabar apa maneh karo wong. Wong pancen wong ki besok sing nuntut aku menyang Gusti Allah. Pun yen apa kira-kira? Kan? Gimana Pak Wawan? Mau peternakan ayam apa orang? Kan? Pun nggih, dadi kula balekno malih. Mek uwong niku wis duwe tipu daya koyok ngeten gawane, pus mulai wani merekayasa uwong sing koyok ngeten mboten enten malih. Nopo keseret atine nopo goroh-goroh no Allah, goroh-goroh no Rasulul Rulah, sampai wani sumpah, sampai wani nggawa-nggawa ngaku-ngaku awake aku ngene iki yujahidu fillah wali rasulihi wali dini wali rakyati. Wani mengatasnamakan umat. Gen apa mboten? Lah uang sing koyok ngeten niku napa? Nggih ta? Boten eling, boten sadar, atau pancen boten weruh, mek besok Allah wa Rasuluh lan wal mu'minun kabeh niki nopo minongko sak si innallaha kana ala kulli syai'in syahida wallahu syahidun ala ma ta'malun. Terserah. Ojo mana Gusti Allah Rasulullah sampai guru-guru kula kali sampean kabeh niki lho besok teng akhirat bakal nyakseni. Kita dawuh Gusti Allah niku dawuh napa dhaipun i'malu lakonono apa wae mek wis kon lakoni apa. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Ta'ala Rasulullah wal mu'minun bakal mirsani kabeh. Nah, kira-kira ya napa? Siap napa mboten? Ojo mana Gusti Allah, ojo mana Rasulullah, para guru, para mu'minun tangane dhewe niki lho besok sikile ngomong. Nggih ta? Anu ya Allah, kula dibekto kampanye mriko ya Allah. Lho. Nggih ta? Kampanyane sae ya Allah. Nggih ta? Tapi tujuane niku lho ya Allah, sing diomongno niku sampean dilok teng napa surat Yasin niku napa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuhum.

pun nggih ta napa ta wis dikunci ditutup nggih ta nek wis ditutup cangkeme aja melok-melok tem engko bagian kari-kari kon kem napa bagiane sak tangan di sikil dhisik nyakseni kabeh tangan sikil niki ya napa nggih nggih ta saya ini demi ini wabek ngomong kenapa mboten semua ini untuk ini ikulah omonganmu begitu indah begitu hebatnya kau memaparkan ilmu duniawiya ahli ekonomi ahli ini begitu hebat memaparkan tapi kali Gusti Allah dilok nonok jeru hati ini dilokan Muhammad daripun Gusti Allah wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sebagian manusia-manusia itu Muhammad, seseorang yang mengagumkan pembicaraannya, ureannya di dalam menguraikan tentang kehidupan duniawiyah. Tapi Muhammad napa teng Al-Qur'an wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Allah Ta'ala memberi penyaksian apa yang ada di dalam hatinya. Memang hati ini wahuwa aladdul khisom. Mboten sakit bocok meriki ini. Gita. Mungkin kadang-kadang enten pemain politik, politikus ini kenapa? Ah, saya begini ini kan hanya ikut-ikutan aja. Kira-kira ada yang begitu Pak Pawan? Hah? Saya begini ini kan hanya mengikut alur saja dan memang musimnya begini mau ngapain lagi? Saya hanya ngikutin kok. Gitu. Coba takokno Muhammad takokno wong sing main tipu daya ngono. Wala in sa'altahum la yaqulanna mek kon sampe kon takokno Muhammad padha jawab Muhammad innama kunna nakhudu wa nal'ab. Saya hanya ikut-ikut kok. Aslinya hati saya enggak gitu kok. Habis bagaimana lagi? Kalau tidak begini kan tidak berhasil nanti. Coba. Ini permainan politik. Dijawab omongno Muhammad. Omongno napa Gusti Allah? Omongno. Kul Muhammad abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apa kon mbek pangeranmu mbek ayat-ayat kebenaran saka pangeranmu sing wis jelas ambek utusan-utusan Gusti Allah kon iku gawe melecehkan koyok ngene ya napa kira-kira. Niki coba diangen-angen niki enten napa niki? Kula tak takon sak niki. Kira-kira ngeten niki sak niki pun musim napa dereng? Ngen? Ngen? Musim napa dereng musim? Gimana Pak Jalan? Hah? Musim napa dereng? Sampan jawab musim nggih sampan saksine besok lho. Hati-hati lho nggih. Sampeyan bisa saksine. Napa? Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Sampeyan kabeh. Nggih. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Sampeyan sak niki lho nggih, melok-melok lho. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Kon yo ngono Muhammad tak lungguhno yo minangka saksi sisan penguat. Banyak apa kira-kira? Kan? Musibe apa dereng? Kan? Lah mek wong pin koyok ngeten napa? Cocok

padha ngomong besok saksi niku teng Al-Qur'anul Karim dipundhawaken wa yaqulul asyhad haula alladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Padha ngomong ngeniki ya Allah sing biyen-biyen ngorohaken panjenengan niku niki ya Allah. Laknati Gusti Allah kanggo-kanggo wong sing zalim. Lah mek wong pengen ndak napa? Goroh. Goroh niku napa sih goroh niku? Napa goroh niku napa? Lan nggih goroh nggih bojo sak dulur niku. Nggih, napa goroh niku napa? Dan ngapa? Coba ngapa goroh ini kenapa? Coba ngapa? Dan ngeten nge goroh niku nge mek coroko idah nge al-ikhbar anisyai'i ala ghairi ma huwa alaih wa illam ya'tamid. Sing jeneng goroh niku napa? Ngomongno sesuatu ing mongko sing diomongno niku mboten sak benere senajan awake niku mboten cekelan kali niku. Senajan awake ngorohno, senajan awake mboten ngiyohno, tapi dekne niku sik gelem ngomong karo wong niku jenenge goroh. Tapi wong kaya ngeten niku tetep mboten dosa. Mergo mek cara wong thariqah nggih, syartul ismi at-ta'ammud. Syarate wong goroh niku nggih iso tetrapan dosa niku napa? Mek awake dhewe niku nyekeli. Mboten nyekeli teng goro sing diomongno, tapi akibate goro niku ndadekno ngrusak wong liya, ndadekno wong liya kebojok niku tetep jenenge dosa. Ben? Nggih ta? Lah, nggih semanten dugi. Uang niku ngomong napa mawon, tapi oleh ngomong niku mboten koreksi dhisik. Pokoke ngomong sing tak omong niku bener apa enggak. Pokoke tak omong no uang sing koyok ngeten niku napa nyukupi disudutno sebagai pembohong. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Kramat Al-Hikmah, Desa Tambahrejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selau, Serambi Masjid Ki Ageng Selau, Desa Selau, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Jung Pasir, Wedung, Demak. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka, Dirgahayu ke-81, Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tolong beri sound effect, tepuk tangan dong. Ah, terima kasih. Jadi, bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, bulan perayaan bagi seluruh masyarakat dan insan yang tinggal di Indonesia. Ataupun yang pernah punya koneksi di Indonesia, bulan Agustus adalah bulan yang spesial bagi segenap insannya. Banyak hal, banyak isu, banyak dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian juga bersosial masyarakat juga, wah, kita nggak berhenti-henti ya, dapat banyak sekali kabar dan juga hal yang jadi sorotan gitu. Tapi terlepas itu semua, kecintaan kita terhadap negara ini tidak akan pernah luntur, betul? Kehadiran kita semuanya, apapun caranya, apapun perilakunya, asalkan itu baik dan positif, adalah bentuk cinta kita terhadap negara. Termasuk Anda, hari Minggu tetap bekerja, hari Minggu tetap beraktivitas, atau hari Minggu tetap bersama keluarga, itu pun juga bentuk tanggung jawab dan cinta kita terhadap negara ini. Kita mulai perjalanan di Rasika 12 on Trending. Lagu-lagu paling trending versi Radio Rasika Indonesia dan mancanegara, kita mulai sekarang. Kita mulai dari chart Rasika 12 on Trending mancanegara kamar Rasika. The end of the World Cup season is here. Karena Burna Boy dan Shakira dengan daya-dayanya harus keluar dari chart minggu ini. Dan aku buka di Billboard 100, di Spotify juga udah mulai drop ya lagu ini. And please welcome newcomer this week, we have Jenny. Ini by the way tahun ini Jenny agak kalem banget nih, diawali dengan Less Than A Lover. Apakah ke depan Jenny setelah ini akan masih kalem-kalem dan estetik-estetikan aja, tidak sebergairah dan ganas seperti single-single solo sebelumnya? Jenny with Less Than A Lover, number 12 as newcomer this week.

We hear you, Olivia Rodrigo. Singlenya Stupid Song saat ini langsung jadi idaman para Gen Z nggak waras sih, karena banyak banget orang-orang luar negeri sana yang merasa rebelnya Olivia Rodrigo tuh ya masih tolerable lah. Jadi ya kayak pas untuk soundtracknya anak-anak Gen Z ya. Stupid Songnya Olivia Rodrigo number 11 this week.

Ya, mohon maaf aja ya, Hype Entertainment kayaknya secara angka masih belum apa yo, belum maksimal deh. Padahal ada 3 grup di sini, Laser FM, Elite dan juga Catchy. Tapi kayaknya Hype mengatakan kalau single duet antar 3 idol group ini bukan semata-mata untuk mendulang angka ya, tapi kayak menunjukkan solidaritas di labelnya Hype itu sendiri katanya, tapi itu masih rumor ya. Iconic by Mastix, Laser FM, Elite and Catchy, now in number 9.

I'm giving you the viral one every week di Rasika 12 on trending. And now please welcome the viral of the week di chart mancanegara. We have Tame Impala with Loser. Lagu ini di TikTok lagi ada di jajaran atas banget nih. Dan kalau aku buka kontennya ya, konten-konten ala bule-bule yang do something random keliling kota atau kumpul-kumpul sama temen, kayak momen-momen randomnya tuh diabadikan dah dikasih pakai lagu ini. Kayaknya lagu Losernya Tame Impala masih belum jadi trending sih di Indonesia, tapi di luar di sana lagu ini udah jadi top use lah pokoknya di platform terutama TikTok. Tame Impala with Loser now as viral of the week di Rasika 12 on trending mancanegara.

Everyone is ready because the monster is here. We have Baby Monster with Chum. Tapi sayangnya lagu ini turun 3 peringkat Kang Warasika. By the way, Baby Monster, wah, rutin banget nih kayaknya keliling dunia setiap tahun termasuk ke Jakarta. Dah anggap aja rumah Indonesia Baby Monster. Chum, number

Kita kenalan sama Dominic Fike dulu yuk Kang Warasika. Nama Dominic Fike ini nama asli guys, bukan nama panggung. Dominic David Fike, seorang penyanyi, musisi, dan juga aktor Kang Warasika yang awalnya itu rilis karya di SoundCloud. Ayo, siapa yang inget SoundCloud? Kalau yang masih inget SoundCloud mungkin ya Gen Z awal-awal atau millennials akhir ya. Masih muda banget Dominic Fike, masih 30 tahun. So Here They Are, salah satu singlenya yang saat ini lagi rame banget di berbagai negara di dunia. With White Kiss, number 7.

Ariana Grande, are you okay? Please do something or say something, Ariana. Fans-fansnya tuh banyak yang khawatir soalnya kalau aku lihat di media sosial. Ya, apalagi kalau bukan kondisi fisiknya ya, yang benar-benar berbeda banget dengan Ariana beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau banyak orang yang berspekulasi dengan munculnya Petals, album terbarunya Ariana Grande ini menjadi salah satu tanda kalau Ariana Grande it's okay guys, ditunjukkan lewat karya-karyanya gitu. Hate That I Made You Love Me-nya Ariana Grande, now in number 6.

Opening up the top four this week, we have Gracie Abrams with Hit the Wall. Wah, I'm expecting kalau lagu ini bakal jadi nomor satu nggak waras sih ya, karena di Billboard 100 dan juga di Spotify lagu ini lagi on top banget. Tapi ternyata turun guys di posisi 4, turun 2 peringkat. Hit the Wall-nya Gracie Abrams right here.

freshen up. This time we have Flamentang from Heart to Heart. Heart to Heart tuh kayak ibarat SNSD atau Girls' Generation zaman mereka masih muda banget gitu loh. Kawarasi kayak lucu-lucu, gemes-gemes. Konsep-konsep musiknya juga lebih cheerful kayak. Ini banyak orang yang suka banget sama Heart to Heart ya kawan, dengan konsepnya SM Entertainment.

Pantes seorang Gracie Abrams dengan singlenya Hit The Wall aja turun dengan waras. Kayak ternyata di nomor 2 nya We Have Taylor Swift with I Knew It, I Knew You from Toy Story 5. Karena mungkin Taylor Swift lagi sibuk banget sama acara pernikahannya kan, jadi mungkin kayak promosi atau something tentang lagu I Knew It, I Knew You ini agak kurang boom duar gitu, kayak gak sekenceng singlenya Taylor Swift sebelumnya gitu loh. Kerasa gak? I Knew It, I Knew You-nya Taylor Swift, but now it's still number 2.

And number one this week we have Sabrina Carpenter with Offshore yang tetap bertahan di nomor 1 minggu ini. Karena di Billboard 100 lagu ini juga ada di 3 besar guys, masih nangkring di sana. Ya udah gak salah dong kalau masih bertahan di posisi 1 di Rasika 12 on trending. Siap untuk keliling rumah dalam tanda petik. Sabrina Carpenter with Offshore.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Rasika, USA.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

Prasetya 12 on Trending is still on your air, everyone. With me Yuda Prasetya di 105,6 FM Prasetya USA. Dan kali ini kita sampai di chart Indonesia. Sederhananya Sheila on 7 keluar sama Prasetya, tapi gak apa-apa. Keluarnya Sheila on 7 dengan singlenya Sederhana itu sudah mengkoleksi jutaan views di YouTube sama Prasetya. And please welcome the newcomer this week, the city pop girl is back. We have Andin Aisyah dengan singlenya Naksir. Guys, Kamar Rasika harus denger lagu-lagu secentil dan segemes ini harus kembali lagi di era ini, guys. No more sad song. Setuju? Dengan keluar singlenya Andin Aisyah berjudul Naksir ini kayak lagu-lagu city pop, cheerful, fun, menandakan momen-momen yang gemes-gemes disuarakan dengan indah dan penuh warna. Andin Aisyah dengan Naksir, nomor 12.